0: diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilu Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri

0: diperhitungkan oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah

0: dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standarisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan menyiapkan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTM.

melalui CCTV dan TMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat

lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta, kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan, maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas.

Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama.

Bang. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan keselamatan.

0: kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Ponpes Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NKMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NKMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, RRI Samarinda, Pro 1.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kembali saya Ratira untuk temani Anda di Sabtu 10 Oktober 2026 di akhir pekan kali ini, pendengar Pro 1 RRI. Bagaimana kabar Anda yang saat ini sedang berada di rumah saja atau sudah berada di ruas-ruas jalan saat ini? Mudah-mudahan tetap lancar ya, seperti kawasan M. Yamin masih lancar hingga saat ini di 38 menit ya, dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sudah hadir tadi Marshall dengan Setia. Saya akan lanjut dengan yang berikut ini. Anda yang kangen dengan Level 42 untuk Anda. Kita dengarkan yang berikut ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ini suara anak-anak Indonesia.
7: Indonesia keren, cuma ada di sini.
6: Mereka berbicara tentang Indonesia.
8: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
6: Tempat di mana mereka dilahirkan.
9: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
6: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
10: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menegaskan pentingnya peran strategis perguruan tinggi khususnya Institut Teknologi Kalimantan ITK dalam mendukung pembangunan daerah dan menyongsong transformasi besar dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Disampaikan Rudi saat menghadiri sidang senat terbuka di Senatalis ke-12 ITK di Auditorium ITK Balikpapan pada Kamis lalu. Rudi juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan 12 tahun ITK dan berharap momentum tersebut menjadi pijakan dan terus memperkuat kontribusi dalam bidang pendidikan, riset, inovasi, dan pengembangan SDM yang selaras dengan kondisi wilayah, topografi, lingkungan, serta iklim Kalimantan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada kesempatan tersebut Rudi juga menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak dalam menyukseskan kebijakan pembangunan SDM, salah satunya lewat program Gratis Pol yang menurutnya harus dikawal bersama pemerintah untuk menyiapkan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi memastikan kualitas pendidikan, sementara para mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Di kesempatan tersebut, Rudi juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang memberikan orasi ilmiah dalam rangkaian acara tersebut.

0: Din, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Room 1 RRI Samarinda.
7: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Informasi kali ini kami kutip dari laman antaranews.com, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kutim menghidupkan kembali tradisi leluhur Kutai sebagai melalui pelaksanaan Erau Adat Pelas Benua 2026. Disampaikan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bahwa pelestarian adat dan budaya ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena mengandung nilai sejarah dan kearifan lokal yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan. Pendengar Pro 1, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan ziarah ke makam Datuk Sampai Bin Lohom di kawasan Jalan Guru Besar. Tokoh tersebut tercatat pernah menjabat sebagai kepala adat periode 1855 hingga 1901 yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat di wilayah Sangatta. Ziarah juga dihadiri Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura, Haji Muhammad Arifin, unsur pemerintahan daerah dan pemangku adat. Ini menjadi momentum penghormatan kepada leluhur sekaligus pengingat sebagai perkembangan Kutim tidak bahwa perkembangan Kutim ini pendengar Pro 1 tidak terlepas dari perjalanan panjang masyarakat dan tradisi yang diwariskan. Setelah ziarah, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan perlombaan olahraga tradisional di Rumah Lamin Adat Jalan Ring Road, Kecamatan Sangatta Selatan. Ada 4 permainan tradisional, ada menyumpit, begasing, gasing blogo, dan juga ketapel. Menarik ya pendengar Pro 1 RRI, ternyata masih berlangsung juga, masih ada maksud kami juga tradisi Erau Adat Pelas Benua yang selama ini mungkin kita mengenal adat ini di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara di Tenggarong ya, dalam pesta adat Erau. Ternyata di Kutai Timur juga ada pelaksanaan seperti ini. Baik pendengar Pro 1, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Asta Cita. Pada edisi hari ini akan menghadirkan tema ketahanan pertanian di Balikpapan. Nanti rekan Afriani akan ngobrol bersama salah satu petani kebun buah ya, dengan Pak Agus. Simak perjalanannya nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan pertanian Balikpapan. Nanti akan bincang rekan Afriani bersama Bapak Agus, petani kebun buah-buahan. Selamat mendengarkan.
2: Beranda Asta Cita,

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI Samarinda, bertemu kembali di program Asta Cita, di mana bersama saya rekan Afriani dari Kota Balikpapan. Dan hari ini cukup cerah ceria ya, dan dengan suasana yang berbeda seperti itu ya, karena belakangan ini kita melihat bagaimana cuaca ekstrim sering kali membayangi kota tercinta kita Balikpapan. Mulai dari ancaman banjir saat hujan deras melanda hingga ancaman kekeringan. Namun di tengah dinamisnya pembangunan kota, ternyata masih ada oase hijau yang terus konsisten menjaga keseimbangan alam kita. Salah satunya adalah Kebun Pak Agus Balikpapan. Ini segmen pertama kita yang akan kita bersama berbincang dengan narasumber kita dan kita sapa langsung ya. Ini suasananya ini asik banget karena banyak sekali pohon-pohon hijau walaupun lagi kemarau ya teman-teman. Dan kita langsung sapa saja dengan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus Basuki.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah baik, sehat Pak.
0: Iya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masih semangat Pak ya, nyangkul-nyangkul.
1: Harus tetap semangat gitu, apapun kondisinya harus tetap semangat.
0: Iya. Jadi tidak ada batasan untuk tidak bersemangat ya hari ini Pak ya.
1: Iya, tetap harus ya.
0: Ini sangat menarik nih Pak, hari ini kita membahas terkait dengan Asta Cita, kemudian menengok saya berjalan beberapa kilo ke sini naik kendaraan gitu. Suasana juga sangat mendukung karena cerah ya. Nah ini Pak, terkait dengan bahasan kita ini, visi utama kita atau visi utama Bapak nih dalam membangun kebun yang ini, Masya Allah pagi-pagi kita lihat banyak sekali anak-anak sekolah juga kadang datang ke sini segala macam. Ini seperti apa sih Pak visi dari Kebun Pak Agus ini,
1: Pak? Ya, sebetulnya kami tidak punya visi yang terlalu besar. Kami di satu sisi ingin bagaimana kebutuhan pangan masyarakat kita tetap bisa terjaga, terpenuhi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan memang itu bisa dipenuhi oleh petani lokal. Walaupun dalam kenyataannya memang kita tidak mampu untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan di Kota Balikpapan. Kita harus masih mendatangkan dari beberapa daerah di luar provinsi Kalimantan Timur. Dan kemudian juga kami juga punya tanda petik tanggung jawab moral bagaimana bisa mengenalkan dunia pertanian ini kepada masyarakat, kepada terutama anak-anak gitu ya, sehingga dia akan mengenal lebih dekat tentang tanaman. Yang selama ini mungkin orang-orang di kota, anak-anak di kota, anak-anak kecil itu taunya sayuran itu sudah di depan meja, sudah dalam bentuk matang. Tapi bagaimana bentuk tanamannya, bentuk buah aslinya, dan bagaimana proses itu bisa terjadi dari mulai biji sampai menjadi barang yang bisa dikonsumsi, itu sebetulnya yang perlu juga dikenalkan. Sehingga dengan mengetahui proses itu, orang akan semakin menghargai bahwa ini berproses panjang, ada risiko-risiko gitu ya. Nah, sehingga harapan kita ke depan dengan anak-anak mengetahui, mencintai, maka muncullah hasrat untuk lebih suka mengkonsumsi buah dan sayur.
0: Baik, gitu. Nah, ini Pak, kita kan tahu ya, pengen tahu gitu ya, penasaran gitu. Awal mula nih, berdirinya Kebun Bapak Agus ini di kawasan Karangjong, Balikpapan Utara. Oh, iya. Ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, sebetulnya saya sendiri terjun langsung sebagai petani itu sejak tahun 2007 ya. Itu. Nah, fokus kami adalah hanya memproduksi buah dan sayuran gitu ya di sini. Kemudian berkembang dari luas yang hanya 1 hektar, saya buka, kemudian saya tanami, saya dibantu juga dengan mitra saya, beberapa orang yang membantu kegiatan itu. Kemudian kita kembangkan tanaman sayuran-sayuran, ada pepaya, dan sampai hari ini kan saya fokusnya ke pepaya ya, itu salah satu produk unggulan kita adalah pepaya. Nah, kemudian berkembang, kemudian dengan saya ikut pelatihan difasilitasi oleh dinas, ikut belajar di beberapa instansi, termasuk salah satunya di IPB, di balai-balai penelitian. Akhirnya semakin menggugah saya untuk bisa mengembangkan lebih banyak lagi usaha pertanian di wilayah Balikpapan. Dan kami dengan keterbatasan sumber daya manusia petani, maka perlu ada peningkatan SDM-nya. Maka di tahun 2007 juga saya melihat petani ini perlu kita fasilitasi. Akhirnya saya dirikan namanya kelompok tani gitu ya. Petani ini saya himpun, kita jadikan satu kelompok di mana nanti kita akan berikan penyuluhan-penyuluhan, percontohan-percontohan, pelatihan-pelatihan sehingga nanti akan menjadi kuat lembaga itu. Nah, itu akhirnya berlanjut-berlanjut ya, sebetulnya ide-ide kami sederhana saja. Nah, kami juga punya mimpi pada waktu itu, bagaimana orang datang bisa menikmati langsung, dalam arti dia bisa melakukan kegiatan menanam, belajar menanam, kemudian belajar merawat, walaupun hanya skala perawatan, mungkin menyiram atau mungkin membungkus buah misalkan, sampai ke panen. Makanya di tahun 2017 kami mengawali kegiatan adanya wisata edukasi kebun Pak Agus itu.
0: Jadi berawal dari tahun 2017
1: ya 2017 untuk edukasi, wisata edukasinya.
0: Oke, baik.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: kan tadi waktu tadi menyampaikan bahwa komoditi utama buah pepaya itu memang cocok dengan kultur tanah kita di Kota Balikpapan gitu.
1: Ya, salah satu komoditas yang punya adaptasi cukup baik di wilayah Balikpapan adalah komoditas pepaya, dan kita kan punya produk pepaya unggulan Balikpapan ya, yang dikenal dengan nama pepaya Miba atau Mini Balikpapan, dan itu sudah sangat terkenal. Pepaya Miba itu bahkan mempunyai rasa yang paling manis di antara seluruh jenis pepaya yang ada di Indonesia. Itu versi dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan kita waktu itu di tahun-tahun 2011-2015an sempat ekspansi memasarkan produk itu ke pasar modern di Jakarta itu. Namun karena beberapa problem, adanya satu alih fungsi lahan, adanya lahan-lahan yang kemudian tidak mampu lagi berproduksi karena pengaruh hama dan penyakit, kemudian beberapa petani-petani itu senior kita itu juga sudah tidak produktif, itu sehingga luasan kita

0: pertanian, di agronomi gitu ya. Kemudian setelah itu saya sempat bekerja kurang lebih 3,5 tahun di perusahaan benih, produsen benih. Yang situ juga banyak pengalaman bagaimana cara memproduksi benih yang unggul, yang hibrida, menyilangkan dan sebagainya. Dan dari situ akhirnya itu sebagai bekal saya juga untuk mengelola kebun ini. Ya, tentunya walaupun belum sempurna, tapi upaya-upaya perbaikan, pembenahan tetap kita lakukan setiap waktu.
1: Baik, nah ini sangat menarik sekali nih, dimana ketahanan pangan mengatakan di astacita, dan ya, ini konsep yang sangat menarik nih Pak. Bagaimana sih Bapak Agus sendiri nih mempunyai konsep pengelolaan kebun agar tetap ramah lingkungan dan menjaga ekosistem tanah di Balikpapan, Pak?
0: Ya, yang pertama kita adalah ada sistem-sistem pengelolaan tanah yang memang itu menjadi rekomendasi ya. Bagaimana cara mengolah tanah dengan tipe topografi yang miring dan sebagainya dengan yang landai, itu ada sistem pengelolaannya. Contohnya seperti ini, Mbak bisa lihat tanahnya kan ada teras-teras, ngetrap-ngetrap ya di atas, di bawahnya. Ini salah satu konsep bagaimana mengelola tanah itu supaya tingkat erosinya tidak terlalu besar, kemudian dia bisa mempertahankan kesuburan tanah lebih lama gitu. Lalu itu, kemudian komoditas ini penting. Tentunya kan ada tanaman semusim, ada tanaman jangka panjang, ya kan, ada tanaman jangka pendek. Sehingga kita bisa kombinasikan. Sebagai contoh ini 4 hektar ini, ini dominasi dengan tanaman buah. Durian, elai, cempedak, jambu kristal, rambutan, duku, ini lebih itu. Nah, kemudian sambil menunggu tanaman ini besar, berbuah, menghasilkan ya, kita bisa di sela-selanya itu mengisi ruang-ruang kosongnya dengan tanaman-tanaman yang semusim, kan? Bisa jagung, bisa lombok, tomat, atau sayuran-sayuran yang jangka pendek seperti mungkin kangkung, sawi, bayam, dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, ini sangat menarik sekali, semakin menarik perbincangan kita terkait pertanian ini, Pak. Ya, kita kupas tuntas di program Astacita kali ini. Nah, Pak, untuk ketahanan pangan dan peran strategis ini, adakah kebun Pak Agus ini sudah sampaikah ke ibu kota Nusantara seperti itu untuk memasok seperti itu, Pak?
0: Ya, secara langsung saya belum melakukan itu ya. Saya belum supply langsung ke IKN karena saya sendiri memang untuk saat ini dengan segala keterbatasan, dengan luas lahan yang 10,5 hektar ini dengan 8 orang mitra saya fokus memenuhi kebutuhan pangsa pasar saya yang sudah saya garap belasan tahun di Balikpapan, yaitu menggarap pasar-pasar retail ya, pasar-pasar modern. Baik. Itu kemudian hotel-hotel.
1: Berarti
0: ya,
1: artinya sudah ada memasok juga di hotel
0: ya,
1: di mall-mall
0: ya, di mall, di apa, Hypermart BC, Hypermart Pinta City, di Foodmart, di Lotemart, ya itu udah belasan tahun kami rintis dan sampai hari ini alhamdulillah itu masih bisa berlangsung, walaupun memang di satu tahun terakhir ini memang itu saya dikelola langsung oleh anak saya gitu ya. Oke, saya serahkan, ada regenerasi, saya fokus di produksi, anak saya fokus di marketingnya, di pemasarannya. Nah, itu yang perlu saya jaga sehingga kami belum melakukan upaya ke sana.
1: Jadi artinya saat ini fokusnya untuk masuk
0: di Balikpapan. Iya.
1: Tapi itu cukup banyak. Berapa banyak sih Pak kalau bisa dibilang untuk memasok di kota Balikpapan ini?
0: Ya, sebetulnya kita selalu mengalami kekurangan ya. Dari yang kita produksi lokal, baik dari Kahaya, teman-teman petani kita, sebetulnya kita Balikpapan itu menjadi apa ya, pangsa pasar yang sangat strategis ya, itu. Dan petani kita belum mampu memenuhi kebutuhan itu. Makanya beberapa produk itu didatangkan dari luar daerah, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa Timur, ada juga dari Kalimantan Selatan gitu. Sehingga kalau hanya mengandalkan produk kita ya tentunya akan terjadi.

0: apa kekurangan pasokan gitu. Karena kan memang satu lahan kita terbatas, dua sumber daya manusia petani kita juga sangat terbatas, kemudian produktivitas kita juga cukup terbatas karena memang beberapa faktor tadi seperti tidak adanya irigasi teknis ya, kemudian dengan teknologi yang masih sederhana sehingga produktivitasnya masih perlu ditingkatkan.
1: Namun kalau bisa dibilang produk apa saja sih Pak, komoditi apa saja sih Pak yang Bapak pasok ke di Balikpapan ini Pak?
0: Ya, jadi beberapa produk yang saya pasok, baik itu yang saya produksi sendiri ataupun dengan mitra-mitra saya, diantaranya saya kan memang lebih banyak buku, satu pepaya, ya kan, dua buah nanas, buah naga, ya, kemudian ada pisang-pisang lokal, kemudian kami ada sayurannya itu lombok, tomat, terong, kacang panjang, buncis, dan lain sebagainya lah, itu kan sayuran yang semusim itu yang kita pasok ke beberapa hotel dan pasar modern.
1: Komoditi buah dan sayur.
0: Hortikultura.

0: Nah, kalau untuk tantangan terbesar dihadapi saat ini, apalagi tempat di Bali, apa seperti Pak Agus, apa sih Pak?
1: Ya, mungkin sama dengan yang dialami oleh beberapa petani di sini. Salah satunya tadi adalah kita tadi kesulitan mendapatkan tenaga kerja di sektor pertanian. Satu itu. Sehingga kalau kita mau ekspansi perluasan areal tanam atau ekstensifikasi, kita mengalami kendala itu. Sehingga satu upayanya yang harus apa adalah penggunaan teknologi seperti alat olah tanah, gitu ya, mesin-mesin pertanian atau mekanisasi pertanian. Satu itu. Kedua, masyarakat petani kita masih belum banyak yang bisa mengakses permodalan dari perbankan, ya, karena tanda petik itu agunan yang menjadikan pembatas, ya kan? Karena kan sebagian petani kita itu bukan sebagai pemilik lahan, tetapi sebagian adalah penggarap atau penyewa lahan. Nah, kalau diminta agunan biasanya memang terbatas. Tidak semua, bahkan sangat sedikit yang punya agunan untuk itu. Kemudian lagi, ya saat ini yang kita rasakan semua sama, yaitu rendahnya curah hujan atau dikatakan musim kemarau lah ya. Semua mengalami keterbatasan sumber air ya. Sungai-sungai yang selama ini kita manfaatkan sebagai sumber air untuk penyiraman sudah sangat turun debitnya. Parit-parit yang biasanya kita gunakan juga sudah kering. Kolam-kolam yang penampungan saat ini sudah kondisinya juga sudah kritis. Kemudian embung-embung yang beberapa dibangun untuk menampung air ya, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan kalau ini terjadi 2 minggu ke depan, ini sepertinya hal ini seperti yang terjadi di tahun 2015 ya. Kemarau sampai 3 bulan, kemudian sumber-sumber air kita sudah kosong, petani tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya satu menyelamatkan tanaman yang masih ada, kedua sebagian biasanya petani ya alih profesi, cari pekerjaan yang bisa menghasilkan gitu. Ya, musim kemarau, sehingga memang dibutuhkan oleh petani alat-alat mekanisasi pertanian dan juga pendukung seperti mungkin sumur-sumur pompa atau embung-embung yang dibangun, yang dibuat pada lokasi-lokasi strategis ya, yang mampu menjangkau luasan lebih besar gitu, sehingga lebih efektif gitu.
0: Di sini dibutuhkan irigasi gitu Pak.
1: Ya, irigasi apa namanya ya, dengan sumur bor tadi atau sumur gali.
0: Tapi untuk saat ini di kebun Pak Agus ini untuk pengairan sendiri menggunakan apa Pak?
1: Ya, kalau saya sendiri masih punya 2 kolam penampungan dan 1 sumur bor, itu yang jadi kita jadikan andalan untuk mempertahankan tanaman yang masih ada.
0: Masih ya. Ada.
1: Iya, masih ada.
0: Sudah ada yang tidak bisa terairi.
1: Ya ada yang sudah ya. Kita nggak bisa nanam yang baru lagi karena keterbatasan air. Kita ingin menyelamatkan tanaman yang sudah ada aja dulu. Gitu.
0: Oke, baik. Tadi di sini juga berapa hektar sih Pak luasan dari seluruh cakupan kebun Pak Agus ini?
1: Ya, kalau punya saya sendiri kan yang satu titik ini 4 hektar ini. Ya. Okay. Kemudian yang di dalam sana kan totalnya ada 10, ada 6 hektar setengah.
0: Ya. Ada 6 hektar ya. Dan itu membutuhkan berapa banyak Pak kalau bisa diperkirakan debit airnya sendiri?
1: Ya, yang unit 4 itu yang luas. Itu 3 hektar setengah itu satu lokasi itu luas dan situ sangat besar itu kebutuhan airnya untuk mengairi. Karena memang di situ hamparannya luas, kemudian full tanaman sayuran gitu ya. Selama ini sayuran ada lombok ya, ada kacang, pare, kemudian ini ada pepaya. Pepaya kita ada 1 hektar itu yang juga perlu air di sana. Nah, sungai yang selama ini kita manfaatkan sebagai sumber airnya sekarang sudah menurun. Sudah tinggal sedikit, kemudian zat asamnya naik.
0: Zat asamnya naik.
1: Pengaruh
0: juga ya.
1: Oh, pengaruh ke tanaman.
0: Nah, ini untuk kapasitas dari sumur bor ini sendiri Pak, berarti tidak cukup ya, maksudnya kurang lah.
1: Kurang, ya, karena kami kan hanya punya sumur bor 1 dengan diameter 3 in, kemudian kedalaman hanya 50 meter, yaitu sehingga ya harus bergantian antara blok 1, blok 2, blok 3 gini, kita harus gantian ini. Hari ini sekarang kita nyiram yang blok sana, nanti besok nyiram yang sini, besok nyiram yang sebelahnya lagi, sehingga sirkulasi begitu. Oke. Padahal kebutuhan air tanaman kan setiap hari dibutuhkan.
0: Iya. Tapi karena musim kemarau akhirnya dijadwalkan.
1: Jadwal. Nah, pengaruhnya apa? Iya, pengaruhnya ini kebutuhannya berkurang. Siap. Produktivitasnya juga menurun.
0: Iya. Sangat berpengaruh.
1: Makanya
0: ya,
1: sangat signifikan terjadinya kenaikan harga sayuran di pasaran, gitu kan?
0: Salah satunya tadi ya.
1: Iya, karena produksinya terbatas. Ya. Permintaannya tetap saja. Iya, pasokannya terbatas.
0: Semakin menarik sekali ya perbincangan kita ini.
1: Bentar Mbak, boleh nggak apa-apa ya? Bentar. Yuk, ayo persiapan.
0: Oke. Kita lanjut lagi Pak.
1: Ya, oke.
0: Nah, kita lanjut lagi nih Pak terkait dengan mitigasi lingkungan dan wisata edukasi. Salah satu perkebunan yang cukup memberikan edukasi kepada anak-anak mulai dari usia dini Pak ya.
1: Iya, mulai dari kelompok bermain ya.
0: Siap.
1: Usia 2,5 tahun.
0: Ya, benar-benar luar biasa Masya Allah. Nah, ini Pak dari konsep yang telah dibuat yaitu kebun Pak Agus ya. Jadi mengaitkan pertanian dengan edukasi generasi muda dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim ini. Selain pertanian produktif, kebun Pak Agus ini ramai juga dikunjungi sebagai destinasi wisata edukasi. Ya. Apa saja Pak aktivitas edukasi yang ditawarkan di sini untuk memberikan para pengunjung, khususnya anak-anak ini, merasa nyaman dan merasa bahwa kebun ini adalah edukasi yang penting gitu diketahui.
1: Iya, baik. Jadi memang peserta edukasi kita mulai dari kelompok bermain yang usia mulai dari 2,5 tahun sampai ke tingkat perguruan tinggi, ke dewasa dan umum lah gitu. Jadi karena memang untuk anak-anak sekolah ini kita lebih fokus yang pertama adalah mengenalkan tentang sayuran dan buah, kemudian manfaat-manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita gitu. Karena banyak anak-anak kita tidak pernah melihat bentuk sayur dan buah yang bentuk utuhnya.
0: Betul.
1: Ya, pepaya tahunya potong-potongan sudah, bentuk buahnya seperti apa aslinya itu belum pernah tahu. Nah, di sini dikenalkan, ditunjukkan. Nah, anak-anak bahkan kita beri kesempatan untuk menebak buah apakah ini gitu. Nah, itu kemudian anak-anak kita beri rangsangan, yang bisa menebak kita kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya buah atau sayur yang kita tunjukkan itu. Nah, anak-anak akan tertarik. Kemudian anak-anak kita ajari bagaimana mengenal media tanam, membuat media tanam, sekaligus memproses sampai media tanam itu siap untuk menjadi lokasi penanaman, kan? Yang kemudian kita isi ke dalam polybag-polybag, nah itu. Nah, kemudian juga anak-anak kita beri edukasi bagaimana cara menanam sayuran, tanam sawi atau menanam tomat atau menanam terong atau menanam cabai, baik itu di polybag-polybag ataupun di hidroponik ataupun di tanah di bedengan-bedengan langsung. Ya, kemudian anak-anak yang seru lagi itu dia kita ajak bareng-bareng memanen, ya, memanen sayuran. Iya, memanen ya, itu yang seru sekali. Jadi anak-anak senang bisa memetik tomat. Ya, kita kasih satu anak misalnya 5 sampai 10 tomat gitu. Anak-anak senang sekali ya, walaupun kadang-kadang sudah kita arahkan, pilih yang warnanya oranye, yang merah ya, tetap ada yang warnanya hijau, itu nggak apa-apa lah ya, itu namanya berproses ya.
0: Betul.
1: Anak-anak seperti itu, dia merasa puas di situ. Kemudian anak-anak kita beri edukasi, kita beri apa, suasana senang lagi dengan memberi makan hewan ya, memberi makan ikan lele. Nah, di situ serunya anak-anak sudah berteriak, berekspresi, melihat ikan lele yang begitu rebutan makan itu, akan membuat kesan tersendiri. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ya tentunya ini akan harapan kita anak-anak akan satu, akan lebih menyayangi tanaman, ya kan, menghargai tanaman, kemudian juga menghargai petani karena ada proses-proses yang harus dilakukan sampai beberapa minggu sampai beberapa bulan. Artinya di situ juga sebagian masyarakat kita kan mohon maaf, ini ada yang memandang, sebagian memandang petani sebelah mata lah ya, gitu. Jadi petani itu apa sih? Oh ya, orang yang pendapatannya nggak jelas, ekonominya rendah, ya, orangnya kurus, orangnya hitam, orangnya gini kan, sebagian itu. Nah, dengan mengenalkan itu, harapan kita anak-anak semakin mencintai, ya menghargai petani, sehingga ya harapannya, ya kalau makan jangan boros-boros, dalam arti jangan terlalu banyak yang dibuang, ya kan, mubazir, makan buah, makan sayur secukupnya, itu. Nah, seperti itu proses yang sebetulnya kita inginkan dari kegiatan edukasi ini.
2: Di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: edukasinya ini memang untuk membuat anak-anak dari usia dini ini mencintai tanaman, ya, buah-buahan,
1: iya,
0: tahu proses dari
1: prosesnya,
0: mereka dari ditanam, ya, kemudian dia tumbuh, sampai kemudian mereka petik. Iya. Jadi benar-benar menikmati gitu, iya, Pak ya, untuk pertanian ini. Nah, Bapak, ini saya melihat juga selain pertanian di kebun Bapak Agus ini, ternyata ada juga kolam-kolam besar gitu ya,
1: ya,
0: isinya ikan-ikan. Ini bisa jelaskan ini maksudnya apa ya?
1: Ya, di bawah itu ada kolam yang sistem bioflok, kolam terpal. Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari Dinas Pertanian Kota Balikpapan. 4 kolam itu dengan kapasitas masing-masing kolam itu lebih kurang 5.000 ekor lele gitu ya. Nah, itu sehingga kita memanfaatkan itu ada 4 periode itu, ada yang besar, ada yang sudah siap panen, ada yang agak kecil, ada yang kecil. Nah, itu penuh 4 itu. Karena juga kami punya pasar untuk ikan lele. Kami masuk rutin ke Lotemat. Selain itu juga para pengunjung bisa beli langsung di sini, bisa dibersihkan langsung di sini dengan melihat sistem budidayanya.
0: Baik, jadi artinya memang di kebun Pak Agus ini sekali edukasi pertanian dapat, kemudian juga dari segi perikanan juga juga mengetahui, kemudian ternyata dipasarkan juga sampai ke retail-retail di Kota Balikpapan. Ini sangat menarik sekali ya pendengar RRI, di mana program Asta Kita ini adalah bagian dari mengedukasi dan juga menyampaikan informasi kepada
1: masuk,
0: para
1: ya,
0: pendengar,
1: ya,
0: agar tahu apa sih yang saat ini sedang terjadi, dan kemudian dukungan-dukungan apa yang saat ini dilakukan di daerah terkait dengan program Bapak Presiden RI dan juga pemerintah negara Indonesia. Nah, kita lanjut lagi. Ini Pak yang sangat menarik. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada perikanan yang terdapat di sini. Nah, ini kan juga salah satunya membutuhkan air, Pak.
1: Ya.
0: Dengan cuaca yang saat ini kita mengetahui kemarau ini seperti apa, Pak?
1: Ya, itu juga akhirnya mau tidak mau sumber air yang ada itu harus berbagi antara tanaman dan ikan perikanan ya, walaupun memang pergantian air, limbah dari air itu ya, dari ikan itu kita manfaatkan untuk menyiram tanaman sebagai sumber air, juga sebagai sumber unsur hara, sebagai pupuk untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada, terutama tanaman-tanaman tahunan ya, gitu kan.
0: Jadi memang itu ada pembagian air, tapi saat ini masih aman kah, Pak?
1: Saat ini sih masih aman, makanya kalau 2 minggu ke depan ini ya, kayaknya kondisinya juga perlu mengkhawatirkan, terutama kolam.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan sumur bor yang kami punya, satu-satunya andalan untuk mengairi ini, tidak ada masalah ya. Kalau kolam 2 ini, kolam besar 2 ini udah kritis, kemudian ada problem di sumur bor lah, kami sudah tidak bisa berkata-kata lain, gitu kan? Artinya mungkin solusinya lain, kita bahkan mungkin bisa membeli air dari lokasi lain untuk bisa menyelamatkan tanaman yang sudah ada. Nah, makanya kami nggak bisa
0: ikan yang
1: sudah ada. Gitu.
0: Tapi untuk sumur bor sendiri, apakah ini sudah cukup satu Pak atau mungkin butuh beberapa?
1: Ya sama? Kalau 4 hektar ini dengan satu sumur bor dengan kapasitas yang pipa 3 in dan kedalaman 50 ya belum mampu mencukupi semua.
0: Ya,
1: ini aja tanaman buah kami ini, untuk tanaman-tanaman yang rambutan yang sedang berbunga pun kita belum nggak bisa mengairi. Kita menyelamatkan beberapa tanaman kelengkeng-kelengkeng itu yang sudah berbuah fase pembesaran, itu yang kita selamatkan dengan melakukan penyiraman 5 hari sekali.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar memerlukan air juga ya Pak ya,
1: ya,
0: untuk saat ini ya, karena tantangan terbesar yang dihadapi petani saat ini adalah
1: air.
0: Dan sudah banyak juga disampaikan, juga ada beberapa petani yang mengatakan ini musim kemarau Mbak, kami udah tidak berproduksi lagi gitu.
1: Iya,
0: dan
1: iya,
0: Pak Agus dengan kebunnya ini tetap eksis walaupun tantangan terbesarnya adalah kemarau.
1: Air.
0: Baik. Ya, Pak. Nah, kita ini masuk di segmen terakhir nih di program Asta Cita. Nah, di mana ini apa sih dukungan atau sinergi yang paling Bapak harapkan saat ini dari mungkin dari pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kota Balikpapan agar sektor pertanian lokal bisa tumbuh lebih masif lagi?
1: Ya, kami selalu berharap dan teman-teman petani mengharapkan itu ada program-program yang memang bisa dirasakan langsung dan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Karena terkadang program pemerintah itu terkadang tidak bisa diterapkan di suatu wilayah, gitu ya. Contohnya Balikpapan ini adalah daerah yang pertaniannya sangat terbatas, lahannya terbatas. Kemudian kita harus tanda petik dipaksa harus mengembangkan komoditas pangan, ya, padi, jagung, kedelai itu. Nah, komoditas ini untuk daerah kita mengalami beberapa problem. Satu, kita nggak punya areal sawah yang baik. Bagaimana bisa mengembangkan padi? Nah, kemudian seperti jagung, jagung hibrida juga. Bukan kami menolak, tetapi paling tidak ada beberapa produk komoditas yang memang sesuai dengan kebutuhan kearifan lokal, gitu ya. Nah, sayuran-sayuran itu yang perlu kita inikan. Kemudian juga sistem-sistem pelatihan-pelatihan dan penyuluhan itu juga penting bagi teman-teman yang perlu mendapatkan itu.
0: Nah, artinya di sini penyuluhan-penyuluhan ini juga sangat dibutuhkan, ya?
1: Iya, iya, untuk teman-teman petani, ya, perlu, karena kan ya. Teknologi pertanian itu berkembang terus, gitu ya, berkembang terus. Nah, dari varietas tanaman aja udah setiap ibaratnya tiap waktu itu ada perubahan-perubahan. Kemudian apalagi dihubungkan dengan hama penyakit, ketahanan dan sebagainya, itu banyak sekali yang ini. Sehingga harapan kita itu ada kolaborasi ya antara program pusat dengan daerah sehingga benar-benar mengenai sasaran. Contoh, dan untuk kita ada pompanisasi, misalkan penggunaan mesin pompa air. Ya, kebutuhan kita karena air kita terbatas, kemudian kita petani kita support-support tidak dalam satu hamparan luas, maka contohnya kebutuhan mesinnya itu mesin yang tidak terlalu besar sehingga mobilisasinya lebih mudah. Itu yang kecil yang bisa dipindahkan ke satu titik ke titik yang lain, seperti itu. Nah, ini yang perlu sebetulnya. Jadi jangan memaksakan program sendiri. Soalnya ini programnya punya padi, jagung, kedelai. Ya, kita bagaimana bisa mengembangkan padi kalau potensi itu di sini tidak ada, SDM-nya tidak ada untuk itu. Nah, kalau kami terusnya bergerak di bidang hortikultura, ya itu yang kita kembangkan. Bukan artinya kita mengembangkan produk hortikultura itu bukan berarti tidak mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu beda dengan komoditas pangan. Nah, kalau komoditas pangan ya padi, jagung, kedelai, ya kan. Tapi kalau ketahanan pangan ya seluruh komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat itu komoditas ketahanan pangan. Jadi bukan berarti kemudian saya memproduksi sayuran dia nggak mendukung, tidak. Itu mendukung pangan juga secara kebutuhan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, artinya di sini juga banyak hal-hal yang mestinya dikejar gitu ya, terkait juga tadi pembaharuan terkait komoditas,
1: ya.
0: Komoditas itu, karena setiap pergantian waktu gitu Pak ya, akan selalu terus berkembang. Ya. Dan itu Bapak sendiri dengar-dengar juga ini apa ya, sering mengisi kuliah gitu atau menjadi narasumber?
1: Ya, bahasa saya mungkin sharing-sharing aja lah ya. Dengan teman-teman lain, dengan komunitas lain, dengan lembaga-lembaga lain, itu sharing-sharing ya, walaupun misalkan di level mahasiswa kita mengisi materi-materi di sana, diskusi, sharing-sharing, kemudian di seperti kegiatan Latram Polda, Latram Kodam, kemudian juga beberapa sekolah-sekolah kita memberikan edukasi-edukasi. Ada yang datang ke sini, saya ada juga yang mengisi ke sana.
0: Baik, artinya lintas anu juga sektor juga ya, Pak. Memberikan ini ya, menyampaikan pengalaman, memberikan manfaat seperti itu, Pak ya. Yeah. Mulai dari pelajar sampai dengan
1: Masyarakat umum perguruan tinggi ya,
0: sudah sampai mana nih, Pak? Untuk kegiatan tersebut apakah menjangkau cuma di Balikpapan kah atau?
1: Iya, Kaltim ya, sebenarnya Kaltim.
0: Kaltim, Pak ya. Baik. Ini sangat menarik sekali. Nah, ini Pak terakhir nih Pak, pesan atau imbauan Bapak sendiri kepada generasi muda Balikpapan agar tidak ragu terjun ke dunia pertanian demi menjaga ketahanan pangan di daerah kita di masa depan. Ini apa nih Pak?
1: Mungkin
0: himbauan kepada para pemuda, generasi muda. Ini kan kita lihat juga nih ada teman-teman nih ya. Dari SMK-SMK yang
1: SMK pertanian.
0: Yang di sini juga mereka melakukan praktik.
1: Iya Pak, kerja lapangan.
0: Ya. Masya Allah. Ini seperti apa Bapak? Ada harapan khusus nggak sih untuk generasi muda yang ingin mencontoh Bapak? Seperti adik-adik
1: ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan para generasi muda yang kemudian minatnya ke dunia pertanian itu sangat minim menurut saya. Kita nggak bisa menyalahkan. Karena memang tadi dunia pertanian kita masih dipandang sebagian masyarakat dengan sebelah mata tadi. Nah dari sini sebetulnya pemerintah bisa mengambil sikap ya dengan melatih para pemuda-pemuda dengan membenahi, dengan meningkatkan adanya sekolah-sekolah pertanian, jurusan pertanian yang menarik, yang menerapkan teknologi-teknologi. Ya, kan sekarang kan pertanian itu nyiramnya pun bisa pakai digital. Ya, yang diberi nama dengan sistem smart farming. Mupuknya bisa dengan sistem digital. Nyemprotnya bisa pakai menggunakan drone dan sebagainya. Nah, teknologi-teknologi seperti itu, ini yang harusnya disampaikan ke generasi muda, kemudian berikan contoh gitu ya, penerapan teknologi itu. Sehingga para pemuda itu tidak mikirnya kalau mau bertani, badannya kotor, panas, hujan, dan sebagainya. Mikirnya,
0: iya.
1: Bisa duduk sambil memantau, sambil menggunakan aplikasi di HP, bisa melakukan penyiraman di waktu kapan saja, di mana saja. Kemudian dia sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan pertanian di lahannya. Gitu, ya. Nah, kemudian kalau yang sistem sekarang kan ada sistem hidroponik, ada sistem aquaponik, bahkan sekarang ada sistem aeroponik juga, itu kan bisa diterapkan. Nah, kenalkan kepada generasi muda, jangan dibayangkan petani itu langsung membuka lahan luas mencangkul, jangan itu. Tapi terapkan teknologi-teknologi yang sudah berkembang seperti itu. Nah, penyemprotan tidak usah lagi gendong-gendong tangki pakai mesin, semua pakai drone. Nah, ini yang perlu dikenalkan di generasi muda sehingga krisis regenerasi petani di kita itu bisa dihambat ya, atau artinya minat generasi muda akan dunia pertanian itu akan semakin besar ya, minimal mempertahankan yang sudah ada inilah. Karena semakin hari jumlah petani kita yang tanda petik pensiun, usianya udah lanjut, udah semakin banyak yang istirahat. Yang muncul yang baru ini sangat sedikit sekali. Nah harapannya misalkan ada diikutkan magang-magang kemana gitu ya. Salah satunya yang mungkin selama ini walaupun tidak seintens dulu ya, ada program magang ke Jepang ya, petani-petani muda, ada magang ke Thailand. Nah itu karena kan kiblat pertanian kita Indonesia ini saat ini sebenarnya masih berkiblat pada Thailand ya. Thailand tuh ya, Bangkok. Karena juga di sana memang teknologinya maju. Vietnam juga, bagaimana negara yang baru merdeka beberapa puluh tahun yang lalu itu bisa menjadi penyumbang pangan beras, bahkan ekspor ke Indonesia kan, Indonesia pada waktu masa-masa itu. Nah itu sebenarnya yang perlu dikenalkan ke generasi muda, pemanfaatan teknologi melalui kegiatan smart farming atau pertanian cerdas ya, yang pintar itu.
0: Karena pasti tambah hari harga sayur mayur ini akan semakin naik gitu, bukan semakin turun. Karena itu tadi Bapak sampaikan bahwa generasi muda ini masih belum berfokus ke pertanian.
1: Iya, gitu. Karena lahan terbatas ya, sumber daya alamnya juga terbatas, sumber daya manusianya juga semakin terbatas, jumlah penduduk semakin bertambah, kebutuhan pangannya juga semakin besar. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita tidak bisa mempersiapkan hal ini, ya pada akhirnya kita mengalami satu, mungkin krisis pangan yang berdampak kepada apa? Harga yang tidak terjangkau.
0: Hai. Iya. itulah ya, tadi ya, sangat menarik sekali perbincangan kita di Astacita hari ini ya, bersama dengan Bapak Agus Basuki. Beliau adalah salah satu petani dan juga pendiri salah satu kebun di Kota Balikpapan yang mengelola sayur-sayuran dan juga buah-buahan, juga ada perikanan di sini. Baik, pendengar RRI, demikian program Astacita kita kali ini, di mana saya Afriani dari Kota Balikpapan, semoga saja menginspirasi kita ya semuanya untuk menjadi masyarakat perkotaan yang lebih bersahabat dengan alam, dan tentunya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan dalam beraktivitas. Salam Astacita. Terima kasih Pak Agus.
1: Sama-sama Mbak Afriani.
2: Beranda Astacita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar video di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program bantuan untuk pensiunan. Informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoax. Kementerian Keuangan membantah pernah mengumumkan program dana bantuan pensiun seperti yang disebut dalam video. Video tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi Artificial Intelligence AI dengan tingkat kemungkinan mencapai 100%. Masyarakat dihimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum membagikan atau mengikuti informasi terkait bantuan pemerintah. Melakukan verifikasi melalui kanal resmi Kementerian Keuangan atau sumber pemerintah yang terpercaya. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk

Hari Tunawisma Sedunia, di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap isu perumahan terutama bagi tunawisma. Hari ini di segmen Samarinda Siang kami akan hadirkan beberapa informasi daftar negara-negara dengan jumlah tunawisma tertinggi di dunia yang kami kutip dari laman bisnis.com, selengkapnya di Samarinda Siang ini.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai

Ya, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara tentang tunawisma, ini kalau dilansir dari bisnis.com, pendengar, jumlah tunawisma atau orang yang tidak punya rumah di seluruh dunia itu terus bertambah setiap tahunnya atas berbagai alasan, mulai dari kesenjangan ekonomi sampai juga harga rumah yang terlampau tinggi. Nah, meskipun tidak ada perhitungan pasti mengenai jumlah tunawisma di seluruh dunia, tapi World Economic Forum itu memperkirakan setidaknya ada 150 juta orang di dunia itu menjadi tunawisma, terutama pada tahun 2021. Dengan kata lain, sekitar 2% populasi dunia itu adalah tunawisma. Dan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendengar, ada 1,6 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi perumahan yang tidak memadai, dan sekitar 15 juta orangnya harus terusir setiap tahunnya. Selain itu juga ada beberapa negara yang mengalami bencana alam dan menghancurkan unit pemukiman, sehingga ketika masyarakat atau pemerintahnya tidak mempunyai cukup dana untuk membangun kembali, para korban ini juga akhirnya kehilangan tempat tinggal. Nah, dilansir dari situs ini, pendengar, ada beberapa negara dengan jumlah tunawisma tertinggi di dunia, di mana peringkat ke-10 itu diduduki oleh Yaman dengan populasi tunawismanya pada tahun 2024 itu sekitar 3.800.000 orang. Dan Yaman saat itu juga sedang mengalami krisis di mana lebih dari 3 juta orang menghilangkan tempat tinggal, ya. Beberapa dari mereka juga mengungsi beberapa kali selama bertahun-tahun, dan penyebab utamanya itu adalah kemiskinan karena mempengaruhi hampir 78% populasi. Dan Yaman juga menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia dengan 80% penduduknya membutuhkan bantuan.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih tentunya bersama Anda dengan beberapa negara ya yang juga tercatat memiliki populasi tunawisma terbanyak. Nah, ini di peringkat 10 tadi ada Yaman, peringkat 9 itu ada Filipina dengan populasi tunawisma pada 2024 tercatat 4.500.000 orang, dan Afghanistan di peringkat 8 dengan populasi tunawisma pada 2024 itu sebanyak 4.660.000 orang. Posisi ketujuh ada Kolombia, pendengar, yang pada tahun 2024 tercatat ada 4.900.043.000 orang ya, yang terdapat juga hampir 5 juta tunawismanya, dan ini merupakan sekitar 8.9% dari populasi negara Kolombia. Populasi tunawisma di Kolombia itu sebagian besar tinggal di daerah kumuh, dan penyebab utamanya adalah kemiskinan, kecanduan narkoba, dan juga konflik internal. Dan untungnya ada organisasi seperti Habitat for Humanity yang sudah membantu Kolombia untuk membangun lingkungan bagi mereka yang membutuhkan. Ada juga organisasi seperti Homeless World Cup Foundation yang membantu komunitas tunawisma ini bisa membangun karir, terutama di bidang olahraga.

0: ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Apa mau kamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
2: Itu tuh tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya. Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Gus, kalian ini gedumbel ngeluh mulu. Pernah enggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, enggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu, kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
0: Persatu FM.
6: Laporan terkini.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi terkini. Kepolisian daerah Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan menggerebek kawasan rawan narkoba di Gunung Bugis Balikpapan Barat dan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba. Selengkapnya dilaporkan Afriani Fani.
8: Ya, terima kasih. Saudara pendengar, tim gabungan Polda Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Gunung Bugis di Kota Balikpapan. Dari puluhan orang yang diamankan tersebut, 48 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba usai menjalani tes urin di lokasi di Polsek Balikpapan Barat. Di mana operasi gabungan berskala besar ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Mabes Polri yang digelar serentak di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Selain menyasar peredaran gelap narkoba, petugas juga menyisir kepemilikan senjata tajam di pemukiman warga. 48 orang yang positif urin tanpa barang bukti selanjutnya akan diserahkan untuk menjalani rehabilitasi di 3 fasilitas instalasi penerima wajib lapor atau IPWL. Sementara bagi pelaku yang kedapatan menguasai paket sabu akan dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut pernyataan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela itu.
9: Diinformasikan kepada teman-teman media masyarakat bahwa pada hari ini jajaran Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama Polresta Balikpapan melaksanakan operasi sarang narkoba. Untuk diketahui bahwa operasi sarang narkoba adalah merupakan perintah dari pusat, di mana kita melakukan operasi sarang narkoba secara serentak nusantara. Khusus untuk di wilayah Polda Kaltim juga dilakukan serentak pada hari yang sama hari ini di 10 kabupaten kota atau di 10 polres-polresta yang lain juga melakukan operasi sarang narkoba. Adapun sasaran daripada operasi sarang narkoba adalah yang pertama adalah bandar, kemudian pengedar, kurir, kemudian pengguna, kemudian narkotika dan juga sajam. Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah merupakan kegiatan gabungan teman-teman dari sebagai penanggung jawab kegiatan ada dari Polresta Balikpapan, kita dari Polda Mumpik, ya, di bawah kendali Pak Mumpik. Kita bersama dengan teman-teman dari Polresta Polda melakukan kegiatan gabungan yang terdiri dari beberapa fungsi teman-teman. Yang pertama adalah reserse, akuba, kemudian krimum, kemudian intel, ada samapta, ada bimas, kemudian ada primob, kemudian juga dari bokes dan juga bin tiga.
8: Ya, Saudara pendengar, guna meredam keresahan warga dan memulihkan situasi Kamtipmas, tim gabungan dari Primob, Satlantas, serta Polres Babin Kamtipmas kini mengintensifkan patroli berkala di lokasi kejadian. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
7: Terima kasih, Afriani, untuk laporan Anda.
6: Laporan terkini.

Di posisi keenam pendengar negara dengan populasi tunawisma terbanyak itu ada di Bangladesh dengan populasi tunawisma pada 2024 itu sekitar 5 juta orang ya yang saat ini menjadi pengungsi. Itu tercatat pada tahun 2024. Kemudian untuk posisi kelima ada Republik Demokrasi Kongo yang tercatat ada 5.332.000 tunawisma. Kemudian Suriah di tahun 2024 di posisi keempat dengan 6.568.000 ya. Ini salah satu negara yang juga menghadapi salah satunya krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan mempunyai populasi tunawisma sekitar lebih 6,5 juta orang. Posisi ketiga ada Mesir pendengar dengan populasi tunawismanya 12 juta orang. Dan ini diakibatkan bencana perkotaan yang menyebabkan banyak orang mengungsi. Kemudian posisi kedua ada Pakistan yang tercatat pada tahun 2024 itu 20 juta tunawisma yang meningkat akibat inflasi, pengungsian, dan kemiskinan. Sementara di posisi pertama tercatat pada tahun 2024 itu sekitar 24 juta lebih ya. Populasi orang yang menjadi tunawisma itu ada di Nigeria dan negara ini memiliki tingkat kemiskinan sebesar 63% dengan biaya hidup yang terus meningkat dan tingkat kepemilikan rumah di Nigeria yang menurun sekitar 5% pada tahun 2023. Tentunya ini menjadi catatan apakah Indonesia masuk di dalam daftar. Ternyata Indonesia juga menduduki peringkat ke-11 negara dengan jumlah tunawisma terbanyak di dunia pendengar dengan populasi tunawisma itu sebanyak sekitar 3 juta orang. Ya, pada tahun 2024 dan penyebab tingginya jumlah tunawisma ini adalah urbanisasi dan COVID-19. Itulah beberapa negara dengan populasi tunawisma terbanyak pendengar yang tentunya juga sudah kami hadirkan untuk melengkapi sajian Samarinda siang ini. Sesaat lagi kami akan hadir dengan sajian Suara Disabilitas dan Inklusi yang hari ini tentunya akan menghadirkan informasi dan juga obrolan seputar pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui hidroponik. Nah, seperti apa lengkapnya? Anda bisa mengikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyiapkan perda pengembangan pertanian organik berkelanjutan untuk mewujudkan pangan yang aman dikonsumsi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara Gunawan mengatakan, sebanyak 12 petani di Waru, Babulu, dan Sepaku telah menerapkan pupuk organik dan pestisida nabati dengan hasil panen mencapai 9 ton gabah kering giling per hektar. Pemkab PPU juga menyiapkan sertifikasi dan lahan percontohan untuk mendukung ketahanan pangan serta menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: ruang disabilitas dan inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian ruang disabilitas dan inklusi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, tentunya juga untuk Anda yang saat ini memonitor siaran kami lewat radio konvensional ataupun juga radio monitor di streaming aplikasi RRI Digital juga bisa menyimak sajian ini. Hari ini kita berbicara seputar kemandirian ekonomi yang tentunya ini adalah hak setiap orang, termasuk juga para penyandang disabilitas, karena kesempatan untuk bekerja, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, hingga juga memperoleh penghasilan yang layak, itu harus terbuka untuk siapa saja. Nah, salah satu upaya yang bisa dikembangkan itu adalah melalui pelatihan hidroponik. Untuk informasi Anda, hidroponik ini adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, dan tentunya tidak hanya berpotensi menghasilkan sayuran yang bernilai jual, tetapi juga bisa menjadi salah satu pintu masuk ya, bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan juga meningkatkan kemandirian ekonominya. Nah, bagaimana tentunya pelatihan hidroponik ini bisa membuka peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas? Hari ini kita akan bahas, pendengar, bersama dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Ada bersama kami, hadir di studio, ada Ibu Waode Rosliani, SEM, SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak Mita. Selamat pagi, sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan mendengar kita ini juga dalam keadaan sehat. Di sebelahnya ini juga tidak asing ya, sudah sering juga hadir ke studio, ada Ibu Nurjana, SPDKR dari PPDI Kalimantan Timur, yang sekaligus juga menjadi peserta pelatihan hidroponik.
2: Iya.
1: Iya, gimana Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Nanti kita berbagi pengalaman ya Bu ya, bagaimana
2: siap
1: mengikuti pelatihan hidroponik ini ya.
2: Baik.
1: Nah, nanti juga pendengar bisa berinteraksi langsung tentunya bersama dengan kedua narasumber kami di line telepon 7365667434945, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Dan untuk Anda juga yang memonitor via streaming bisa menggunakan kolom komentar di YouTube RRI Samarinda ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, di kolom live chat ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami akan hadirkan tentunya sajian informasinya setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami.
3: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita langsung saja ini ya membahas seputar pelatihan hidroponik yang tentunya juga ini membuka peluang ya untuk teman-teman disabilitas untuk bisa menjadi pemberdayaan ekonomi juga. Kita ke Ibu Ani ini dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Sebenarnya melihat kesempatan kerja ini, Bu, tentunya terbuka luas ya untuk semua masyarakat, tidak hanya penyandang disabilitas. Tapi kalau kita melihat, Bu, kondisinya di Samarinda sendiri seperti apa, Bu, sehingga akhirnya dilakukan pelatihan ini nih untuk teman-teman disabilitas, Bu?
1: Terima kasih, Mbak Mita. Sebelum mungkin kita menjawab kenapa kemudian ada pelatihan hidroponik kemarin yang bekerja sama dengan teman-teman dari Difabel Inklusi, karena kenapa saya bilang ini inklusi, tidak hanya dari kalangan difabel tapi non difabel juga. Artinya kita melakukan ini bersama-sama agar supaya teman-teman difabel katakan semakin percaya diri bahwa mereka tidak hanya sesama difabel saja, tapi kita kemudian gabungkan dengan teman-teman yang non difabel. Kemudian kita kembali pada aturan ya, perundang-undangan itu yang di nomor 8 tahun 2016 itu sudah disampaikan teman-teman difabel itu memang disampaikan bahwa ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi ini tidak kemudian menjadi satu hambatan untuk kita membuka peluang untuk mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang non-difabel. Kemudian dari undang-undang tersebut turun kepada peraturan pemerintah yang nomor 16 kalau tidak salah tahun 2000 nomor 20 tahun 2016 kalau tidak salah, itu di situ kemudian dijabarkan bahwa di Dinas Tenaga Kerja itu harus ada yang namanya ULD ya, unit layanan disabilitas. Kemudian ULD ini kemudian dijawab dengan aturan dari Kemenaker sendiri, bagaimana kemudian ULD itu bisa membuka peluang-peluang untuk teman-teman difabel. Salah satu kemudian yang terpikir kemarin, bagaimana kemudian teman-teman difabel bisa bercocok tanam dengan hidroponik. Kemarin dari teman-teman difabel, kalau tidak salah dari 16 peserta difabel sendiri ada sekitar 7 atau 8 orang yang memang masuk di dalam kelompok tersebut. Dan ini Mbak Mita bukan hanya pelatihan yang katakan kaleng-kaleng loh ya, ini pelatihan yang mendapatkan sertifikat BNSP dari BPPP. Mungkin teman-teman dulu mengenalnya dengan PLK ya, sekarang itu menjadi badan vokasi, sehingga kita harapkan teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat ini bisa membuka peluang usaha. Itu yang mungkin.
0: Berarti yang mengikuti ini tidak hanya teman-teman disabilitas, ada berapa orang, Bu? Masyarakat umum juga berarti ya?
1: Iya, kemarin pada saat kita buka pertama itu 16, kemudian ada kalau tidak salah 2 difabel yang mengundurkan diri karena ada sesuatu hal ya yang tidak bisa mereka mengikutin, karena kemarin pelatihannya selama 16 hari, kemudian 2 hari untuk ujian kompetensi. Jadi memang Mbak Ibu yang di samping saya ini bukan hanya prakteknya, tetapi beliau memiliki sertifikatnya seperti itu.
0: Wow, pantas aja dibilangnya bukan kaleng-kaleng ya. Iya. 16 hari itu berarti dari awal ibaratnya untuk pemula sampai akhirnya bisa bersertifikat.
1: Betul
0: begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi memang dari yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu dan ahli akhirnya seperti itu. Karena Ibu Janah ini beliau sebelum ikut pelatihan itu memang kan sudah menjadi penggiat ya untuk kegiatan hidroponik ini. Beliau sangat-sangat mahir untuk itu. Tetapi kemudian beliau juga menyampaikan, nanti beliau sampaikan sendiri apa yang beliau dapatkan lah ya, seperti itu Mbak Mita.
0: Nah, ini kalau dari pemerintah Kota Samarinda sendiri, kenapa memilihnya hidroponik, Bu? Kan banyak nih pelatihan-pelatihan, kenapa yang dipilih hidroponik?
1: Gini, untuk pelatihan itu sendiri kita melihat kans dari permintaannya. Banyak yang meminta untuk pelatihan hidroponik. Memang ada beberapa, kalau ragam pelatihan kan banyak ya. Untuk disabilitas itu ada yang bahasa isyarat, kemudian digital marketing juga ada. Ada katakan yang membuat kue, itu ada semua. Cuman kan kemarin berdasarkan tingkat peminat yang tinggi, itu yang pertama kita lakukan untuk pelatihan seperti itu. Karena kan kita tidak mungkin membuka satu pelatihan tapi orangnya kita baru cari-cari gitu loh. Ini yang istilahnya sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu yang kita kasih. Karena memang kan fungsi ULD itu sendiri adalah memfasilitasi. Ini untuk yang

0: ngasih data yang benar-benar dari BPS, kemudian dari Dinas Sosial. Nah, data sendiri yang kami peroleh kan saat ini kita kemarin-kemarin masih di formal terus, sektor formal. Nah, ternyata sekarang kita harus ke informal ya. Artinya informal ini termasuk dengan teman-teman difabel. Nah, dan difabel juga kita harapkan pada saat job fair kan, berapa kali sudah job fair itu kita difabel kita tidak ada membuka keran ke sana. Nah, untuk the job fair yang akan datang, kami berharap perusahaan juga akan membuka keran untuk tenaga kerja dari difabel. Doakan semoga ini sukses.
1: Ya. Karena tentunya ini pemerintah Kota Samarinda sudah terbuka ya Bu ya, untuk tentunya merangkul ke semua pihak. Kita tinggal bagaimana ini nanti pihak perusahaan juga bisa menyambut begitu ya. Baik, saya ke Bu Janah ini karena mengikuti pelatihan tadi katanya Bu Ani sudah pro ya sebenarnya untuk hidroponik. Ini pengalamannya seperti apa Bu? Kenapa jadi terjun ke hidroponik?
2: Ya berawal dari PPDI itu sendiri, yang kebetulan saya juga keanggotaan di PPDI bagian pendidikan. Nah, tahun berawal dari tahun 2019 itu masih ada almarhum Pak Sawal, itu mengadakan pelatihan pertama PPDI untuk melakukan pelatihan hidroponik yang bekerja sama dengan perusahaan PAMA. Nah, saat itu ada dua alternatif antara pelatihan hidroponik dan kalau tidak salah sablon saat itu. Saya langsung memilih hidroponik karena sablon mungkin saya saat itu belum tertarik, jadi saya lebih tertarik dengan yang namanya hidroponik. Berawal dari itu, lama-kelamaan karena mungkin saat itu pelatihannya 4 hari cukup lama di SLB Pembina yang diadakan oleh PPDI itu sendiri bekerja sama dengan PAMA, itu cukup memberikan motivasi untuk saya untuk melanjutkan hidroponik itu sendiri sampai ke jenjang yang saat ini. Nah, lambat laun apa? Pelan-pelan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Susah saya ungkapkan dengan kata-kata karena terlalu banyak mungkin liku-liku yang saya alami semenjak dari 2019 sampai sekarang. Tidak langsung berhasil seperti yang dilihat orang seperti yang sekarang ini. Tapi kita banyak melalui pahit manisnya di bidang hidroponik. Mungkin kalau saya bercerita mungkin tidak cukup waktunya, mungkin secara garis besarnya saja kenapa saya tertarik di dunia hidroponik. Mungkin untuk pelatihan-pelatihan yang lain seperti yang dikatakan oleh Bu Ani tadi, itu cukup banyak pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan terutama untuk PPDI itu sendiri. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk difabel-difabel, mungkin dari membuat kue, pelatihan hidroponik, digital, pokoknya semua apa permintaan dari teman-teman itu insya Allah akan dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan jumlah orang atau kuota yang ada. Nah, saya memilih hidroponik, ternyata hidroponik itu mungkin sangat mengasihkan bagi saya dan bisa menjadi peluang untuk saya ajarkan ke murid saya. Kebetulan saya salah satu guru yang ada di sekolah swasta SLB sekolah swasta. Jadi ilmu yang saya dapat itu saya turunkan, dan baik itu di SLB, di tingkat tetangga saya ataupun di tingkat-tingkat kelurahan atau mungkin sampai ke sekolah-sekolah SLB lainnya yang mungkin pada saat itu SLB melakukan mungkin penghijauan sekolah, akreditasi atau apa saja yang mereka inginkan atau lakukan di sekolah melalui hidroponik itu sendiri. Jadi hidroponik itu sendiri bisa membantu menambah wawasan anak-anak murid saya, tetangga saya, atau teman-teman difabel itu sendiri. Jadi keunggulan hidroponik itu sendiri, di samping kita bisa menyaring ilmu yang kita dapat, kita juga bisa berbagi rezeki dengan tetangga-tetangga lainnya, terutama sayur yang sudah dipanen. Sangat menarik sekali menurut saya kalau untuk hidroponik dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Itu secara saya pribadi, secara pribadi bagi saya. Karena apa, hidroponik itu meluas dalam artian bisa kemana-mana. Bisa ke murid, bisa ke tetangga, bisa ke kelurahan, bisa ke kecamatan, dan bisa kemana saja sesuai dengan permintaan orang. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Dan sampai sekarang masih merilis jadwal-jadwal permintaan dari teman-teman untuk didatangi dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, dan dari kecamatan-kecamatan. Wah. Atau mungkin dari dinas-dinas yang lain.
1: Jadi, alhamdulillah. Awalnya dari 2019 ya sudah mulai.

0: belajar. Kemudian ini kan di tahun 2026 ya pelatihannya, ya. 16 hari ya tadi ya.
1: 16 hari
0: dapat pelatihan lagi. Itu yang diajarkan apa saja lagi, Bu? Apakah jadi upgrade ilmu atau ada yang oh ini yang dulu juga nih?
1: Oh, banyak sekali. Dari yang saya dapatkan dari pertama saya pelatihan dengan yang saat ini, itu apa ya, jenjangnya lebih tinggi lagi. Artinya untuk keilmuan tentang materi itu melangkah lebih jauh lagi. Karena dibandingkan yang saya pelatihan pertama itu kan hanya 4 hari, ya. Sekarang 16 hari dari jam 8 sampai jam 14 teng. Selama 16 hari itu benar-benar ilmunya dikeluarkan semua sesuai dengan kemampuan kita. Kita bertanya apa yang belum kita pahami, kita tanyakan dengan instrukturnya, di situ akan terjawab dengan baik. Nah, dari situlah saya katakan pelatihan ini sangat luar biasa, mulai dari instrukturnya, pesertanya dan lainnya, luar biasa.
0: Jadi manfaatnya ada ya, Bu ya.
1: Oh, manfaatnya banyak banget, terutama tentang materi-materi yang belum pernah saya dapatkan pada saat pelatihan pertama. Karena ini kan cukup menunjang sekali, 16 hari. Tidak ada saya sia-siakan waktu selama 16 hari. Kalau ada jam kopi bareng, itu tetap ada sesi tanya jawab dengan instruktur. Karena saya memanfaatkan benar-benar 16 hari itu dengan waktu yang tidak sia-sia. Saya mau dalam 16 hari ini semua ilmu yang saya tanyakan, semua ilmu yang selama ini saya cari, harus saya dapatkan saat saya pelatihan. Alhamdulillah sudah terjawab semua.
0: Jadi tidak menyiakan waktu sedetik pun ya untuk pelatihan 16 hari itu, dikejar terus ya mentornya ya. Baik, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kami juga tentunya akan buka sesi tanya jawab ya untuk Anda di wilayah Kalimantan Timur yang juga tertarik. Pasti penasaran nih, Bu, ini kok saya gak dapat infonya gitu ya, ini kapan ada lagi, ini pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Kita jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, guys, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, bersama dengan Ibu Ani dan juga Ibu Nurjanah ini, yang hari ini kita membahas seputar pelatihan hidroponik yang tentunya dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kami undang Anda tentunya yang ingin berinteraksi langsung bersama dengan dua narasumber kami, silakan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Kita ke line telepon dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Mita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan di Tanah Grogot ini.
3: Iya, selamat siang Ibu Nuryani, Ibu Nur ya.
2: Ibu Nurjana dan juga bukan Ibu Nuryani nih Pak, Ibu Rosliani, Ibu Ani, Ibu Ani.
3: Iya, maaf, saya kira Ibu Ani Jari. Ya.
2: Ibu Ros.
3: Saya langsung ke pertanyaan tadi, menarik Mbak Mita, saya mendengarkan siang hari ini. Saya ingin ke fokus hidroponik ya tadi ya.
2: Betul.
3: Tentang hidroponik itu. Apa aja tanamannya yang untuk ditanam hidroponik itu, karena kan dia memerlukan air ya, ini pernah juga kan dibahas ya waktu itu kan. Nah, gimana sirkulasinya? Soalnya begini.
2: Halo. Halo Pak Ridwan. Halo. Wah, terputus Pak Ridwan, bisa dicoba kembali ini untuk teleponnya. Terputus ya di line telepon kami. Silahkan Pak Ridwan, tadi baru bertanya tentang apa saja tanaman yang bisa dibuat hidroponik begitu ya. Selebihnya silahkan Pak Ridwan bisa menghubungi kembali. Saya ke WhatsApp kalau begitu. Ini ada Pak Ihsan Setiawan. Beliau ini memang pendengar setia disabilitas ya. Beliau bertanya katanya kepada Disnaker Kota Samarinda, bagaimana dari Disnaker ini memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi. Karena menurut beliau yang paling penting diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalannya untuk teman-teman penyandang disabilitas agar punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja, begitu ya. Itu Pak Ihsan Setiawan. Kemudian satu lagi Pak Masan Bali. Nah, ini Pak Masan Bali bertanya apakah semua jenis sayuran itu bisa ditanam hidroponik katanya, ataukah hanya sayuran tertentu saja? Lalu masa panennya butuh berapa hari? Jaraknya katanya tanaman sayur A dan sayur B itu berapa senti? Pertanyaan lebih ke teknis ya, mungkin bisa dijawab dengan Bu Nurjana nih karena sudah tersertifikasi begitu ya. Nah, ini saya ke Bu Ros dulu nih. Okay. Menjawab tentang bagaimana memperkuat akses katanya dari Disnaker.
4: Oke, terima kasih dari Pak siapa tadi?
2: Pak Ihsan.
4: Terima kasih Pak Ihsan untuk pertanyaannya. Oke. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di Permenaker 21/2020 itu sudah diarahkan untuk setiap Dinas Tenaga Kerja Samarinda itu ada ULD. ULD ini adalah unit layanan disabilitas yang khusus menangani terkait ketenaga kerjaannya. Kemudian ini kan kita harus berangkat dari data ya. Data di Kota Samarinda berdasarkan Dinas Sosial kemarin itu kita terima ada di sekitar 1100 berapa sekian-sekian gitu ya data untuk disabilitas. Dan ini kami sedang melakukan inventarisasi data. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja Samarinda kan untuk yang non-difabel kan udah gampang mengakses itu melalui tepian.samarindakota.go.id. Di sana mereka semua bisa melihat lowongan pekerjaan, kemudian perusahaan mana saja yang membuka lowongan tersebut, kemudian terkonek langsung karena ada matchingnya juga di dalam bahwa katakan kalau saya ingin menuju ke bagian keuangan, jika saya memiliki ijazah katakan sarjana ekonomi itu langsung akan terkonek. Nah, tapi ini memang masih di kalangan yang non-difabel. Nah, untuk ke depan kita memang lagi merencanakan di tepian ini kita akan mengisi juga untuk difabel agar kita bisa mengetahui terutama mereka dari kalangan bersertifikat kah atau kalangan yang keluar dari informal dan dari formal seperti itu. Karena untuk mendeteksi mereka kami memang benar-benar harus perlu data yang dari dinas sosial. Terus terang Mbak Mita, saya kan kemarin pindahan nih dari dinas pengendalian penduduk yang memang dulu mengurusin terkait masalah stunting. Saya beberapa kali juga di sini RRI kemudian TVRI, karena memang penanganan stunting juga sama dengan penanganan terkait ketenagakerjaan. Kita harus kolaborasi dari kalangan teman-teman media itu, bagaimana kemudian memberikan promosi keluar agar supaya mengetahui, saya sama dengan kegiatan kita lakukan hari ini. Nah, ini saya sampaikan bahwa ke depan insya Allah lewat tepian sama samarindakota.go.id nanti akan kita buka link khusus juga untuk disabilitas, agar supaya disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama. Dan karena memang di undang-undang itu juga sudah disampaikan bahwa 1% dari seluruh jumlah karyawan perusahaan itu harus ada disabilitas, itu di kalangan perusahaan, kemudian di kalangan pemerintahan dan BUMN, BUMD itu harus 2% perusahaan, 1% di 2% di BUMD, seperti itu. Ini yang akan kita jawab, sehingga bagaimana bisa teman-teman difabel mengetahui lowongan apa saja, kemudian dia akan menyampaikan di situ bahwa kami butuh pelatihan ini, seperti itu. Kalau sekarang kan kemarin kita bekerja sama dengan PPDI, kemudian dengan mitra, kan mereka mitra, itu memang harus kita buka. Nah, tapi kan sekarang dan zamannya digitalisasi nih, jadi mereka biar dari rumah dia bisa membuka, ada enggak sih lowongan yang cocok buat saya, seperti itu.
2: Dengan menggunakan aplikasi
4: tepian, ya, tepian.
2: Tepian dan juga Samarinda Kota tadi.
4: Tepian.samarindakota.go.id.
2: Nah, ini berarti rajin-rajin dicek ini untuk aplikasinya ya, biar tahu ada.
4: Biar tahu.
2: Ada pelatihan-pelatihan apa?
4: Benar. Ya. Itu untuk tingkat Samarinda. Nah, kalau untuk tingkat nasional kan ada yang aplikasi karir kerja ya. Saya lupa kemarin karir kerja di situ membuka apa kemarin Bu Jana kemarin sudah masuk itu di
5: pelatihan.
4: Pokoknya di karir kerja itu dari Kemenaker program, bukan hanya masalah pelatihan, ada magang dan lain-lain, dan itu tidak hanya kepada tenaga kerja tetapi penyedia kerja. Katakan RRI, saya kepingin kebutuhan magang nih, bisa membuka di link itu.
2: Iya.
4: Itu dari Kemenaker.
2: Berarti aksesnya dari pemerintah ini sudah ada.
4: Kita akan buka itu ya.
2: Tinggal kitanya sebagai masyarakat juga aware dengan adanya sistem atau digitalisasi ini ya. Jadi tidak hanya menunggu saja kapan ya ada kerjaan atau segala macam. Ini sudah ada digitalisasi digital resmi yang juga dikembangkan oleh pemerintah Kota Samarinda, salah satunya lewat tepian ini ya. Baik. Nah, ini saya ke Bu Nurjana ini. Banyak yang menanya kan soal teknisnya, tanamannya apa saja, kemudian juga panennya berapa, butuh berapa hari itu Bu, kemudian jaraknya ini seperti apa ini Bu?
5: Baik, untuk hidroponik itu sendiri, kalau kita bertanya sayur apa saja yang bisa kita tanam, nah di sini kalau kita berbicara masalah pemula, sayur yang mungkin lebih gampang kita tanam adalah pakcoy, kangkung, mungkin selada. Semua sayur bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Wow. Bahkan buah pun bisa ditanam melalui sistem hidroponik. Hanya saja perbedaannya, kita menggunakan sistem apa dulu. Mungkin sayur itu kita menggunakan sistem DFT atau NFT. Mungkin buah dengan sistem dark bucket atau apalah itu, banyak sekali sistemnya. Tidak bisa kita jelaskan satu-satu karena terlalu banyak sistemnya. Nah, jadi semua sayur ditanyakan sayur apa saja, semua sayur bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Kemudian untuk jaraknya, dari jarak antara sayur satu dengan sayur yang lainnya, misalnya nih pakcoy, kita nanam pakcoy atau selada, itu mungkin taruhlah kita ngambil pakcoy itu jaraknya paling tidak itu 20 cm antara sayur yang satu dengan sayur yang lain. Kenapa harus 20 cm? Agar tingkat pertumbuhan si pakcoy itu sendiri dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan sinar matahari langsung secara maksimal. Kalau terlalu rapat, mungkin sinar matahari yang dibutuhkan oleh sayur itu sendiri mungkin akan berkurang, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sayur tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian, berapa hari bisa panen? Nah, untuk pakcoy itu sendiri mungkin sekitar hari sampai 40 hari bisa kita panen. Pengalaman saya pribadi, sayur di rumah itu yang saya giat sekarang itu enggak sampai panen, udah habis terjual. Karena kebanyakan peminat yang langganan-langganan saya itu sendiri banyak meminta, katanya itu meminta seminggu sebelum panen.
2: Udah dipesan duluan ya?
5: Sudah dipesan duluan, katanya lebih crunchy dan lebih gurih, katanya seperti itu. Ya, saya sih menjualnya sesuai permintaan konsumen. Jadi tidak ada kata di rumah itu kapan panen, Bu Jana? Oh, tidak ada kata panen.
2: Habis duluan ya?
5: Habis duluan. Karena persediaan sayur itu lebih sedikit daripada permintaan konsumen. Oh. Alhamdulillah, karena saya juga memasarkannya dengan berbagai macam cara, dengan orang-orang yang berbeda, dengan pasar yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita, sistem penjualan kita dengan orang-orang, pendekatan kita dengan orang-orang. Insya Allah pemasaran akan berjalan dengan lancar.
2: Jadi sekarang sayur apa saja yang ada di rumah nih, Bu, yang kita tanam?
5: Untuk saat ini pakcoy, sawi putih, kaisim, segala macam sawi. Kemudian ada selada. Selada itu juga dengan varian, artinya dengan berbagai merek sesuai permintaan orang, sesuai permintaan pasar. Kemudian ada seledri yang saat ini lebih digalakkan konvensional dan hidroponik. Jadi bermacam-macam sayur, ada juga bayamnya, ada juga kangkungnya. Segala macam sayur alhamdulillah ada di rumah.
2: Alhamdulillah ya, berarti pelatihan tidak sia-sia. Nah, saya ke Bu Rosliani lagi. Ini kan kalau misalnya kita membicarakan tentang pelatihan, kemudian juga pemberdayaan ekonomi untuk teman-teman disabilitas, ini dari pihak Disnaker ini juga pastinya harus ada dukungan fasilitas ataupun juga metode pembelajaran yang efektif, terutama untuk teman-teman disabilitas ya. Bagaimana Ibu bisa pendampingannya atau pelatihannya secara berkala ini bisa berjalan dengan lancar, itu seperti apa dari Disnaker?
4: Seperti tadi saya bilang, adanya ULD itu kan memang sudah merupakan unit layanan disabilitas, dan di sana memang ada khusus pendampingan untuk teman-teman di Fabel ya, seperti itu. Salah satu contohnya mungkin kemarin pada saat masuk di pelatihan ini kan mereka harus membuat akun siap kerja tuh yang dari Kemenaker tadi. Nah, melalui akun siap kerja ini mereka sudah terdata dan mereka sudah bisa masuk untuk melihat berbagai macam perkembangan. Umpama sekarang pelatihan hidroponik, mau lagi pelatihan yang lain kan bisa ada yang seperti itu. Tinggal buka di akun tersebut, mereka sudah bisa lihat tuh. Dan itu mungkin sudah beberapa ini, karena ada yang baru selesai, Mbak. Ini Mbak Mita sudah ikut lagi dia pelatihan motong rambut barbershop. Ada satu orang tuh, Pak Rudi ya, Bu ya. Itu. Jadi yang penting itu kan informasi ya. Bagaimana kemudian kita membuka aksesnya, kemudian kita membimbing, mengarahkan nanti seperti ini. Kemudian memang dengan pihak lain, katakan penyedia pelatihan kan harus menyiapkan ya, maksudnya paling tidak contoh umpama harus ada kursi mungkin yang pas, itu adalah untuk fasilitasinya. Dan kalau di Disnaker sendiri memang kalau teman-teman di Fabel kesana memang sudah ada tuh Mbak Mita yang seperti itu. Nah, yang untuk katakan dengan OPD-OPD lain, karena seperti tadi saya bilang bahwa kita untuk penanganan disabilitas ini tidak hanya katakanlah dari Disnaker, untuk terutama lah untuk penanganan teman-teman di Fabel, karena dari dinas sosial terkait bantuan-bantuan, kan itu dinas sosial ya untuk bantuannya. Kemudian dari katakan dinas Disdik, mungkin datang dari SLB, gimana kita mendapatkan data agar supaya kita bisa menginventarisasi kira-kira setelah mereka tamat di SMA SLB mereka mau pelatihan apa, supaya mereka punya keterampilan baik untuk ke perusahaan ataupun katakan ke melakukan pekerjaan sendiri UMKM gitu lah, ketujuh ke UMKM. Nah, ini memang kerja sama semua yang harus ikut, karena memang di dalam roadmapnya Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ditetapkan 2025 sampai 30 itu disabilitas diharapkan sudah go istilahnya kan, untuk menuju ke Indonesia 45 emas itu. Jadi memang program-program ini sedang kita giatkan, karena memang gimana ya untuk membuka semua keran. Katakan mereka sudah siap nih, sudah pintar untuk memproduksi seperti itu. Nanti kan bisa jadi pemasarannya yang harus kita bantu mendampingi. Katakan ternyata bagaimana menyiapkan sayurannya agar ini bisa masuk ke katakan ke kelas supermarket seperti itu ya. Kan itu harus ada pendampingan. Nah, hal-hal seperti itulah nanti yang kemudian akan kita buka lagi. Oh, mungkin berarti ini harus pengemasan yang betul seperti apa agar daya tahan sayuran itu bisa dimaksimal. Seperti itu. itu. Karena ya kemarin saya dengar dari teman-teman yang ikut pelatihan, terutama dari instrukturnya, mengatakan bahwa sebenarnya Bu, nanti kita ini untuk pemasaran, sehingga di Snacker kan tidak bisa sendiri untuk menyiapkan pemasaran, kita harus bekerja sama dengan mungkin katakan dari dinas pasar, seperti itu, apa yang kemudian bisa mereka dibuka lowong, dibukalah katakan rekomendasinya untuk supaya mereka bisa masuk ke pasar-pasar yang ada di terutama di supermarket gitu ya, seperti itu Mbak.
2: Berarti ini pendampingannya itu tidak hanya dilakukan ketika pelatihan, saat mau melakukan pelatihan, tapi setelah pelatihan
4: itu evaluasi juga, kita harus melakukan evaluasi.
2: Evaluasinya juga dilakukan oleh Disnaker tentunya untuk mengetahui ini apalagi nih pelatihan-pelatihan
4: setelah mereka bisa bercocok tanam, karena mereka kan masing-masing ini punya lahan sendiri-sendiri nih. Kayak Ibu Nurjana tadi sudah nyampaikan lahannya hanya sekitar berapa tadi Bu? Bunurjan tadi
6: 4 kali 10.
4: Tetapi pemanfaatan beliau sampai 500 itu ya, 500
6: lubang tanam.
4: Nah, dan itu secara terus menerus gitu loh, continue. Beliau sih tidak, saat ini belum bermasalah dengan pemasarannya, karena beliau tadi nyampaikan bahwa saya ini belum panen aja sudah ada yang minta. Tetapi kan kemudian hari kan pasti ada yang mungkin terkendala pula di pemasaran kan, seperti itu. Nah, itulah hadirnya ULD kalau memang ini teman-teman difabel untuk apa katakan memerlukan itu pendampingan seperti itu kan. Karena di Samarinda itu juga ternyata dari 1000 sekian tadi jumlah difabel itu, ada juga yang banyak nih Mbak yang difabel dari sisi mental gitu ya. Sehingga saya tadi ngobrol sama Ibu Jana, berarti kita juga harus kaitakan perlu bekerja sama dengan psikolog, gimana kemudian menguatkan teman-teman difabel, apalagi kalau katakan yang baru selesai ya di SLB, untuk masuk dunia kerja kan yang non difabel saja memasuki dunia kerja kan diperlukan penguatan-penguatan mental ya. Ada tuh yang teman-teman Gen Z baru 2 hari, aduh kayaknya saya harus resign deh karena tidak cocok dengan apa yang saya inginkan, banyak kan seperti itu. Apalagi kita kan memang yang istilahnya sudah berangkat dari sisi ada sesuatu yang harus kita intervensi seperti itu, sehingga memang di Snacker saya lagi melihat bahwa oh ternyata kita juga perlu nih bekerja sama dengan katakan psikolog gitu ya.
2: Berarti aktif juga untuk melihat ini Bu ya, ini yang mana nih yang bisa kita hubungkan atau koordinasikan kita, begitu ya, untuk membuat pelatihan lagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan buka kembali untuk Anda yang masih ingin bertanya langsung bersama dengan Ibu Nurjana dan juga Ibu Rosliani, silahkan ya setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
7: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
8: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK. Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
9: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
8: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
9: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
8: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
9: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: 91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih tentunya membicarakan seputar pelatihan hidroponik ya, yang diselenggarakan tentunya untuk teman-teman disabilitas dan juga masyarakat umum, yang hari ini juga kita bahas. Dan Anda tentunya yang ingin bertanya langsung bersama dengan kedua narasumber kami, dari Ibu Rosliana ya di Snaker Kota Samarinda, dan juga Ibu Nurjanah yang sudah memiliki sertifikasi ya pelatihan hidroponik. Silahkan di line telepon 7365667434395, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554946. Saya ke Ibu Nurjanah lagi nih ya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan manfaatnya dari pelatihan, nah selama mengikuti pelatihan ada tidak sih Bu kesulitan atau mungkin tantangannya untuk teman-teman disabilitas yang juga mungkin sama Bu Nurjanah cerita nih, gak diceritakan ke pihak penyelenggara tapi sama sesama teman-teman disabilitas diomongin gitu, apa Bu yang masih kurang Bu?
5: Ya, mungkin kalau untuk tantangan saya sendiri, jauhnya perjalanan yang harus saya tempuh dari sambutan, dari ujung sambutan ke Lobakung, Jalan Jakarta situ, itu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke tempat pelatihan. Nah, itu tantangan berat bagi saya yang hampir setiap hari selalu berhadapan dengan yang namanya polusi udara, yang apalagi sekarang udaranya yang tidak sehat. Belum lagi dihadapkan dengan yang namanya apa ya, truk-truk yang hampir menyelip saya ataupun bahkan saya yang hampir terselip begitu. Itu tantangan besar saat saya pelatihan. Itu di perjalanan, pada saat pelatihan itu tantangan saya, kesulitan saya sendiri khususnya untuk memahami materi terutama unsur-unsur hara itu sendiri. Karena selama pelatihan kita banyak membahas tentang unsur hara yang ada di dalam hidroponik itu sendiri. Mungkin saya perlu waktu untuk memahami dan menghafal nama-nama dari unsur hara itu sendiri dan manfaatnya apa untuk tanaman apa, baik itu buah ataupun sayur. Sampai saat ini saya juga masih belajar untuk mengetahui, untuk memahami, karena itu harus kita pahami agar pertumbuhan sayur yang kita tanam bisa berkembang dengan baik. Selain itu, apa ya, kalau instrukturnya sendiri, wah luar biasa. Untuk penyampaiannya sangat luar biasa. Tinggal dari bagaimana peserta pelatihan itu sendiri, apakah bisa menerima dan memahami dengan baik, apakah mungkin mereka tidak memahami atau mungkin bagaimana, karena mereka rata-rata banyak yang pemula. Pemula otomatis kan banyak tuh materi-materi yang disampaikan yang banyak mereka yang belum memahami, termasuk saya. Jadi kesulitannya di materi. Kalau mungkin praktek seiring waktu mungkin bisa berjalan dengan baik, mungkin ada kendala-kendala mungkin di hama atau apa, penyakit tumbuhan atau apa, kita bisa sharing melalui instruktur di saat kita pelatihan itu. Jadi kesulitannya mungkin yaitu tadi dari materi-materi yang banyak sekali materi. Saya pikir hidroponik itu hanya segelintir saja materinya, ternyata luar biasa. Bayangkan 16 hari kita bergelut di hidroponik yang dibahas materi praktek itu saja. Jadi kesulitannya mungkin kesulitan dari pemahaman materi itu sendiri. Untuk tantangannya saya harus belajar lebih banyak lagi.
2: Nah, itu dia ya, materinya banyak. Nah, ini berarti setelah punya sertifikat, ini sudah ada undangan-undangan tidak Bu untuk ajar di sini, program pelatihan di sini gitu?
5: Ya, alhamdulillah sudah ada panggilan dari kelurahan, dari sekolah-sekolah. Tinggal mereka harus mengikuti jadwal saya, karena saya juga bekerja, saya hanya bisa setelah pulang jam kerja. Karena untuk panggilan-panggilan itu sendiri, itu bagi saya itu adalah sunnah. Kalau bekerja adalah kewajiban saya yang harus saya kerahkan di anak murid saya. Karena saya sudah meninggalkan selama 16 hari, tanggung jawab saya harus membayar itu semua terhadap murid saya, kepala sekolah saya, dan termasuk pada guru-guru yang lainnya.
2: Betul, itu dia ya. Karena biasanya kelompok-kelompok dasawisma ini pasti aktif ini Bu ya, menghubungi Ibu Nurjanah nih nanti nih untuk melatihan.
4: Tapi mungkin bisa saya menambahkan gini, Ibu Nurjanah tadi kan menyampaikan, aduh tantangannya jauh kan, alamat beliau di ujung sebelah sambutan, tempat pelatihannya di Jalan Jakarta.
2: Ujung ketemu ujung ya.
4: Cuman alhamdulillah memang selama pelatihan yang 16 hari itu, semua peserta kita lindungi dengan BPJS, perlindungan ketenagakerjaan. Jadi kalau memang amit-amit ya, ya terjadi sesuatu, mereka ada perlindungan BPJS ya, ya. Itu.
2: Berarti memang sudah dipikirkan.
4: Sudah pikirkan, matang, ya. Gitu ya. Terus kemudian untuk pemahaman terhadap materi, saya yakin mereka sangat-sangat paham sudah karena mereka lulus semua.
2: Iya.
4: Lulus semua loh, 100% kan, Mbak ya? 100%. Artinya menurut Bu Jana tadi, aduh terlalu banyak anunya, tapi mereka menguasai buktinya dan dengan hasil uji kompetensi, karena uji kompetensi itu dilakukan oleh memang BNSP mereka. Jadi mereka itu dapat sertifikat dua, Mbak Mita, satu dari Kemenaker yang punya BPIP, satunya dari badan sertifikasi itu yang
2: dari pusat. Memang dari betul pusat. Gak kaleng-kaleng sebenarnya.
4: Iya.
2: Ini kapan buka lagi jadinya, Bu?
4: Mbak Mita harus punya akun siap dulu ya? Akun siap kerja. Silahkan buka di akun siap kerja, itu banyak sekali di situ pelatihan.
2: Ini kalau ke depan di Snaker targetnya apa, Bu? Ini kan sudah terselenggara pelatihan hidroponik. Iya. Targetnya ke depan apa ini?
4: Ini sekarang lagi jalan pelatihan. Ada pembuatan kue nih, bekerja sama dengan perempuan pekerja rentan. Itu lagi di LPK di jalan apa ya? Di daerah Samarinda Utara sih itu. Kemudian ada yang lagi barbershop kan yang tadi disampaikan, dan itu kerjasama dengan BPPP. Kemudian ada pelatihan digital marketing, karena Mbak Mita tahu sendiri nih, banyak kan teman-teman yang berminat ke digital marketing dengan affiliate-affiliate yang sekarang kan, yang kita lihatnya sepertinya tidak bekerja, ternyata berapa penghasilannya setiap dia melakukan live untuk melakukan penjualan. Nah, itu kan yang tidak kelihatan tuh. Walaupun kan memang ya pemerintah juga akhirnya harus buka, harus punya NIB dong, harus punya ini, punya itu kan, supaya bisa mendeteksi penghasilan itu. Itu kan lari juga pajak ya. Tapi namanya kita hidup di negeri kita, ya memang salah satu mungkin harus yang kita penuhi itu. Tetapi kan saya selalu bilang sama teman-teman, karena yang kita dampingi yang kemarin itu ada beberapa, kita juga dampingi sampai ke pembuatan NIB, Mbak Mita. Jadi memang untuk yang di bagian perluasan kerja itu, kita berharap mereka yang menjahit kemarin itu terutama mereka bisa membuka usaha sendiri. Mungkin salah satu contohnya kami di Disnaker katakan pesan baju kerja gitu loh, untuk pertama kali supaya mereka terlatih untuk pede lah untuk menerima jahitan-jahitan dari luar. Dan kita siapkan pendampingan pembuatan NIB sekaligus kita buatkan NIB-nya.
2: Wow, alhamdulillah luar biasa ini tentunya ya, jemput bola dari Disnaker yang tentunya juga menunjukkan ini komitmen dari pemerintah. Iya. Nah, ini kita berada di akhir sesi untuk sajian dialog ruang disabilitas ini. Dari Ibu Rosliana sendiri, seperti apa Bu harapannya tentunya untuk teman-teman disabilitas, dan juga langkah apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Disnaker Samarinda tentunya untuk lebih banyak ini pelatihan-pelatihan dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi teman-teman?
4: Ya, yang pertama tadi seperti saya sampaikan bahwa di Disnaker Kota Samarinda ada yang tadi tepian.samarindakota.go.id. Silahkan nanti teman-teman difabel yang ingin katakan bekerja secara di sektor formal, karena memang saat ini sektor formal untuk teman-teman difabel kan terbatas tuh. Memang diatur sih 1% dan 2% ya. Tetapi kemudian kan kalau memang mereka mampu bersaing dengan katakan yang non difabel melalui pelatihan, sertifikasi dan lain-lain, dan itu juga bisa buka di apa namanya di tepian itu, atau datang ke Disnaker untuk pelatihan apa sih yang ingin kami di mereka lakukan, itu akan kita fasilitasi. Jangan malu-malu untuk ke sana, karena di sana ada ULD seperti itu ya. Nah, kemudian ke depan kita berharap dengan kita melakukan intervensi ini, mereka kemudian bisa mandiri dan bisa memenuhi paling tidak kebutuhan diri sendiri. Seperti tadi Mbak Jana bilang sudah bisa menjual itu alhamdulillah, tapi sebenarnya kita juga berpikir untuk konsumsi keluarga juga apa salahnya ya, seperti itu. Mungkin itu yang tetap semangat tentu ya, karena job fair yang akan datang, kita lagi mempersiapkan teman-teman difabel akan masuk juga di sana bersaing dengan teman-teman yang non difabel. Mungkin itu. Jadi itu tetap semangat.
2: Harus siap tentunya ya. Iya. Dari Ibu Nurjana ini sekaligus juga mewakili PPDI, silakan.
5: Baik. Dari PPDI sendiri, harapan kami dari PPDI untuk hidroponik itu sendiri, saya mengharapkan kepada teman-teman khususnya yang difabel, bagaimana hidroponik ini bisa berkembang. Saya kepingin ada teman-teman difabel yang memang menjalankan hidroponik itu secara kontinu. Karena setahu saya, yang saya lihat saat ini, hidroponik untuk difabel itu sendiri banyak yang macet. Alasannya kenapa? Mungkin sudah sering saya sampaikan, ketika kita berhidroponik, yang terpenting yang harus kita miliki adalah ilmunya dulu. Kita tidak bisa berhidroponik tanpa adanya ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena berhidroponik, kalau kita langsung berhidroponik atau langsung menanam tanpa ilmu, itu pasti akan punah. Lambat laun akan hilang dengan sendirinya hidroponik itu. Tidak ada terdengar misalnya si A berhidroponik, si B berhidroponik, itu pasti akan vakum. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, insya Allah step by step kita akan memunculkan ide dari hasil ide kita sendiri untuk mengembangkan bagaimana hidroponik itu bisa berkembang sampai saat ini. Pengalaman saya juga sempat saya katakan dengan Ibu Ani, saya juga hidroponiknya seperti tidak seperti sekarang. Saya juga step by step, ada rezeki saya tambah dengan hidroponik sistem pemula. Jadi saya berhidroponik itu tidak langsung seperti orang wah begitu memiliki lubang tanam yang ribuan, yang memiliki lahan yang luas. Sebenarnya saya juga kalau untuk masalah lahan, saya siap ada lahan, tanah saya sendiri yang saya beli untuk persiapan anak saya, bukan untuk hidroponik, karena saya juga keterbatasan waktu dan keterbatasan pekerja. Kemudian saya hanya memanfaatkan lahan sisa di samping rumah saya saja sebagai sampingan dari liburnya saya bekerja. Bukan suatu pekerjaan yang utama bagi saya. Tetapi justru hidroponik yang menjadi pekerjaan sunnah bagi saya, justru itu yang lebih menghasilkan daripada hasil gaji saya bekerja setiap bulan.
4: Alhamdulillah.
5: Karena itu apa ya, menurut saya lebih menjanjikan selama kita menggiat dengan sungguh-sungguh. Jadi pesan saya dengan teman-teman di Pabel, silahkan lakukan hidroponik sesuai dengan ilmu yang kita dapat secara step by step dulu. Jangan langsung. Kalaupun mau langsung harus ada pendampingan. Mungkin bisa kita panggil Pak Hadi atau Mbak Paras, kebetulan mereka berdua adalah instruktur yang luar biasa pada saat saya pelatihan. Jadi harus ada pendampingan, jangan langsung. Jadi sekali lagi, kembangkan hidroponik. Insya Allah kalau pemasaran saya bisa bermitra dengan teman-teman di Pabel. Hanya saja sampai saat ini saya belum ada menemukan teman-teman yang bisa ajak bermitra. Jadi silakan lakukan hidroponik sesuai dengan ilmu yang didapat. Kembangkan hidroponik, insya Allah pasti berhasil.
6: Amin. Yang penting niatnya itu ya Bu.
5: Niatnya
6: ya,
5: yang
6: semangatnya
5: pertama.
6: Juga ya.
5: Iya.
6: Semangatnya bisa tertular, mudah-mudahan semangatnya Bu Nurjana ini untuk mengembangkan tanaman hidroponik. Terima kasih Bu Nurjana.
5: Sama-sama.
6: Untuk ilmunya. Bu Rosmini juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan ada pembahasan lain ya, dengan pelatihan-pelatihan lain ya Bu ya.
5: Iya.
6: Tadi ada pelatihan potong rambut, pelatihan
4: pembuatan kue
6: ya.
4: Ini perempuan tentunya, pekerja rentang.
6: Untuk perempuan pekerja rentang.
4: Iya.
6: Nah, ini tentunya menjadi wujud nyata ya dari pemerintah Kota Samarinda, pendengar, untuk merangkul bukan hanya teman-teman disabilitas tapi tentunya juga seluruh masyarakatnya ya. Dan tuntas untuk sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini, pendengar, bersama dengan narasumber kami, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Ibu Waude Rosliani SEMSI, dan juga dari PPDI Kalimantan Timur yang juga sudah menjadi sertifikat ya kompetensi pelatihan hidroponik. Ya, ada Ibu Nurjana SPDGR yang sudah berbagi pengalamannya. Dan tentunya untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
4: Terima kasih.
5: Sama-sama.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Timur, Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan, kami jeda sejenak untuk siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar, saatnya kita akan ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Dilahirin keempat besar WTA 1000 Beijing, mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.

0: Evans mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because some

0: Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
1: grab the ball on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
2: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto jadi 2.

0: dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Rena Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama, dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve.
0: Saya senang dengan

0: berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
1: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan di Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9

0: profesional maupun non profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Wisata Outdoor Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menghasilkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan

0: kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami tentunya di sajian intermezzo setelah tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Waktunya makan siang ya untuk Anda yang saat ini juga tengah mencari di perjalanan hari ini makan siang apa, atau mungkin juga yang saat ini sudah tengah menyantap makan siangnya. Yang sudah selesai makan siang juga, ini ada satu kondisi yang biasanya juga dirasakan oleh masyarakat ya, mengantuk setelah makan. Itu kenapa bisa sering terjadi? Nah, ternyata ini adalah istilah food coma, pendengar, istilah medis dengan gejala lemas atau mengantuk setelah makan, dan gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah kita makan besar. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, food coma ini terjadi ketika tubuh kita merespons asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar, dan dalam hal tersebut tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Jadi dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan kita, ini membuat aliran darah ke otaknya semakin berkurang, ataupun juga akhirnya memicu rasa rileks dan mengantuk, dan akhirnya juga lemas ya setelah kita mengkonsumsi makanan terutama dalam jumlah besar. Informasi lengkap dan detailnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: POV penyiar saat bulan puasa.
3: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada film ya yang menjadi salah satu film terbaik yang menduduki peringkat pertama dalam top 250 movies versi IMDb, yaitu The Shawshank Redemption. Jadi film ini itu disutradarai oleh Frank Darabont pada tahun 1994 yang menceritakan tentang persahabatan dan keteguhan melalui cerita sederhana tapi bermakna. Nah, film The Shawshank Redemption ini sendiri itu dibintangi oleh Tim Robbins dan juga Alice Biot ya, Red Riding, yang diadaptasi dari novel karya Stephen King dengan judul Rita Hayworth dan Shawshank Redemption. Jadi dilansir dari RRI, pendengar, The Shawshank Redemption sendiri itu menceritakan tentang seorang Andy Dufresne yang merupakan seorang banker yang dihukum karena kasus pembunuhan, di mana Andy ini dituduh membunuh istrinya dan pria yang diduga menjadi selingkuhannya. Andy sendiri dihukum ke penjara Shawshank yang terkenal kejam untuk menjalani hukumannya, karena di negara bagian Maine itu tidak memiliki aturan hukum mati, sehingga Andy harus menebusnya dengan menjalani penjara seumur hidup. Nah, The Shawshank Redemption sendiri ini menjadi film yang menduduki peringkat pertama di top 250 movies ya, dan memang mengajarkan tentang sebuah harapan sebagai alasan untuk tetap bertahan walaupun keadaan terasa tidak adil. Jadi memang detailnya ini menceritakan bukan sekedar perkembangan konflik, tetapi bagaimana penonton bisa memahami kenapa tindakan-tindakan tokoh tertentu itu menjadi penting ya. Jadi film The Shawshank ini mendapatkan rating 9,3 dari 3,2 juta review di situs IMDb, dan film garapan dari Frank Darabont ini sukses meraih 21 kemenangan dari 43 nominasi.

0: Yah elah, padahal tinggal ditendang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
0: Gol. Gol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi harganya juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
4: Itu udah lumrah kali.
3: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
3: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mendesak Pertamina Patra Niaga segera mengatasi antrean panjang BBM bersubsidi dan tingginya harga LPG 3 kg di wilayah pedalaman. Kuota Pertalite Kaltim 2026 hanya disetujui 508.400 kiloliter atau sekitar 49,1% dari usulan daerah, sementara konsumsi meningkat 8,7%. Rudi meminta penambahan SPBU, perpanjangan jam operasional hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, serta jaminan ketersediaan BBM dan LPG sesuai harga eceran tertinggi. Di Mahakam Ulu, harga LPG 3 kg bahkan dilaporkan mencapai Rp250.000 per tabung akibat kendala distribusi saat kemarau, jauh di atas HET sebesar Rp43.000. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi dan inspirasi sajian Samarinda siang ini yang juga akan temani Anda ya untuk suasana siang yang saat ini juga tengah berkendara ataupun juga yang mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa berpartisipasi mengirimkan informasi atau situasi terkini menggunakan sosial media kami di Instagram dan juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Datang informasi dari Universitas Mula Warman, pendengar, yang menerapkan hasil penelitian psikologi lingkungan melalui intervensi komunitas bagi masyarakat wilayah pasca tambang batu bara, di mana program ini memadukan edukasi tidur sehat atau sleep hygiene dengan aktivitas produktif berbasis lingkungan melalui pengenalan budidaya black soldier fly namanya ya. Jadi dilansir dari RRI, kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Luatebu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis kemarin, ini merupakan tindak lanjut penelitian disertasi dari mahasiswa program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Mula Warman, Andreas Agung Kristanto. Jadi dikatakan hasil penelitian akademik ini perlu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang nantinya bisa diterapkan bersama dengan masyarakat. Dan disebut programnya ini mengembangkan dua pendekatan, yaitu psikoedukasi sleep hygiene dan aktivitas komunitas produktif melalui pengenalan budaya BSF namanya, atau Black Soldier Fly ya. Dan edukasi sleep hygiene ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebiasaan tidur dan lingkungan yang mendukung kualitas istirahat. Materinya juga mencakup sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi kualitas tidur, mulai dari kebisingan hingga kondisi ruang tidur, dan faktor lainnya ini meliputi temperatur, pencahayaan, dan kualitas udara yang juga turut menjadi perhatian dalam edukasi tersebut. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, fenomena El Nino ya yang semakin menguat ini menjadi perhatian serius terutama di wilayah Kalimantan Timur karena kondisi ini juga berpotensi memperpanjang ancaman kekeringan, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat juga diminta bisa menyiapkan langkah antisipasi hingga tahun 2027. Diungkap oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 SAM Sepinggan Balikpapan, Joko Sumardiono, indeks El Nino pada dasarian ketiga September 2026 itu tercatat mencapai 3,44, sedangkan indeks bulanannya berada di angka 2,77. Dan indikator ini menunjukkan penguatan fenomena El Nino yang perlu diwaspadai bersama. Dilansir RRI, pendengar, menurutnya dampak El Nino sudah dirasakan melalui kondisi musim kemarau yang berlangsung panjang. Bahkan berdasarkan sejumlah prediksi Badan Meteorologi Dunia yang dipantau, kondisi El Nino itu diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2027 dan berpotensi kembali menuju kondisi normal sekitar Mei hingga Juli 2027. Untuk itu, situasi ini harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pengelolaan sumber daya air. Persiapan juga perlu dilakukan sejak dini agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika musim kemarau kembali berlangsung.

0: dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Radio Republik Indonesia Samarinda, gerakan pangan murah di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Ini dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Jadi terpantau pendengar, masyarakat ini mendatangi sejumlah stan yang menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Dan salah satu pengunjung atas nama Mimin, ini mengaku sengaja datang pagi-pagi agar bisa memperoleh sejumlah kebutuhan sebelum persediaan di lokasi kegiatan habis. Dan ia juga membeli beras, minyak goreng, gula, dan telur dalam kegiatan tersebut. Jadi dikatakan oleh Mimin, pendengar, membeli beras SPHP kemasan 5 kg itu harganya Rp60.000, dan menurutnya keberadaan gerakan pangan murah ini juga cukup membantu karena masyarakat bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang ringan. Untuk informasi Anda, gerakan pangan murah di Kelurahan Rawamakmur sendiri ini dikatakan sudah beberapa kali digelar, dan masyarakat mendapatkan informasi kegiatan tersebut disampaikan melalui Ketua RT. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Nggak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Nggak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Nggak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

Nia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia ini kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaran MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika ini menjadi kesempatan tentunya bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Dilansir RRI, pendengar, Seskap Teddy ini mengapresiasi partisipan dari dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan kehadiran dua pembalap muda Indonesia ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini, ya, karena ini akan membawa semangat dan harapan Indonesia di lintasan balap kelas dunia. Dan ini juga tentunya jadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia, terutama di dunia olahraga. Dan dukungan masyarakat juga diharapkan bisa menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Informasi ini, pendengar, mencukupkan kebersamaan saya, Ria Mitasari, yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan juga selanjutnya akan ditemani dengan rekan siar Ria Arda. Anda masih tentunya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kak, aku mau pesen rice with scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
7: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu, 10 Oktober 2026.
2: Di mana kita melakukan operasi sarang narkoba secara serentak se-Nusantara. Khusus untuk di wilayah Polda Kaltim juga dilakukan serentak pada hari yang sama hari ini.
3: Di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur mulai mengalami musim hujan pada pertengahan November 2026.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Tim gabungan Polda Kalimantan Timur bersama dengan Polresta Balikpapan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Gunung Bugis. Dari puluhan orang yang diamankan, 48 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba. Kita simak laporannya yang disampaikan Afriani Guntur.
4: Tim gabungan Polda Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Gunung Bugis. Dari puluhan orang yang diamankan tersebut, 48 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba usai menjalani tes urin di lokasi, tepatnya di Polsek Balikpapan Barat. Operasi gabungan berskala besar ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Mabes Polri yang digelar serentak di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Ya, diinformasikan kepada teman-teman media masyarakat bahwa pada hari ini jajaran Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama Polresta Balikpapan melaksanakan operasi sarang narkoba. Untuk diketahui bahwa operasi sarang narkoba adalah merupakan perintah dari pusat di mana kita melakukan operasi sarang narkoba serentak se-Nusantara. Khusus untuk di wilayah Polda Kaltim juga dilakukan serentak pada hari yang sama hari ini di 10 kabupaten kota atau di 10 polres.
4: Selain menyasar peredaran gelap narkoba, petugas juga menyisir kepemilikan senjata tajam di pemukiman warga. 48 orang yang positif urin tanpa barang bukti selanjutnya akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi di 3 fasilitas institusi penerima wajib lapor atau IPWL.
5: Kita sudah berkolaborasi secara apik dari Polda Kaltim dengan teman-teman Dinas Kesehatan dan juga teman-teman BNN. Teknisnya nanti Kasat Res Narkoba Polresta Balikpapan merujuk 48 resident klien itu ke 3 lokasi PWL.
4: Sementara itu, bagi pelaku yang kedapatan menguasai paket sabu akan dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Guna meredam keresahan warga dan pemulihan situasi Kamtipmas, tim gabungan dari Brimob, Satlantas serta personil Babin Kamtipmas ini mengintensifkan patroli berkala di lokasi kejadian. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebanyak 5 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan di Kota Samarinda. Polresta Samarinda mengungkapkan sebagian merupakan pemilik lahan yang melakukan aksinya dengan modus dan motif yang serupa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
6: Polresta Samarinda menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan di wilayah Kota Tepian. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengungkapkan 5 pelaku melakukan aksinya di lokasi berbeda, tetapi dengan modus yang serupa. Lokasi pembakaran itu terjadi di Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Bantuas Palaran, dan Kelurahan Sambutan. Hendri juga menegaskan para pelaku bertindak secara perorangan dan bukan atas nama korporasi. Sebagian merupakan pemilik lahan, sedangkan sebagian lainnya sengaja disewa untuk membersihkan lahan.
7: Hampir keseluruhan dari modus operandi para pelaku ini sama, sengaja melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Motifnya adalah melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka. Ini yang perlu kami berikan himbauan juga, tolong betul-betul dihindari ya, jangan sampai melakukan kegiatan pembakaran agar lebih cepat waktu pembersihannya agar lebih mudah.
6: Atas perbuatannya, kelima pelaku dipersangkakan pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal perkebunan, serta pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang mana mereka terancam penjara maksimal 10 tahun dengan denda mulai 3 hingga 10 miliar rupiah. Polresta Samarinda pun kini masih mendalami kelima perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Damkar, dan BMKG. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
0: Musim hujan tahun 2006 hingga 2007 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga November akibat pengaruh El Nino yang sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.
8: Musim hujan 2026 hingga 2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Bayat Al Hadid mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026. Sementara itu, wilayah barat hingga tengah Kalimantan Timur diprediksi mulai mengalami musim hujan pada akhir Oktober. Adapun wilayah Paser diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan, yakni pada akhir November 2026.
7: Jadi untuk wilayah Kalimantan Timur, itu di wilayah barat hingga tengahnya ini, dia diperkirakan akan mulai mengalami musim hujan pada akhir Oktober ini. Kemudian di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur, itu akan mulai mengalami musim hujan pada pertengahan November 2026. Kemudian sebagian kecil wilayahnya, khususnya nih di wilayah Kutai Barat bagian tengah, Kutai Kartanegara bagian tengah, dan Berau bagian tengah, dia akan mengalami musim kemarau di awal November 2026. Kemudian wilayah Kalimantan Timur bagian selatan, khususnya wilayah Pasir, ini ada kecil di bawah ini, dia diperkirakan akan mengalami musim hujan yang paling akhir, yaitu pada akhir November 2026.
8: BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau mengantisipasi dampak perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan selama masa peralihan menuju musim hujan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan persiapan Mustabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQ ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 80%. Ajang ini dijadwalkan berlangsung di Tenggarong pada awal Desember 2026 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Asisten 3 Bidang Literasi Umum Sekretariat Kabupaten Kukar, David Arianto menyebutkan persiapan meliputi arena lomba, transvestasi, pameran hingga pelayanan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kebutuhan penerangan jalan, perbaikan akses lingkungan, dan pembangunan drainase menjadi aspirasi warga yang diserap DPRD Kota Samarinda dalam reses masa persidangan ketiga tahun 2006. Berikut laporannya.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda menerima sejumlah aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan penerangan jalan, perbaikan akses lingkungan, dan pembangunan drainase dalam kegiatan reses DPRD Samarinda masa persidangan 3 tahun 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda M. Novan Caronipasi menerima sejumlah aspirasi infrastruktur dari warga Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Jawa. Warga di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Bukit Pinang membutuhkan penerangan jalan dan perbaikan akses lingkungan yang saat ini masih berupa agregat.
10: Di Kelurahan Jawa mereka minta drainase dan proposalnya sudah mereka siapkan, tinggal mereka serahkan. Yang pasti prioritasnya begini ya, Prioritas ini apabila pemanfaatan benar-benar dirasakan lebih banyak di masyarakat sekitar. Contoh misalnya jalan. Apabila jalan tersebut masih layak digunakan, maka saya minta itu ditindaklanjuti nanti. Jadi kalau orang bilang itu, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekedar ya merapikan saja. Tapi bicara kelayakan masih layak. Banyak itu di daerah-daerah dapil saya yang memang secara kontur dan posisi itu masih layak. Cuma mereka mungkin karena ngelihat RT sebelah ada yang dibaikin, mau ngikut juga. Hari ini kita harus benar-benar belanja, harus betul-betul efisiensi dan memang efektif.
9: Menurut Novan, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, manfaat bagi masyarakat, ketersediaan anggaran, dan kewenangan organisasi perangkat daerah. Novan meminta pengurus rukun tetangga atau RT menghimpun aspirasi warga dan melengkapi proposal untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Usulan yang memenuhi ketentuan akan menjadi bahan perencanaan pembangunan berikutnya, termasuk untuk tahun anggaran 2027. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Kabupaten Pasir menargetkan 4 keberhasilan dalam penyelenggaraan Porprov ke-8 Kalimantan Timur, mulai dari kelancaran pelaksanaan, prestasi olahraga, pemberdayaan UMKM, hingga akuntabilitas anggaran. Bupati Pasir Fahmi Fadli menyebutkan persiapan terus dilakukan menyambut Pekan Olahraga Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 27 November 2026. Sejumlah fasilitas pertandingan telah siap, sementara ketersediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan kesehatan juga dimatangkan untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan atlet dan panitia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Tim gabungan Polda Kalimantan Timur bersama dengan Polresta Balikpapan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Gunung Bugis. Dari puluhan orang yang diamankan, 48 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba. Musim hujan 2006 hingga 2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga November akibat pengaruh El Nino yang sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama.

0: sih. Tebang-tebang baten artis-artis bagian lagu-lagu top pop Indonesia hit di era zamannya. Kembali saya tampilkan untuk menemani hari akhir pekan Anda, walaupun cuaca begitu tidak menyenangkan, kota Samarinda kabutnya semakin pekat seharian ya. Informasinya dari warga ini katanya kebakaran ada di Handil Mbak Ria, kebakaran ada di Pulau Atas Mbak Ria. Waduh. Dan gimana lagi, atau mungkin apa ya, imbas dari beberapa wilayah yang ada di Kalimantan akhirnya kan ke udara gitu ya. Kena ya, pekat banget loh hari ini ya. Kota Samarinda di sebagai pengingat untuk Anda generasi baby boomers, kalaupun tidak penting-penting banget ya, lebih baik di rumah saja karena udaranya memang tidak sedang baik-baik saja. 0541-736-5666 bersabar dulu, kerang-kering dari tadi ya. Kita bahas masalah kesehatan mental karena hari sebagai diperingati sebagai hari kesehatan mental. Tadi sempat ngobrol sama rekan gitu ya, ngobrol sebelum on air. Waduh, Mbak Ria, papa sekarang mahal, bawa uang sejuta ke pasar nggak dapat apa-apa. Lo apa kabarnya mereka yang bawa uang sejuta tuh belanja? Saya kasih gitu banyaknya, gimana ya? Aduh. Kalau Anda, ini penting ya, di zaman sekarang harus menjaga kewarasan diri kita. Kalau Anda stres, agak cemas, Anda punya masalah, apa yang Anda lakukan? Kalau saya apa ya, bernyanyi paling, atau ya sudahlah gitu. Saya sambung dulu deh. Halo, selamat siang, siapa ini? Halo.
1: 100%
0: Indonesia, Mbak Ria. 100% Balik Papa nunjul-nunjul dari tadi. Gimana kabarnya, Balik Papa? Apakah juga
1: panas, Mbak Ria, di sini panas.
0: Ada matahari?
1: Ada, tapi ya itu redup, Mbak.
0: Redup.
1: Ya, asapnya, Mbak Ria.
0: Oh, asap. Oh, itu ya. bukan redup itu, Pak. Itu asap. Bilang aja asap. Biar enggak salah-salah orang, Pak. Nanti dikirain mendung, Pak. Iya, asap. Jadi biar waspada gitu ya. Oke. Okay. Kalau stres ngapain, Pak?
1: Ya dengerin radio lah, nyaman.
0: Oh, dengerin radio, nyaman. Stres denger radio ya gitu. Kalau denger radio apa yang didengerin, Pak? Lagu.
1: Ya dirimu lah.
0: Mau dirimu. Aduh. Apa ini? Baiklah, oke, okay, ya.
1: Ini putar aja saya tapi Mbak Ria ya.
0: Baik, oke, okay, terima kasih. Ya.
1: Macam kemarin-kemarin takut aku Mbak Ria.
0: Hah?
1: Iya, suara yang paling
0: manis takut aku. Oh, ya. Rawannya mau sudah tidak laku, Papa habis tua, ayo. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Parvan yang memberikan kabar. Nampaknya cuaca juga sama ya, Balikpapan dengan Samarinda. Walaupun ada mentari, mentarinya enggak ada sinarnya. Oke, okay, saya tinggalkan Anda, Pak Arvan yang ada di Balikpapan. Yang lain sambung lagi, berkabar apapun informasi, berbagi informasi kita untuk hari ini, silakan di 0541-743-495. Line yang bisa Anda gunakan. 366 macet ya, kayak Sikomo. Sikomonya lewat. Halo, sama nih suaranya. Halo. Sudah terdengar, halo. Wala. Halo. Mana nih? Halo? Ya.
2: Halo.
0: Oh ya, oke. Silakan Mas Ari. Ya. Salamnya untuk siapa, wis?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Baik, oke, kita gitu aja.
2: Aja.
0: Yuk, makasih. Saya sambung Pak Mamat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada undangan, Pak? Ada undangan hari ini?
3: Pak besok.
0: Oh, besok. Lumayan deh, Pak.
3: Apa ngambil batik?
0: Mau batik.
3: Kan batik kan udah 3 bulan tak diaring.
0: Walah, memang
3: katanya sudah selesai, Om.
0: Agendanya gitu ya untuk undangan memang ya.
3: Jadi sudah disiapkan.
0: Karena kita keundangan pakai baju bagus itu menghargai yang diundang juga diri kita ya kan, Pak?
3: Iya, Mas. Saya tuh kalau tampil up to date Mbak Ria kalau ada undangan tuh.
0: Oh iyalah.
3: Mbak Ria malam tuh lihat saya gimana, kurang bagus kah?
0: Ha.
3: Melatup Mbak Ria ya.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Nah, jadi informasinya masih asap. Saya tidak olahraga karena asap itu terhirup itu tidak enak.
0: Betul, tidak enak, Pak. Asap.
3: Jadi ini saya informasikan yang terdampak di Jalan Ciremai itu paling tidak 20 hari.
0: Apa itu, Pak?
3: Jadi ada ya kan jalanan itu kan.
0: Oh, jalanan.
3: Kerjakan gitu.
0: Drainase ya, Pak ya?
3: Drainase itu masih.
0: Masih ya.
3: Selesai, ini sedang dikerjakan.
0: Sama dengan Antasari, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Kan senang kalau senang.
3: Terdampak itu kan enggak bertahun-tahun. Ya, paling 2 bulan kan
0: yeah.
3: Yang berdagang itu kan mengeluhkan. Tadi kan Rangga dari cerita, jadi
0: tapi gimana?
3: Kan kita harus sabar. Nah, akses jalan Anda ini itu kan di apa digali pasang 10 itu apa sebetulnya nggak tahu juga beton itu.
0: Iya.
3: Nah 10-10 itu nanti langsung dicor, nanti malam dicor, bongkar lagi nanti dicor. Jadi sebenarnya mereka juga mau cepat kan
0: yang tadi. Iya kan? Betul. Yang kerja sampai malam-malam kasian loh, lembur-lembur emang nggak tidur ya kan?
3: Iya.
0: Kalau dipikir jadi, sih, jadi tersabar sih warga masing-masingnya ya.
3: Yang usaha tadi tak bilang itu nanti ada jembatan penyeberangan pakai ini nambar ya. Baja ringan itu dibikin sedemikian rupa oleh pengusaha itu, kontraktor itu, nanti akses jalannya sampai bisa nyebrang pakai ini. Bukan parit itu nanti dibiarkan, enggak, terbilangkan.
0: Jadi,
3: oh, anu Pak Mamat yang jelaskan, enggak apa-apa. Jelaskan aja Pak. Nah, oh gitu Pak untungnya. Ya, enggak apa-apa. Ini paling 2 hari selesai. Karena cor-corannya ini tak bilangkan pakai obat.
0: Betul, cepat kering dan kuat.
3: Jadi kan, oh kalau gitu Om ya sudah pelongeh hati Om ya. Tak kira dibongkar ini kita tidak bisa lewat. Jadi tak bilang bisa itu jembatannya ada 2 sudah dibikinkan kan. Begitu kah Pak Ano, Pak Sucipto? Ya Pak Mama nanti kita pasang katanya. Insya Allah tidak jatuh karena itu permanen pasangnya.
0: Iya.
3: Ya baja ringan Pak ya, baja.
0: Baja iya.
3: Iya Pak.
0: Iya betul.
3: Lagunya putar aja. Saya sapa dikit ya.
0: Boleh.
3: Buat Bang Rudi di Pesundan ketawa dia tuh Pak ya.
0: Oke. Cuma sehat Mas Rudi.
3: Kan sudah sehat katanya.
0: Iya.
3: Tapi anu kebanyakan tertidur karena kan banyak istirahat. Jangan banyak makan juga karena bengkak awak ya kada.
0: Ya, tergantung sih Pak. Dibatasi jangan enggak boleh makan itu ya. Kasihan Pak nanti ya. Pak. Nanti kepunahan Pak. Jadi,
3: pas saya koyak kan baru balasannya. Banyak ketiduran. Oh sudah. Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat yang sudah sambung di kebersamaan kita. Jika Anda merasa cemas, kemudian agresif, suasana hati berubah hingga mual tanpa sebab, ini bisa jadi Anda mengalami yang namanya distress. Namanya distress. Apa itu distress dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental Anda? Nah, penting ini ya, apalagi di zaman saat ini yang macam-macam ribet-ribet ya. Puncak Asmarilah kita goyang lagi yuk.

0: Favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Tapi beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
0: Sembilan tujuh kemana Meva yang mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Peluang kembali saya buka untuk Anda yang gabungan lagi di 0541743495, di WN 0811554976. Anda bisa berbagi informasi apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar. Jadi belipet saya, maunya buru-buru. Ini kira-kira Pak Sarunda yang mau ikutan ini ya. Kalau stres, apa yang Anda lakukan ataupun cemas? Selamat sore, Pak Sarundeng. Pak, siapa ya? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaput, Pak. Daerah Anda, Pak.
4: Bukannya kaput, lagi gelap.
0: Gelap? Waduh, dari jam berapa, Pak? Dari pagi?
4: Dari pagi tadi sampai sekarang ini agak lumayan, agak terang.
0: Oh, agak terang. Oh, iya.
4: Jadi, aku kira-kira mau hujan ini.
0: Mau hujan. Ya, mudah-mudahan mendung lah, Pak, ya, harapannya ya. Biar disapu bersih kabutnya.
4: Ya, itu mudah-mudahan aja lah.
0: Oke. Bapak kalau lagi jenuh ngapain, Pak? Lagi bosan, lagi bete, stres, apa yang dilakukan, Pak?
4: Oh, jalan aja, jalan ke apa namanya, ke kebun kah?
0: Oh, waduh, betul banget ya tanaman, Pak ya. Emang kebunnya ditanamnya apa, Pak?
4: Ya macam-macam.
0: Apa,
4: ada
0: Pak?
4: Rambutan, durian.
0: Waduh. Rambutan, durian. Sekarang lagi musim rambutan ya, Pak?
4: Belum lagi.
0: Oh, belum. Cempedak, Pak, punya cempedak?
4: Cempedak belum juga.
0: Oh, belum. Tapi Bapak nanam?
4: Ada tuh, belum pohon itu.
0: Wis. Ya, kan
4: belum lagi dari
0: belum ya, belum.
4: Kalau musimnya itu, kalau biasanya musimnya tuh musim tanam begini biasanya.
0: Oh,
4: tuh.
0: Musim tanam. Emang berapa tahun sih, Pak, cempedak itu? 5 tahun baru berbuah?
4: 2 tahun.
0: Enggak. Dari nanam sampai gede gitu maksudnya.
4: 5 tahun berbuah.
0: Oh, 5 tahun berbuah ya, Pak ya. Wah,
4: oke. Itu namanya itu tuh. Mandainya tahu.
0: Oh, tahu. Saya suka mandainya, Pak, daripada buahnya. Enak mandainya.
4: Mantul.
0: Iya.
4: Dulu Bu Wanu nih apa namanya? Istri saya ini kan orang Jawa juga, Mbak. Dia kan selama kawin dengan saya tuh bukan mandi, kalah ikan.
0: Nikah, jadi, Pak, kawin.
4: Sekarang sudah. Sampai sekarang nih di sini nih di Luwak Kulon kan mayoritas kan orang Jawa.
0: Ah.
4: Jadi mandi itu sering dibuang-buang.
0: Waduh, tapi sayangnya.
4: Sekarang, sekarang udah anu
0: sudah pinter, sudah ngerti ya, Pak ya.
4: Jadi Luwak Kulon dulu baru ya.
0: Dulu.
4: Tahu orang makan mandi, buang-buang aja di sampah itu. Sekarang mandi dijual sekarang.
0: Oh, mahal, Pak, mandi. Mandi sama buahnya mahal mandainya, Pak. Kalau di Samarinda, Pak, iya.
4: Nah, kalau di Banjarmasin
0: kita aja kalau beli sak mangkok kecil sak uprit 15.000, Pak. Jadi masalah.
4: Nah, kalau di Banjar Maria per kilo.
0: Per kilo we. Murah berarti, Pak, ya, per kilo.
4: Dan per kilo udah tahu harganya berapa?
0: Berapa?
4: 60.000.
0: Oh, mahal ya. Itu mandi, Pak, ya. Udah jadi ya?
4: Mandi cempedak ini, Maria.
0: Mandi cempedak. Oh, gitu.
4: Itu 60.000.
0: Berarti kan mungkin barangkali langka, Pak, ya, pohonnya ya. Banyak yang suka, banyak yang nyari. Barang yang nggak ada, jadi jatuhnya mahal ya kan, Pak ya?
4: Ya makanya itu nggak tahu juga itu.
0: Jadi yang kalau punya kebun luas itu tanami mandai, Pak. Masa depan cerah, Pak.
4: Oh, sebenarnya kalau sekarang nih, kalau musim panen cempedak tuh wah laris betul.
0: Iya betul, Pak. Ini nggak suka apapun, berarti suka. Sudah senang.
4: karena keluar meriah harganya tuh percaya sampai 50.000 sebiji.
0: Oh iya betul, kalau nggak musim pak ya yang gede kan per kilo, biasanya sekilo berapa pak, 15 kan 20 pak nggak salah.
4: Di sini per biji mbak.
0: Oh per biji. Berarti yang jumbo itu pak, kalau yang 50.000 itu pak, yang gede yang bagus kalau buahnya
4: makan,
0: itu.
4: Pokoknya kalau makan satu rumah udah habis.
0: Oh gitu, berarti yang buahnya tebel gitu pak ya?
4: Yang macam-macam, ada yang tebel, ada yang
0: enak yang tebel pak, ya, tapi biasanya kalau tebel jarang isinya pak ya?
4: Enggak juga.
0: Oh pokoknya, gitu. Berarti tergantung jenisnya pak ya?
4: Buah cempedak tumbar ya. Kulitnya ya, kalau kulitnya tuh rapat. Itu buahnya itu jarang ber ya.
0: Oh gitu. Iya ya, kulitnya rapat jarang. Iya iya iya ya.
4: Agak jarang-jarang itu buahnya banyak. Tapi kalau buahnya rapat-rapat durinya tuh itu kan itu tebal tuh buahnya tuh.
0: Gitu.
4: Kalau buahnya sudah tuh.
0: Oke. Iya.
4: Jadi kalau stres kalau jenuh, kita kan enggak bawa ke anu lagi.
0: Kemana?
4: Ke mall, kemana, ke wisata, enggak lagi sudah.
0: Ke mana, Pak?
4: Kita bawa anu aja ke sawah
0: ke sawah ke kebun lihat-liatin ya. Jadi pemandangannya luas, pikiran jadi luas itu pak ya. Baik.
4: Bawa radio kan?
0: Bawa radio. Ditenteng gitu pak ya. Emang bapak ke kebun bawa radio juga, ditenteng gitu?
4: Bawa radio kan di anu dikalungkan kan?
0: Kalungan radio.
4: Lebihnya yang kecil ini
0: loh. Iya. Itu zaman saya dulu banget waktu kecil kita ditenteng radio kemana-mana lari-lari bawa pohon rambutan.
4: Ini ya zaman sandiwaraan itu timur,
0: kan butir-butir pasir di laut tuh. Nah, tutur di luar. Nah,
4: itu okay. Tadi kalau saya stres tuh.
0: Oke.
4: Kalau ini lagunya ada kah?
0: Lagunya Opi Mesak pak, cocok paling. Opi Mesak. Oke. Dia milikku. Oke.
4: Untuk Maria, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih pak, sehat selalu.
4: Ini di Anu Bunda Ratna nih ada acara apa di Anu tuh?
0: Lagi kumpul aja. Kamu mau datang gitu. Biasa silaturahim.
4: Oh Anu ya, ngumpul teman-teman ya.
0: Iya, yang ada waktu luang monggo ngumpul gitu aja ya.
4: Saya merasa kayak ada undangan kayak hari Minggu nih.
0: Iya pak.
4: Uang udah tahu juga kita nih, belum tahu lagi nih.
0: Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Sarunda yang ada di Loagulu. Sudah sambung. Lanjut lagi penelpon sebelum kita bernyanyi lagi. Halo. Mana suaranya? Hola, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ria?
5: Ato, Mbak Ria.
0: Oh, Mas Ato. Gimana kabarnya, Muara? Ba?
5: Masih seperti tadi malam, Mbak.
0: Masih malam ya, Mas ya. Jadi kaitannya apa mas kalau seperti ini mas cuacanya?
5: Ya di rumah aja mbak dia.
0: Gitu, oke. Okay.
5: Di malam walaupun di dalam kelambu masuk juga asap tuh mbak dia.
0: Saya masuk ke dalam malah. Iya.
5: Namanya kan pondok-pondok mbak.
0: Pondok-pondok, jadi ya gitu ya. Terus anda tempatnya lokasinya di bawah sementara kebakaran di atas gitu ya. Jadi ya ke bawah langsung ya, walah.
5: Iya, kalau nggak pakai kelamu kan banyak nyamuk mbak dia.
0: Oh iya betul. Nggak bisa tidur, bukan banyak mikir tapi digigit nyamuk, ya kan?
5: Iya banyak
0: tuh,
5: kok
0: gitu sih mbak dia. Lo orang itu dua kemungkinan mas. Orang itu kalau nggak bisa tidur satu banyak mikir, dua gigit nyamuk.
5: Tiga mbak dia.
0: Apa itu?
5: Lapar mbak dia.
0: Oh nggak boleh, nggak bagus malam-malam tidur lapar tuh, itu berarti apa ya? Itu cuman palsu aja mas, istirahat waktunya perutnya. Kalau enggak nanti kita tua sakit-sakitan. Enggak makan tua sakit-sakitan?
5: Iya.
0: Makannya jaga pola makan. Makan itu dibatasi.
5: Ya. Sudah tua juga.
0: Itu cuman bohong-bohongan aja mbak. Kalau malam tengah malam lapar itu, padahal itu sudah cukup aja semestinya. Karena kita harus istirahat, iya kan?
5: Sama dulu aku bari itu, suka betul kalau makan kalau malam itu nah.
0: Terus?
5: Kalau misalnya sore itu jarang bari ya.
0: Salah. Iya. Makan tuh paling bagus terakhir jam 6 ke bawah lah. Biar dicerna biar enak gitu. Makanya ya, kalau jam 6 makan paling tidak nanti jam 9 tidur, ya kan?
5: Dulu biasa jam 11 bari ya, jam 12. Ya,
0: itu yang salah, Pak. Jangan dipraktekkan, Pak.
5: Kebanyakan anu bari itu kalau minum kopi itu kan kenyang sore itu nah.
0: Oh ya, itu kan bohong-bohongan aja pak, kenyangnya cuman di perasaan tapi lambung Anda kosong. Nah, nanti kan okay. Jadi macam-macam Pak nanti sakitnya.
5: Kalau sekarang ini bahannya kalau kepala 5 ini ya. Kayaknya kurang-kurang sudah makan-makan tuh bahannya.
0: Iyalah, iya. Nanti kalau ada rezeki yang kalau Anda mungkin punya uang yang lebih baik disedekahkan gitu. Kalau kebanyakan makan jadinya jadi penyakit, ya kan?
5: Takut juga bahannya
0: makan. Jadi ustaz ini. Oke, terima kasih mata kabarnya masih kaput sama ya. Oke. Okay. Yang ada di Muara Padak semangat ya. Oke.
5: Okay.
0: Lagunya Dia Milikku Abi Maisak.
5: Oh.
0: Oke. Okay. Ya, monggo. Matur nuwun terima kasih. Sama-sama. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangga Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Klaim tersebut nyatanya tidak benar, pendengar. Berdasarkan penelusuran tim Sek Fakta, narasi itu dinilai bertolak belakang dengan sikap Zulhas yang justru mendorong pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Dewan Penghormatan PM PAN Iswari Muchtar menyatakan akan menindak tegas penyebar narasi tersebut dengan melaporkan ke pihak berwajib. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya melalui sumber yang resmi. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Nanti kita kembali bersama di 100% Indonesia.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

0: di suasana hari ini juga rekan Alfi rame bareng-bareng ya hari ini ya. Keren, sebanyak kawan hari ini. 0541 743 4 95. Adakah yang ingin sambung mengabarkan berbagai informasi apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar? Masih ria tunggu tentang informasi cuaca ataupun lalu lintas, karena andalah yang paling tahu posisi. Siapa tahu informasinya itu nanti akan berguna bagi warga yang akan melewati kawasan ataupun daerah Anda. Tapi rata-rata untuk hari ini kabutnya masih terasa ya untuk beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda utamanya ya. Saya masih berwawasan untuk Anda, ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kabar baiknya dari BMKG, kalaupun prediksinya ini pendengar waspada, terjadi potensi hujan sedang lebat serta kilatan petir angin kencang yang perakiraannya nanti akan berlangsung sampai di jam 5 sore hari. Untuk kabupaten Kota Tegara ini berada di Muara Muntai, Tabang, Muara Wis, kemudian Kota Bangun, Jawa Pasarnya ya, dari tempat Anda ya. Kemudian berada di Segah, Gunung Tabur, Tabalar, Kelai, Sambalyung, Teluk Bayur. Kutim berada di Busang, kemudian Muara Wahau, Mahakam Ulu ada di Long Apari, kemudian Long Panghangai, Long Bagun dan sekitarnya. Kutai Barat berada di daerah Bongan. Nah, ini alhamdulillah ya, kalaupun prediksi BMKG biasanya tuh betul terjadi. Yang diperkirakan sampai nanti di jam 5 sore hari. Iya, Mbok Yo, ya hujannya bisa lari ke Samarinda gitu, ataupun ke Papan, ataupun di Muara Padang ya, untuk hari ini. Saya berwawasan sembarin terus untuk Anda yang ingin gabungan, saya tunggu. Pendengar, ada hal yang harus kita jaga saat ini, kewarasan mental kita. Di antaranya yaitu ketika Anda sedang emosi. Nah, seseorang ketika menghadapi emosi, ini yang dirasakan adalah harus dialirkan. Ya, jangan dipendam gitu ya. Wah. Dan ternyata kalau Anda bisa melampiaskan emosi yang sedang Anda alami dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai untuk bisa mengalihkan perhatian, tentunya ini akan bisa bermanfaat untuk meredakan emosi. Jadi kalau didiamin takutnya nanti menumpuk. Kalau sudah menumpuk, ntar emosinya meledak dan itu berbahaya, seperti boom gitu ya. Bisa saja orang-orang yang ada di sekitar Anda ini bisa menjadi korban keemosian Anda. Jadi kalau Anda lagi emosi, lagi kesal, lagi marah, lampiaskan saja. Itu maksudnya yang positif gitu. Seperti apa? Andalah yang paling tahu. Lanjut, selamat sore. Pas apa ini? Lama Anda ikutan. Siapa ini ya? Selamat lupa aku. Sore, siapa ini?
1: Lanius.
0: Oh iya, Pak Lanius, lama saya enggak dengar kabar Anda.
1: Iya, kadang-kadang iya. Itu lupa.
0: Lu lupa. Gitu. Ini di Kalbar, gimana kabar hari ini, Pak Lanius?
1: Kabarnya sekarang puji Tuhan aman dan cuacanya pun cerah juga, begitu.
0: Enggak ada asap sudah? Hilang.
1: Ya, bening lah, enggak.
0: Oh, bening. Sudah berkurang gitu ya.
1: Sudah berkurang dan apa ya,
0: sudah hujan? Sudah dikirim hujan?
1: Sudah.
0: Wah, wow, alhamdulillah. Wala. Nah,
1: kalau di sana gimana, Sanggau? Sanggau.
0: Samarinda. Belum ya.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Masih asap ya.
1: Mudah-mudahan hujan nanti besok atau besok lusa gitu ya.
0: Hujannya cuma sebentar aja. Hujannya pagi kali iya. Perlara.
1: Pak Mamat udah kebangun belum, Pak Mamat?
0: Sudah duluan.
1: Salam buat beliau
0: sudah, ya.
1: Tadi okay. Beliau ada gabung di sama di Prosotu Sanggo, beliau tadi dangdut di Sanggo.
0: Oh, oh, dangdutan sana ya?
1: Ya, dia pros, dia karena kalau Prosotu Sanggo kan enggak ada perempatnya.
0: Oh iya, betul betul. Ya tipenya beda ya.
1: Ini Prosotu Sambas ini kan juga hanya Prosotu Sambas saja.
0: Oh gitu.
1: Oke, okay,
0: nanti
1: ya. Nanti aja Bung Mamat nanti gabung di Prosotu Sambas.
0: Asik dangdutan ya.
1: Oke, apa nih temanya?
0: Temanya kalau Anda lagi emosi, lagi cemas, lagi apa-apa yang Anda lakukan? Apa gitu?
1: Tapi gini, nah ini sedikit kita beri sharing aja dulu ya.
0: Boleh,
1: tapi,
0: boleh.
1: Tapi
0: boleh.
1: Tidak terlalu panjang, nanti takutnya nanti terlalu panjang.
0: Oke, lanjut yuk.
1: Kan temanya kan tentang gimana?
0: Kesehatan mental, masalah. Menjaga kesehatan mental.
1: Kesehatan mental terus emosi ya.
0: Kalau emosi apa yang Anda lakukan? Mana kalau lagi marah lo? Lagi sebenarnya marah gini, atau apa ikut marah gitu atau gimana? Bagaimana meredamnya?
1: Sebenarnya gini. Ya sebenarnya gini.
0: Ya.
1: Kalau kita marah itu boleh-boleh saja, betul kan?
0: Ya boleh dong.
1: Boleh.
0: Tapi
1: jangan sampai ini nih, jangan sampai marah itu terus-terusan dari terbitnya matahari sampai terbenam itu jangan
0: capek,
1: sampai.
0: Capek mas.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Marah gitu ya. Itu boleh, emosi itu
0: marah
1: boleh.
0: Marah itu boleh.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi jangan sampai kelebihan. Kadang kalau marah itu kadang omongan kita nggak terkontrol.
0: Betul.
1: Omongannya dasar lo, dasar kamu. Kadang-kadang kalau nggak, kadang-kadang nggak berpikir nyebut nama binatang. Kadang-kadang itu paling nggak kurang ajar. Itu kan kadang-kadang kan dasar anak nggak tahu diri.
0: Jangan
1: sampai kita mengucapkan kata-kata menyakitkan karena emosi ini kan nggak terkontrol. Nah, jadilah kita emosi itu boleh, tapi lihat kita harus menyandarkan diri kita rem lah.
0: Gitu ya. Harus ingat-ingatlah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: jangan sampai kita tuh marah-marah tuh.
0: Marah tapi sewajarnya tapi gitu ya.
1: Okay. Kayak Mbak, misalnya ini contoh. Saya salah. Enggak masalah Mbak tuh negur saya. Enggak masalah. Yang penting Mbak negur saya dengan bijak gitu. Jangan ngomong itu jangan sampai lanjut terus ya. Orang tuh hati dengarnya kan.
0: Iya.
1: Kita mendidik. Marah tuh boleh mendidik lah.
0: Marah boleh. Marah yang positif gitu ya maksudnya ya.
1: Ya positif aja.
0: Oke.
1: Okay. Kok ingat aja. Boleh jangan marah sampai
0: ya yang berlebih matahari, ya. Pokoknya yang der gitu ya. Oke. Okay.
1: Boleh kita jangan sampai marah itu mengandung ini, permusuhan antar keluarga.
0: Mengandung umpatan, mengandung apalah gitu ya. Meninggalkan luka
1: sampai,
0: gitu ya. Baik.
1: Jangan sampai terluka.
0: Oke.
1: Okay. Haruslah harus positif aja. Yes. Marah boleh tapi jangan sampai kelebihan lagi itu.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Itu sajalah ya.
0: Oke. Okay.
1: Soal aku ikutan aja lah.
0: Baik, terima kasih. Palanios di Kalimantan Barat.
1: Selamat
0: siang. Selamat sore, terima kasih. Halo. Siapa ini? Halo. Mana suaranya? Halo. Iya. Halo, selamat sore. Waduh, telepon. Saya tinggalkan Anda kalaupun begitu. Kita nikmatin siapa dia.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, adakah yang ingin sambung lagi? Terima kasih untuk Pak Lanius, Anda yang ada di Kalimantan Barat. Tadi juga sudah sambung. Jadi kalau Pak Lanius lagi emosi, emosi jiwa, bahasa saya itu ya. Ya, ditumpahkan aja, tapi ya enggak terlalu yang keras-keras ya, harus mikir kata bahasa saya itu apa ya. Ada enggak ya marah dengan positif? Maksudnya kalau sudah marah banget itu direm gitu loh ya. Iya, oke lah. Saya lanjut lagi yang sedang bersama. Halo. Halo. Nah. Halo. Oke, Assalamualaikum. Sudah sambung Mbak Ica.
7: Sudah sambung.
1: Kabarnya
7: aku baru nyampe rumah ini.
1: Gitu. Gimana kabarnya Sulawesi, Makassar?
7: Alhamdulillah. Aku lagi di Makassar ini.
1: Iya, di Makassar.
7: Undangan, baru pulang.
1: Pulang dari mana?
7: Undangan.
1: Iyalah. Oke, ya diundang sudah datang ya, itu nama harga ya.
7: Sudah lagi besok tuh. Ah.
1: Banyak undangan ya, alhamdulillah.
7: Banyak,
1: karena doa, karena ditunggu pasti pasti. Ica mana ya, kok nggak muncul ya, Riditi. Kan sudah di-list ya undangan itu. Oke, Mbak, kalau lagi emosi apa yang Anda lakukan? Lagi emosi atau
7: emosi.
1: Marah? Emosi, emosi banget.
7: Kalau ya kan kita kan apa ya, kadang emang emosi sih gitu ya, tapi. Aku langsung
1: istighfar
7: aja.
1: Oh, berarti Anda kalau orang sabar.
7: Istighfar itu kayak adem lagi gitu, kayak adem lagi, kayak adem.
1: Sabar gitu berarti ya. Iya.
7: Kadang sholat aja sih kayak mengaji, itu aja terus lama-lama juga kadang hilang gitu,
1: Hilang sendiri. Gitu, baiklah.
7: Iya.
1: Oke. Terus
7: lagu aja deh.
1: Lagu apa dong? Ini Ibu Pekerja. Lestari Merdu, Afgan.
7: Sama.
1: Afgan, Lidora ada. Lagunya Lidora sama Afgan. Bagus nih.
7: Afgan judulnya apa?
1: Ada lagunya Lidora sama Afgan judulnya ada.
7: Oh, judulnya ada.
1: Iya, ada.
7: Ada apa gitu?
1: Ada hati.
7: Ya udah itu aja lah.
1: Oke. Terus?
7: Udah itu aja, salam buat semuanya aja.
1: Oke, kita aja ya.
7: Ya, baiklah,
1: sama-sama Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Ica lagi emosi, lagi bete, lagi bad mood, dibawa bersandar kepada sang pemilik jiwa, sholat katanya, zikir, walah, sabar beternya ya. Terima kasih sudah sambung di 100% Indonesia Nikmati. Ada Afgan featuring Lidora.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal farmasi dan inspirasi. Nanti di jam 4 sore kita akan hadirkan dialog interaktif seputar Green Radio, yaitu kita akan bahas seputar sampah. Nanti Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berkompeten di jam 4. Saya berlanjut berawasan, yaitu ketika Anda emosi, kemudian pet stress ataupun distress namanya, ini pentingnya menjaga kesehatan mental. Fisik pun juga perlu, karena dengan cara istirahat yang cukup, kemudian olahraga dan makan sehat. Ya Den ya? Kok jempol mana suaramu Den? Malu-malu, aduh. Media sosial kabar malu Den, wala. Kemudian mendapatkan dukungan sosial dari orang terdekat, bisa sahabat, kasih hati, pasangan dan orang tua untuk menguatkan, sangat berpengaruh besar. Jadi ketulusan seorang itu juga penting pendengar. Mudah-mudahan Anda mempunyai support system yang baik, ya Den ya?
1: Betul
0: sekali. Oke, kemudian bisa nih dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan melakukan ibadah, berdoa, juga perlu menjaga kesehatan mental kita, ini penting. Dan tentunya juga berpikir positif, ini menjadi filter informasi dari berbagai sumber untuk mendukung penyelesaian masalah. Jadi sebanyak kalau Anda tuh suka main media sosial itu sebetulnya sampah ya, tapi gak semuanya sampah media sosial. Anda harus pandai-pandai memilih dan memilah biar gak tambah stres, ya kan Den? Betul sekali, betul terus ya Nigra. Baik pendengar, kita nanti akan bersama di Green Radio di jam 4, jangan kemana-mana.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: inspirasi. Pro 1 FM. Lintas informasi.
1: Pro 1. Jam 4 sore, lintas informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan Sotek Penajam Pasir Utara menuju Bongan, Kutai Barat sepanjang sekitar 88 km. Gubernur Kalimantan Timur, Rusis Maud, menjelaskan jalur tersebut strategis karena berpotensi memangkas jarak perjalanan dari Kutai Barat menuju ibu kota Nusantara IKN, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Usulan tersebut mendapatkan respon dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, yang akan mendorong koordinasi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, pemerintah daerah, dan direktorat terkait untuk menyiapkan strategi percepatan serta anggaran alokasi. Namun besaran pembiayaan dan jadwal bangunan jalan yang belum status jalan nasional tersebut masih belum ditetapkan. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami dengan Green Radio.

0: Selamat sore pendengar Pro Satu Radi Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Ada. Saya dikawani bersama dengan Denny Wahyudi dan rekan Andriani. Pendengar Green Radio, ini merupakan persoalan sampah, bukan hanya tentang bagaimana kita ini membuang sesuatu yang sudah tidak digunakan. Lebih dari itu, sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan kita, pendengar. Kesehatan masyarakat, kemudian juga kenyamanan tempat tinggal kita, bahkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari tentunya kita menghasilkan sampah dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Namun pertanyaannya, pendengar, sudahkah kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan di setiap harinya? Kita akan bahas lebih jauh tentang sampah kita, tanggung jawab kita, bersama dengan dua narasumber yang berkompeten. Langsung saya sapa studio sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Adi Faisal MPD, selaku Ketua RT 17 Karangasem Ulu. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Ria.
0: Biasa disebut atau dikenal dengan
1: Mas Faisal.
0: Oh, Mas Faisal. Yeah. Kayak anak saya Faisal. Mas Fadi. Kemudian ada Bapak Siswo MSC Beliau Selalu Lurah Karangasem. Selamat sore, Bapak Siswo.
2: Selamat sore, Mbak Ria.
0: Dipanggil Pak Siswo, Pak Lurah Siswo nggih. Pak Lurah.
2: Pak Siswo
0: gitu. Pak Siswo biasanya. Iya. Baik. Pendengar, nanti Anda bisa bertanya langsung dengan line telepon saya sediakan untuk Anda di 0541743495. Di WA Anda bisa telepon langsung chat 0811554497. Saya ke Pak Andi dulu deh, sebagai Ketua RT 17 ini yang ada di Karangasem Ulu. Seperti apa sih kondisi persoalan sampah di lingkungan RT 17 saat ini nih?
1: Oke, terima kasih Mbak Ria atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Andi Faisal, Ketua RT 17 Kelurahan Karangasem Ulu. Selamat sore para pendengar RRI Radio Pro 1. Jadi sampah ini adalah masalah fundamental yang ada di sekitar kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saat ini sampah di lingkungan RT 17 itu sudah tertata bagaimana cara menanganinya, bagaimana warga kami mampu memilah sampah mulai dari rumah, karena memang sampah adalah tanggung jawab kita dan harus mulai dari rumah. Sampah itu dipilah mulai dari jenisnya plastik, lalu ada organik, lalu ada B3. Jadi untuk plastiknya akan diserahkan ke gudang yang kita sudah siapkan, lalu organiknya kita ubah menjadi pupuk kompos. Untuk B3-nya karena kita belum mampu mengolah, langsung kita buang ke TPS untuk saat ini. Begitu.
0: Dari sekian sampah ini yang sudah dipilah-pilah,
1: siap,
0: paling banyak jenis apa Mas yang dihasilkan dari RT lingkungan Anda ini?
1: Baik. Paling banyak pasti plastik ya, Mbak Maria ya. Jadi apapun yang kita beli di mana pun pasti berbau plastik ya. Wadahnya pasti plastik. Jadi sedikit historical bahwa RT 17 ini dua kali berturut-turut pemenang lomba plastik hero tingkat kecamatan, itu mewakili Kelurahan Karangasem Ulu, di mana Sungai Kunjang itu ada 10 kelurahan. Alhamdulillah kita juara 1 dari tahun 2025 sampai tahun ini kita juara 1 kembali. Jadi sampah, terutama sampah plastik itu kan dapat kita polakan dengan 3R. Yang pertama kan reduce. Kita mensosialisasikan ke warga untuk bagaimana menggunakan wadah-wadah, kontainer, tupperware ketika berbelanja. Kurangi sampah plastik. Yang kedua, kalaupun terjadi yang namanya pembelian sampah dengan wadah sampah plastik, ya kita harus bertanggung jawab dengan cara memilah. Nah, dari situlah kita setiap hari menghasilkan 10 sampai 15 kilo sampah plastik yang kita tampung, nanti kita reuse, gunakan kembali. Dalam bentuk prakarya, bisa juga kami biasanya dijual. Kemarin kita kerjasama dengan Mahakam sampah induk, kita jual alhamdulillah kurang lebih 1 juta lebih sampah yang kita jual itu sampah plastik bernilai. Lalu yang terakhir adalah recycle. Nah, ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Begitu Mbak Ria.
0: Saya jadi kepo, pengen tahu lebih jauh nih, kok masyarakatnya bisa seperti itu, gimana Pak?
1: Betul. Gimana? Jadi pendekatan kita, pendekatan kita sangat preventif ya. Jadi kita ingin jangan sampai warga ini menjadi agent perusak lingkungan. Ya, kita mau warga ini sebagai agent pemerhati lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita selalu mengedukasi setiap pertemuan agenda dengan warga, kita edukasi bahwa sampah ini adalah wilayah bersama, bukan tanggung jawab seorang RT, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dan sampah di Samarinda ini sudah sangat urgent, kita lihat sendiri berita di mana-mana Samarinda ini 600 ton per hari, dan itu sesuatu yang sangat harus kita pikirkan bersama. Nah, mulai dari warga kami, kami berikan edukasi dan kita jalankan, alhamdulillah kita berhasil dan achievementnya melalui lomba-lomba yang kita juarai, begitu kayaknya.
0: Sampah itu juga menghasilkan cuan.
1: Iya betul. Tahun 2022 saya pernah ikut lomba tingkat nasional, itu kategori pemilihan lingkungan, itu juara 2 tingkat nasional lewat Bakri Foundation waktu itu. Alhamdulillah dapat terkumpul 5 juta rupiah, itu kita jadikan ajang untuk memperbaiki lagi apa yang kurang dari pengelolaan sampah, lalu kita benahi, begitu Mbak.
0: Dari perjalanan selama ini kan sudah mendapatkan banyak apresiasi-apresiasi dengan lumba-lumba. Nah, apakah PRT juga pernah menemui masyarakat buang sampah dengan sembarangan atau sudah terkontrol untuk warga sendiri ini?
1: Pertanyaan ini menarik ya, karena hal ini sering kami temui. Jadi suasana di lingkungan perumahan itu akan berbeda dengan suasana di kampung. Di perumahan itu kebanyakan warga tidak saling menyapa. Nah, kita benahi di situ. Lalu RT 17 membenahi wilayahnya, tetapi ada saja ada saja warga yang tidak bertanggung jawab. Kita ketika Mbak Ria datang ke RT 17 itu, di setiap sudut berjarak 20 meter itu ada sampah, tempat sampah terpilah yang kita siapkan. Nah, banyak warga-warga itu yang tidak bertanggung jawab setiap dini hari buang sampah ke situ, padahal itu diperuntukkan untuk siapapun yang duduk di taman baca RT 17 itu bisa membuang sampah kecil, bukan sampah rumah tangga, karena itu tanggung jawab dari setiap RT. Nah, di perumahan kami itu ada 10 RT. Nah, jadi ada saja warga yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Ya, pasti itu.
0: Pasti ya. Pak Siswa, nah ini gimana nih Pak, dari sisi kelurahan sendiri, Bapak melihat persoalan sampah yang dihadapi masyarakat Karangasem Ulu tadi, kayak warga yang kurang apa ya, kurang peduli gitu, seperti apa Pak?
2: Oke, baik. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak RT saya, RT 17. Memang kami dari kelurahan itu untuk saat ini kami sedang roadshow, sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, jadi karena ada beberapa peraturan yang kita tindak lanjuti, dari baik itu Permendagri nomor 33 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, Perda sendiri ada 1, Perwali ada 2, itu semuanya tentang pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
0: Dan nah, ada waktunya aturan.
2: Iya, nah, jadi di situ saya sebagai lurah di sini yang pertama, bagaimana caranya seperti disampaikan oleh Pak Andi tadi untuk pengelolaan sampah yang baik, sampah yang menjijikkan itu bagaimana caranya bisa menjadi sampah bernilai.
0: Kompos gitu
2: lah ya. Ya, yang pertama yang seperti disebutkan tadi reuse, itu mengurangi sampah. Nah, masyarakat ini kalau ke Indomaret, kalau ada tempat di rumah dia harus bawa dulu.
0: Bawa
2: kayak rumah. Ya, kayak tas, sehingga mengurangi sampah yang nantinya dibuang ke tempat sampah. Ya. Nah, yang kedua di dalam kan masyarakat kan luas nih.
0: Betul.
2: Iya.
0: Dan beda karakter
2: mereka. Kita ya, sosialisasi dan edukasi bahwa bagaimana caranya sampah yang menjijikkan tadi kan ada yang dijelaskan tadi.
0: Iya.
2: Sampah organik,
0: anorganik
2: dan B3.
1: Tiga.
2: Iya kan? Nah, sampah organik ini kan sisa makanan.
0: Betul.
2: Baik sayuran, sisa-sisa makanan itu kita harapkan masyarakat

0: Nah, selain itu juga kami memberikan bimbingan ke mereka bahwa apabila masyarakat kami ada yang memelihara ternak nih atau ikan nih, nah kita sampah yang organik tadi itu bisa kita pelihara maggot. Maggot itu adalah larva dari lalat hitam, ya kan? Iya. Lalat hitam itu kalau kita sudah ada 2 kilo aja satu kakak, si maggot ini akan bisa memakan sampah organik tadi lebih dari 2 kilo dalam sehari. Nah, itu juga sudah mengurangi. Karena tujuan daripada edukasi ini adalah bagaimana caranya supaya sampah yang menjijikkan tadi itu adalah dikurangi membuang di TPA-nya.
1: Yeah.
0: Nah, kan begitu. Jadi alhamdulillah untuk Kelurahan Karangasem Ulu kita sedang galak-galakkan mengurangi sampah. Iya, terus tadi saya sedikit menambahkan setiap RT itu saya wajibkan di persimpangan 4 itu saya minta untuk membuat box sampah. Tujuannya adalah apabila ada tamu dari luar, karena mungkin mohon maaf kalau warganya sudah menyadari tentang sampah kan tidak pernah dibuang di selokan. Tapi kalau ada tamu yang dari luar dengan meminum botol aqua ini, kadang-kadang dilempar ke parit. Nah, dengan adanya RT-RT kami itu kita wajibkan untuk itu, maka akan dibuang langsung ke box sampah. Nah itu, dan setelah penuh nanti bisa dijual ke bank sampah, karena kita ada bank sampah satu untuk sementara, karena seharusnya diwajibkan semua RT ada, cuma kebetulan masih ada satu. Nah itu nanti bisa dijual ke bank sampah, karena kita juga wajibkan semua RT itu punya rekening sampah masing-masing.
1: Punya rekening sampah.
0: Iya, jadi ini
1: mungkin juga untuk mengaktifkan warga ya, Pak ya.
0: Iya, nah, iya.
1: Baik pendengar, ada yang ingin tanya langsung dengan narasumber kita, saya buka kesempatan di 0541743495 ataupun di WA 0811554497. Saya kembali ke Pak RT lagi nih, Pak Faisal.
2: Siap.
1: Nah, Pak Faisal. Nah, apakah persoalan sampah di RT 17 itu juga pernah menimbulkan masalah selama ini?
2: Baik. Okay.
1: Contohnya kayak apa ya, drainase atau sumbatan atau seperti apa, atau bau yang menyengat atau seperti apa?
2: Baik. Jadi sampah itu kan kita olah dari hulu ke hilir, Mbak ya. Mulainya dari rumah. Dari rumah itu sudah terpilah. Bahkan saya lupa tadi jelaskan bahwa di tempat kita juga membuat ekoenzim. Nah ini yang sangat langka ya, karena cacahan buah, kulit buah, cacahan sayur itu kan biasanya berakhir di sampah plastik ya, di dalam kresek. Nah ini kan padahal sangat bernilai. Dari ekoenzim kan bisa jadi pengharum ruangan, pengharum lantai dan lain-lain. Bahkan bisa jadi lilin, bahkan bisa jadi sabun, ya kan? Jadi kegunaan dari sampah sebenarnya tidak selalu negatif ya. Iya, tidak selalu jelek atau tidak selalu busuk. Jadi sampah itu ketika kita olah itu akan banyak sekali nilainya. Salah satu ekoenzim yang kita sudah galakkan. Dengan waktu 3 bulan ya, kita sudah bisa menghasilkan bibit ekoenzim yang bisa kita pecah-pecah lagi. Apakah pernah di RT 7 ya, yang namanya warga ya tentu pernah, Mbak Ria ya. Jadi menangani sebuah masalah itu kan memang harus dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, harus terus-menerus. Kalau tidak ya warga akan kecanduan untuk mengulang ya gitu. Jadi ketika ada warga, terutama kontrakan ini agak-agak ribet. Di wilayah kami karena adanya Big Mall di perumahan Geria Tepian Lestari, itu menimbulkan banyaknya warga kami yang membuka kos-kosan atau kontrakan. Nah ini menimbulkan sampah yang sangat banyak tumpukannya. Nah ini menjadi tanggung jawab si pemilik

0: sama bahwa bisnis Anda itu harus green, sama ya, bukan cuma ya mendapatkan rupiah daripada ya, usahanya, tetapi betul, jangan sampai menjadi masalah di kami sebagai RT. Jadi semua harus bertanggung jawab dengan apa yang dihasilkan, begitu Mbak Ria.
1: Baik, sudah ada yang sambung, coba. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Mamat di Teluk Lerong, silakan ke Pak Lurah atau ke Pak RT.
2: Pak Lurah dengan RT, saya sangat mendukung itu. Jadi saya ini kan peduli dengan sampah. Nah, jadi di RT berapa saya lupa, di Teluk Lerong itu ada masih keluarga saya. Kalau saya panggil tuh Eka-Eka aja sih.
0: Iya, iya.
2: Pulangnya depan rumahnya tuh Pak, saya lupa tuh ada bank sampah di situ.
0: Iya.
2: Nah, jadi setiap bulan kali ya ada pertemuan tuh, sampah-sampah ditumpuk di situ. Jadi dibeli kayak sepertinya tuh, kan saya nggak pernah tahu, belum nanya sih. Itu sangat, saya sangat mendukung. Betul Bapak tadi bilang homestay, umpamanya kan, tempat-tempat kos tuh, itu harusnya yang punya kos-kosan itu ini kan menginstruksikan jangan buang sampah sembarangan. Nah kalau bisa sampah yang bermanfaat seperti kardus lebih bagus serahkan ke RT tempat yang menerima bank sampah, begitu kan kira-kira Pak ya?
0: Iya, iya.
2: Nah jadi gini ya sedikit ke jalur lain jalur Pak, saya ini Pak peduli dengan sampah seperti di sampah di DPR itu Pak, itu saya video 3 menit saya kirim ke Bapak Wakil Wali Kota dengan Wali Kotanya. Yang di Jalan Pelabuhan itu juga sama. Jadi saya bilang tolong dipindahkan. Ternyata kan sudah dipindahkan sekarang kan.
0: Iya.
2: Nah jadi masyarakat itu kalau bisa jangan buanglah sampah sembarangan. Seperti di Pasar Ijo Pak tuh Pak, sungai itu. Di situ dibuang tuh ongkokan sampah tuh Pak ya, plastik merah, kuning, kardus udah disebut merek Mbak Ria ya. Kardus itu dibuang sungai isinya baru diikat. Itu kan tidak bisa teruraikan itu. Cobalah RT setempat ya, warganya dikasih tahu jangan buang sampah. Karena sampah dibuang ke sungai, Pak, jangan ngomong-ngomong semua orang, Pak ya.
0: Iya, nggak apa-apa lanjut.
2: Ya. Oh, terus itu.
1: Tapi bukan wilayah kewenangan Pak Lurah itu ya, yang ada maksud.
0: Berdekatan, iya. Berdekatan.
1: Oh, bukan, tapi bukan.
0: Iya.
1: Taman Pak berarti.
0: Satu kecamatan.
1: Satu, iya, maksudnya bukan lagi.
0: Iya.
2: Sampai-sampai seperti softtek dibuang ke sungai.
0: Iya.
2: Dibuang ke sungai lah. Itu harusnya dipisahkan lah. Jangan dibuang ke sembarang tempat gitu. Kan ada kayak bank sampah di sini Mbak ya, kalau saya mau nyelam, oh ada bank sampah di RT siapa tadi sekarang ya Sam?
1: RT 17.
0: Iya, RT 17.
2: Jauh-jauh antar aja ke sana. Kenapa sih kok anu pelit betul dengan anu dengan tenaga kan?
0: Iya.
2: Buang ke sampah ke sungai.
1: Makanya simpel aja melempar-lempar gitu.
2: Lempar itu ada videonya semua, saya kirim ke Wakil Wali Kota. Mat ini benar kah? Iya, ada bilang kan?
0: Iya.
2: Nah, ini lagi ya di Jalan Cermai itu kan tinggal di jalan Gajah Mada ya.
0: Iya.
2: Waktu banjir hujan ini tadi sampah itu botol mineral itu berhamburan di situ. Sampai-sampai saya bilang gini dengan Bapak Saifuddin Juri, Mas Saifuddin Juri, tolong sampean bikinkan ini apa baleho. Siapa-siapa yang membuang di bantaran kanal raksasa yang akan datang diberi denda 5 juta kurungan 6 bulan. Dan seperti itu, jadi ada efek jerannya. Nah, apa sih susahnya? Ada bank sampah, kita taruh aja ke bank sampah. Jangan dibuang sembarangan. Pak, jangan ngomong-ngomong sama orang, Pak ya.
0: Aman, aman.
2: Iya. Ban bekas, ban mobil, ban motor, sangkut. Kemarin itu, ada video saya semua.
0: Iya, iya.
2: Kembali ke bank sampah, di seluruh Samarinda itu, mungkin Bapak Wakil Wali Kota yang mungkin rapat koordinasi dengan Lurah RT dan dengan apa camat setempat, nah ini jangan buang lagi sampah sembarangan, diadakanlah bank sampah di seluruh kota Madia Samarinda kan seperti Mbak Ria. Ini berserakan sampah di mana-mana Pak, saya ini pemerhati sampah Pak sebenarnya.
0: Saya
2: kadang-kadang Pak ini Pak di Gembar ya ada orang buang sampah nih Pak Palura.
0: Siap.
2: Bang yang RT saya kejar, dia bilang kamu nih seenaknya buang sampah di jalanan nih. Ya om, jangan dibiasakan kan, jangan kreatif. Nah tuh pokoknya saya pasti tegur apapun alasannya. Ya saya tidak takut dengan hukum pokoknya kan. Sampai-sampai bilang saya tak viralkan kamu. Nah ini lagi ya, mobil stop, buang kotak-kotak nasi. Saya tegur juga tuh. Saya bilang nanti motor bapak ini katanya kena nanti nih. Ya saya harus seperti itu, bukan ngancam.
0: Iya.
2: Kembali ke bank sampah. Coba taruh aja ke bank sampah. Botol mineral itu kan.
0: Iya.
2: Supaya Samarinda ini bebas dari apa sampah yang berserakan seperti di got-got.
1: Oke. Terima kasih Pak Mamat, ini salah satu warga yang peduli dengan sampah. Bagaimana Pak Lurah menanggapi dulu Pak Sibo?
0: Oke, baik. Kalau di Kelurahan Karangasem Ulu untuk tahun 2026 ini kita sudah wajibkan semua RT itu punya rekening sampah seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi RT juga sudah menginstruksikan ke warganya untuk sampah sebelum dibuang ke TPS itu sudah dipilah di rumah tangga dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada sampah organik, anorganik dan B3R. Karena yang nanti boleh dibuang untuk sementara ini adalah yang B3R. Ya kan? Bahan berbahaya dan beracun. Contohnya lampu, semprotan, itu aja yang boleh dibuang di TPS nanti. Karena itu yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat kami. Nah, untuk selebihnya itu bisa dikurangi dengan menggunakan apa tadi? Membuat kompos, yang plastik tadi bisa dijual. Nah, itu sampah. Untuk sementara di Karangasem Ulu begitu.
1: Berjalan ya, Pak.
0: Iya, sudah berjalan sebagian, iya.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi role model untuk kelurahan-kelurahan yang lain ya, Pak.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Ya, begitu Pak Mamat yang peduli dengan sampah, terima kasih. Halo. Ya, halo. Halo. Mana suaranya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Iya, saya ingin numpang tanya, apakah di B3R itu apa, Pak?
1: Sampah yang
0: berbahaya.
1: Yang berbahaya.
0: B3 ya.
3: Soalnya saya ini ngumpulkan plastik, Pak ya.
0: Iya.
3: Di sini bank sampahnya tuh adanya cuma di Geraha di RT saya ini, Pak. Saya di Curelata.
0: Curelata.
3: Iya. Adanya di Geraha pun kalau buka tuh minggu kadang-kadang tuh apa Bu ya numpuk di rumah tuh munyak juga saya Pak.
0: Oh iya.
1: Iya.
3: Soalnya Pak ya di sini satu gang ini kalau dia punya botol dikumpulkan nanti dikasihkan saya. Dikasihkan saya jadi kita kelola lagi, kita buangi plastiknya itu kita lainkan baru kita setorkan Pak.
0: Iya betul. Iya.
3: Cuma hari Minggu itu hari Minggu aja kadang-kadang saya itu muyak juga. Bagaimana saya nggak tahu tempat yang lain.
1: Iya.
3: Itu Pak.
0: Iya iya.
3: Kalau yang sampah-sampah bekas sayur saya cincang saya masukkan apa ya bekas beras itu Pak ya nanti.
0: Iya.
3: Nanam lombok, nanam.
0: Betul Bu.
3: Nanam apa lah yang bisa ditanam Pak.
0: Benar. Betul itu Bu, ya.
1: Iya, iya,
3: iya. Ya begitulah. Jadi saya yang ngumpul tapi tetangga sini pada sadar Pak ya. Tahu saya ngumpul gitu dikasihkan saya enggak apa-apa Pak, saya malah terima kasih.
0: Iya, malah bagus itu Bu.
4: Iya.
0: Role model ini.
3: Dan saya membantu pemerintah untuk kebersihan gitu Pak.
0: Iya. Ini agent of change ini ibunya.
3: Ya, ini bukan wilayah Bapak, tapi kalau bisa dikembangkan lah sampai di sini.
0: Siap, Bu. Iya. Iya, enggak apa-apa, nanti kan tetangga juga. Iya.
1: Iya. Tetangga lurahnya.
3: Jadi pada nasanya cuma satu, Pak, bang sampahnya aja yang di ujung lampu merah itu cuma khusus dus saja.
0: Oh, iya.
3: Di Geraha itu plastik. Kalau di ujung lampu merah jurusan SMC itu dus terima dus saja sama apakah tempat telur itu kan ya juga bikin masalah Pak. Kok itu ada. Ya salah satu itu aja deh Pak, siapa
0: saya
3: bantuan ya lebih kasih.
1: Diperbanyak tempatnya.
0: Iya
1: iya iya. Baik.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama
3: Pak RT. RT Mbak Ria, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Eva yang sudah sambung lagi. Telepon lagi. Halo. Ya, halo. Halo. Oke, tinggalkan. Tidak mengapa, di WA sudah ada yang nanya selamat sore RRI. Kalau semua Pak RT yang berpikiran seperti R17, saya rasa permasalahan sampah di Kota Samarinda dapat diatasi dengan baik, Mbak Ria. Kalau di RT kami, di Perjuangan, kebanyakan sampahnya diangkut di mobil pengangkut sampah yang dibayar setiap bulan. Sekitarnya 35.000 per bulan. Iya, ini alias bukan keluhan ya perbandingan.
0: Aduh. Iya.
1: Mobil sampah RT dapat.
0: Terima kasih, Bu.
1: Iya. Iya, silakan ditanggapi tadi.
0: Oke. Okay. Baik. Tadi kebetulan ini mungkin tetangga, Bu ya, tetangga wilayah.
1: Wilayah. Iya. Mungkin disampaikan nanti para ngobrol dengan orang yang lain.
0: Iya. Jadi untuk sampah terutama di tempat kami, nanti silakan Ibu bisa dibawa ke RT 32. Jadi di sana bisa menerima sampah apapun yang bernilai, yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ya, jadi nanti untuk sementara waktu ini Kelurahan Karangasem Alpulu ke sampah, bank sampah itu sudah kita jadwalkan. Jadi kalau tidak kita jadwalkan kan nanti terlalu membludak di sana. Jadi mungkin dalam tanggal sekian sampai tanggal sekian itu RT sekian. Nah itu, jadi sudah ada jadwalnya. Nah, ada beberapa RT yang sudah mempunyai rekening sampah. Bukan RT aja yang saya wajibkan untuk membuat rekening sampah, karena di situ juga ada Dasa Wisma, ada PKK, itu adalah mitra semua dengan RT. Nah, itu jadi tolong nanti kalau memang di wilayah Ibu
1: tidak mencukup atau membludak,
0: iya, membludak, silahkan bawa ke tempat kami. Nerima semuanya.
1: Menerima semuanya.
0: Menerima kecuali B3 tadi. Nah, B3 itu dibuang aja di TPS. Nanti biar diambil oleh petugas DLH. Ya, itu Ibu ya.
1: Baik, itu demikian tadi Ibu Eva salam solusinya ya. Yang lain bisa telepon lagi di 0541743495. Saya akan kembali bersama dengan Mas Faisal, juga Bapak Siwo selepas yang satu ini, pendengar.
4: Enak banget nih es krimnya.
5: Iya, enak.
4: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
5: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
4: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
5: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
5: Ini loh Bu, Zina Azila buang sampah di selokan.
4: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
6: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
4: Kok bisa?
5: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
7: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
8: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satu Hari Samarinda, masih dengan Mas Faisal selaku Pak RT 17, kemudian juga Pak Siswo sebagai Bapak Lurah. Ya, silakan tadi Pak Arianto yang ada di Kutai Barat sambung lagi di 0541743495. Halo, selamat sore. Halo? Iya. Oke, saya coba dulu. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore, Jeng Ria.
0: Ya, monggo langsung saya sambung dengan Pak Lurah nih, Pak Siswo, monggo.
1: Pak Siswo, Pak Lurah ya, dengan Pak
0: RT.
1: Ya. Pak RT ya. Kalau di tempatku Pak Faisal ya, Pak Siswo ya, kalau ada orang buang sampah sembarangan itu dipasangi pelang. Ya, tulisannya di situ nanti. Siapa yang buang sampah di sini, semoga nyawanya cepat diampun oleh Allah. Nah, iya. Efektif juga itu.
2: Iya.
1: Kemudian ngulangi buang sampah di tempat itu. Karena dia maksudnya buang sampahnya itu apa? Malam hari itu pasti.
2: Oh, iya. Takut Pak ya?
1: Supaya tidak ketahuan kan?
2: Iya.
1: Suruh dia buang sampahnya. Kemudian kebiasaan kita untuk memilah sampah itu Pak Siswo, Pak Faisal,
2: yeah,
1: itu yang belum terbiasa, belum terbiasa. Tapi ya syukur-syukurlah kita mau masih apa membuang sampah itu kan, kita kumpulkan ya biasalah di tempat kresek kan. Di tempat saya ini di tiap-tiap rumah tuh disediakan mereka tempat apa kayak gantungan aja lah. Sampah itu digantung nanti ada DRH itu ngambil. Ya, tiap sebelum pukul 6 itu. Sebelum pukul 6 mereka sudah ambil itu. Jadi ada petugasnya sendiri. Kemudian ada juga itu pemuda-pemuda di RT itu, Pak Siswo, Pak Faisal. Mereka dorong pakai gerobak itu yang kayak beca itu nah. Nah, itu mereka kumpulin di situ nanti dibawa ke TPS itu kalau di tempat saya, tapi kalau di tempatnya Pak Siswo, Pak Faisal saya kurang tahu juga ya.
2: Sama aja,
1: ya,
2: Pak.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ini kan sampah tempatnya kan atau lokasinya bisa di darat, bisa di perairan. Nah, mungkin yang agak sulitnya yang di perairan mungkin ya macam di apa? Parit kah, selokan kah, di got-got lah. Atau bahkan mungkin ke sungai buangnya ya kan.
2: Yeah.
1: Nah, itu agak-agak sulit apa kita menanganinya barangkali karena kan sampah yang di sungai kan dia bisa tenggelam kan, ada juga yang terapung kan, terbawa air. Nah, itu kemana kan kemana ke larutnya enggak tahu kita ya kan. Atau yang tenggelam itu nggak tahu seperti apa kan, bisa mencemari sungai juga, mencemari air kan gitu ya kan
2: Pak.
1: Nah, jadi apa ya kebiasaan kita ini nah seperti memilah-milah itu belum jadi kebiasaan lah, atau jadi budaya itu Pak dan Pak Faisal ya. Kemudian saya herannya yang pakai mobil kan ya orang-orang mampu pasti mereka tahu kebersihan, tapi ya buang tisunya keluar dari jendela kaca mobilnya itu, buang-buang tisu-tisu apa pokoknya, atau kulit-kulit buah itu sembarangan. Kenapa anda dibuang di dalam mobilnya aja sekali ya? Ya itu sampahnya untuk orang, tapi isinya kayak
2: dibakar
1: ya yang makan. Nah itu ke bagian sampahnya aja kita. Terima kasih Pak Faisal, Pak Siswo.
2: Siap.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak. Terima kasih ya, seperti apa Pak kalau mendapati hal sedemikian ini.
2: Setakapi ya. Kebetulan Pak, kalau di tempat kami untuk sama aja mungkin untuk apa namanya sampah itu, jadi ada juga yang membuang sembarangan. Tetapi di dalam tahun-tahun ini kita sudah mengedukasi, sosialisasi tentang sampah. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menumbuhkan masyarakat itu rasa memiliki dulu terhadap lingkungan. Kalau dia sudah mempunyai rasa memiliki, membuang puntung rokok itu aja enggak mau, Pak. Pasti disimpannya dulu. Ya, itu kalau sudah punya rasa memiliki. Dan nanti yang kita galakkan lagi adalah rasa keharmonisan di masyarakat. Karena kadang-kadang kalau Pak RT itu menyuruh gotong royong, sebelum itu kan mukuli tiang listrik itu sampai roboh tiang listrik itu, kadang-kadang masyarakat belum datang. Nah, kalau dia sudah punya rasa memiliki terhadap lingkungannya, keharmonisan terhadap baik itu sesama warga maupun RT-nya, maka mudah digerakkan. Karena nanti kalau sudah dua itu dipiliki oleh masyarakat kita, maka akan timbul rasa tanggung jawab. Nah itu Pak ya. Jadi kalau itu sudah, ya pelan-pelan lah, karena masyarakat kan, mungkin itu menurut saya ya.
0: Iya. Demikian untuk Pak Arianto yang ada di Kutai Barat. Ya, tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir ini ya. Kalau masing-masing warga nih Pak diminta melakukan satu perubahan kecil mulai hari ini untuk mengurangi pengelolaan sampah seperti apa Pak RT?
3: Iya, baik. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini kita belajar untuk memilah sampah. Tidak repot kok, cuman memisahkan antara organik dengan non-organik. Dari situ kita harus punya sebuah prinsip bahwa sampah itu tidak harus diselesaikan oleh DLH. Ini selama ini warga itu selalu berpikir bahwa sudah ada DLH. Padahal pemerintah kota Samarinda itu berpikir luar biasa bagaimana sampah itu bisa di-reduce. Nah, mulailah dari rumah kita, kita gunakan, kita galakkan memilah sampah supaya kita menjadi warga yang bertanggung jawab. Ya. Demikian, Mbak.
0: Pesan Pak Lurah kepada masyarakat Karangasem Ulu dan pendengar Green Radio sore hari ini agar kita benar-benar mewujudkan prinsip sampah kita, tanggung jawab kita seperti apa Pak?
2: Untuk sementara waktu, karena kita menggalakkan tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya sampah itu tidak menumpuk di TPA. Yang seperti dijelaskan oleh Pak RT saya tadi, juga saya sampaikan tadi bahwa bagaimana caranya untuk sampah supaya tidak dibuang semua. Yang pertama tadi harus kita olah. Yang kedua, sampah itu bisa bernilai. Kalau masyarakat sudah tahu dua itu, saya yakin lama-kelamaan tidak ada lagi sampah yang dibuang di TPA, karena sampah akan bernilai semua menurut masyarakat ya, itu Ibu ya. Ya.
0: Baik. Terima kasih Bapak Andi Faisal, MPD selaku Ketua R17 Karangasem Ulu, juga Pak Siswo, MS Lurah Karangasem Ulu di Grand hari ini. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa berjumpa kembali.
3: Oke, selamat sore Mbak Ria.
0: Pendengar Prosatel Radio Samarinda, demikian tadi akhir perbincangan kita Green Radio. Saya Riarda, Deni Wahyudi dan Andriani pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan dugaan pidana kasus tertinggalnya kawat di jantung ini, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaida, Anda yang diterangkan. Pendengar, Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
3: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guide wire patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
2: Hendri menegaskan Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Supaya demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
0: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: Jadi mau bibir terus tuh. Akhirnya jadi pengalaman mereka. Di atas 10 kilo bilangnya. 10 kok itu. 10 kilo, 5.000 kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu. Akhirnya tersebar lah barang gitu. Bisa gak mobil bayar bandara ini? Sisi dipanggil.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
1: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
4: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, juga tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
2: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut Jube.
0: Oh baiklah. Ya Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan.
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jube, demikian laporan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi. Dan saya kembalikan ke Jubeda.
0: Terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari Banjarmasin kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik, berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan, dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan tentunya ini sangat menarik ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya, dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya, berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
2: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ada informasi apa, Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini, rekan Jube, terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini, enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian juga informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro Satu dari Samarinda. Sore ini saya bergantian teman saya, ada Budi Novem yang akan lanjutkan di Samarinda sore hari ini program Kentongan Majalah Udara. Saya bagi informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempercepat pemulihan bagi 75 kepala keluarga yang terdampak kebakaran di Jalan Alimuddin Tenggarong. Upaya ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan dasar warga termasuk pangan, perlengkapan sekolah, peralatan memasak, serta kebutuhan untuk menunjang pekerjaan pendengar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama dengan Ketua TPPKK Kukar Andi Desa Pravidia Aulia Rahman Basri memantau posko bantuan, dapur umum, dan penyaluran bantuan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, Aulia mengapresiasi dukungan dari masyarakat, relawan, BPBD, Damkar, serta berbagai pihak yang membantu proses pemulihan pasca kebakaran. Selain pemenuhan kebutuhan fisik, Pemkab Kukar juga meminta pemerintah, kelurahan memperhatikan kondisi psikologis warga yang terdampak. Pemulihan akan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, relawan, dan masyarakat agar aktivitas sehari-hari warga dapat kembali berjalan dengan normal.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Rian?
3: Ya?
2: Bangun dong, Rian.
3: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
2: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti, kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
3: Ya, Bu.
4: Bu, sayur santannya nggih, seporsi. Dan ini nih, sayur asamnya juga.
2: Iya.
4: Berapa, Bu?
2: 10

0: Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

97 Manam FM, pendengar Pro 1 RI Samarinda. Informasi paling kira bagi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Kutai Negara akan mengevaluasi ketersediaan sumber air dan akses jalan di kawasan permukiman padat penduduk menyusul kebakaran di Jalan Alimudin Tenggarong. Evaluasi tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran yang serupa. Bupati Kutai Negara Oli Rahman Basri mengatakan, proses pemadaman dalam kejadian tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam akibat keterbatasan akses kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya, ketersediaan air dan jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk mendukung optimalisasi penanganan kebakaran. Pemkab Kukar berencana mengoptimalkan dukungan melalui dana RT sesuai dengan kebutuhan masing-masing lingkungan, termasuk untuk penyediaan air dan penanganan kebencanaan. Dalam jangka menengah dan panjang pendengar, pemerintah daerah juga akan memperkuat mitigasi serta menata kawasan permukiman guna mengurangi resiko bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Twitter X yang mengklaim angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-230 dunia dengan usia harapan hidup hanya 58 tahun. Klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Dilansir dari Tenpenghok, data angka harapan hidup yang dihimpun oleh World Meter berdasarkan data Divisi Kependudukan PBB menempatkan Indonesia di peringkat ke-163 dengan angka harapan hidup sekitar 71 tahun. Artinya, Indonesia bukan berada di peringkat 230 seperti yang disebutkan dalam unggahan itu. Peringkat ke-230 justru ditempati oleh Sudan Selatan dengan angka harapan hidup 57,97 tahun. Sementara itu, angka harapan hidup 59,63 tahun tercatat di Lesotho yang berada di peringkat 228. Masyarakat diimbau memeriksa sumber dan data asli sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi di media sosial. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan lantunan merdu marufa dan penterjemah Riyarda. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.

hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari.

0: makanan di sini.
1: Ini Indonesia.
2: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja.

0: kabupaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kabupaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tentunya malam hari ini saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Kalaupun Kemenhas Kaltim menegaskan antrian haji tetap berdasarkan dengan nomor porsi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur memastikan kalaupun sistem keberangkatan jemaah haji tetap mengacu pada nomor porsi sebagai dasar antrian. Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga transparansi sekaligus memberikan kesempatan bagi seluruh calon jemaah. Pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenhas Kaltim Tati Suryani mengatakan, adapun urutan keberangkatan ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran calon jemaah. Dengan sistem itu, maka jemaah yang lebih dahulu memperoleh porsi nomornya akan diprioritaskan berangkat sesuai dengan ketersediaan kuota pendengarnya. Mekanisme ini juga berlaku apabila terdapat jemaah yang batal berangkat karena meninggal dunia maupun alasan yang lain. Karena menurutnya pendengar, kuota yang kosong tidak dapat dialihkan secara bebas, melainkan tetap diberikan kepada calon jemaah berikutnya sesuai dengan urutan nomor porsi. Kepastian penerapan sistem nomor porsi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan sistem ini, maka seluruh calon jemaah memiliki kepastian mengenai posisi antrian berdasarkan data yang tercatat secara resmi. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di web kami rri.co.id Samarinda.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Berlanjut, terusan masih seputar informasi haji pendengar. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2006 masa ini menjadi momentum evaluasi bagi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu perhatian utamanya yaitu penguatan aspek istihaqah ataupun kemampuan jemaah, terutama kelompok lanjut usia lansia, dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara mandiri pendengar. Tati Suryani selaku pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemensos Kaltim mengatakan, penilaian ini kedepannya tidak cukup hanya berfokus pada kondisi kesehatan saja, tetapi juga harus pertimbangkan tingkat kemandirian jemaah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Karena menurutnya, selama penyelenggaraan haji tahun ini masih ditemukan jemaah yang memerlukan bantuan karena kondisi fisik, mulai dari penggunaan kursi roda hingga pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas jemaah yang berangkat saat itu berasal dari kelompok lansia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.go.id Samarinda.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.go.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad

0: kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Dari Miami nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
0: Pro 1 RRI Samarinda.

0: sekarang sudah apa ya, menjadi pejabat publik kalau nggak salah ya. Sebuah Harapan 2003, lagu ini sangat kondang sekali, sudah hampir 23 tahun berlalu, masih enak kalau pun saya sandingkan dengan lagu-lagu kekinian. Berawasan untuk Anda, terima kasih BMKG yang terus update informasi perakiraan cuaca. Waspada hujan sedang lebat, disertai kilatan petir, angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kaltim. Sampai nanti di jam 7 malam hari, Kutai Kartanegara berada di Lowakulu, kemudian Kembang Janggut. Wah, alhamdulillah Pasarani, katanya hujan Pasarani ya. Kemudian Berau ada di Kelai, Sambaliung, Segah, Teluk Bayur. Di Kutim ada di kawasan Telan Busang, Kutai Barat Bongan, Makam Ulu Long Panghangai, kemudian Long Apari. Kutai Kartanegara bergeser di Tabang, Muarawis, Muara Muntai, Kota Bangun, yang prediksinya akan berlangsung sampai jam 7. Alhamdulillah kalaupun sudah ada kiriman hujan ya. Yang pasti kabutnya Samarinda masih terasa. Yang lagi dalam perjalanan berhati-hati tentu karena malam suasana jarak pandang terbatas, apalagi masih kabut untuk Samarinda ini malam.
1: RRI Samarinda Pro 1.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satelari Samarinda Wasan paling kira sebagai untuk Anda pendengar. BMKG memprediksi awal musim penghujan 2006 hingga 2007 ini di sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dibandingkan dengan kondisi yang normal. Dinamika iklim global termasuk fenomena El Nino ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan musim penghujan pendengar. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Rija Aryan Nur mengatakan prediksi musim penghujan perlu dipahami oleh masyarakat dan pemerintah sebagai dasar untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Di mana menurutnya karakteristik ini, cuaca setiap wilayah berbeda, setiap masyarakat perlu memperhatikan informasi prediksi berdasarkan zona masing-masing. Pendengar, informasi musim penghujan berperan penting dalam mendukung berbagai sektor mulai dari pertanian, perkebunan, sumber daya air, infrastruktur, hingga transportasi dan kesehatan. BMKG mengingatkan bahwa prediksi musim tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Pemantauan cuaca harian, peringatan dini, dan pemantauan informasi secara berkala tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi dampak cuaca. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.samarinda sekaligus mengakhiri wawasan di Samarinda malam hari ini. Bergantian dengan rekan Fadel yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini berikutnya pendengar.
1: Zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu! Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Ya, udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K, paruh waktu guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya, proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Hal ini disampaikan Abdul Mukti dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPD RI di Jakarta, dikutip pada Sabtu 10 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalian status kepegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini. Melampaui semua potensi misinformasi

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Di suasana malam minggu jelang akhir pekan, di suasana hari libur, Anda pendengar menikmati kebersamaan. Saya Rekan Siaran Padel akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam ini, dan berbagai sajana acara juga sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta malam hari ini akan semakin memberikan kebahagiaan untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali kebersamaan kita, saya akan hadirkan sajian informasi-informasi update ya, yang akan kami kutip nanti dari berbagai media, dari berbagai laman media. Dan informasi pertama pendengar ini terkait peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur yang berlaku malam hari ini ya. Sesuai dengan update perakiraan cuaca atau perakirawan BMKG Kalimantan Timur, sesuai dengan informasi yang sudah dirilis melalui grup WA Info BMKG, bahwa masih ada potensi hujan yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Kenohan dan Muara Wis, lalu di Kabupaten Kutai Barat, Muara Pahu, Mukmanar Bulan, Tering, di Kutai Timur, Muara Waho, Busang, Telen dan sekitarnya, dan juga masih dapat meluas ke wilayah Kembang Janggut, Tabang, Longiram dan sekitarnya, yang diperkirakan akan berlangsung nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi di rangkaian sajian Samarinda malam ini ya. Khususnya untuk Anda mungkin yang saat ini masih dalam perjalanan menuju luar kota atau dari luar kota, atau mungkin akan menikmati suasana libur di luar kota, ya silakan jika ada informasi penting yang akan dibagikan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat ya di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi pertama kami hadirkan ini terkait Kementerian Kesehatan ya, yang memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Ya, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 disebut telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Nah, kekhawatiran berlebihan misalnya dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah. Sebagaimana dikatakan Imran saat berbincang dengan Pro 3 dari pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 ya, di mana menurut Kementerian Kesehatan, masalah kesehatan jiwa ini dapat dialami semua kelompok umur dan latar belakang masyarakat. Karena itu penanganannya perlu mencakup deteksi dini, terapi dan juga dukungan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga memperkirakan sekitar 700 juta orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa, namun sebagian dari mereka belum mendapatkan penanganan. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi selengkapnya terkait informasi yang kami hadirkan barusan adalah Anda bisa baca atau buka di laman rri.co.id. Dan kita akan jeda sejenak pendengar di rangkaian sajian Samarinda malam ini ya. Saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan Kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan ya kebersamaan kita dengan rangkaian informasi-informasi update yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, pemerintah Kota Samarinda melanjutkan pembenahan drainase dan juga pembersihan sedimentasi pada polder air ya. Sini sebagai langkah mengantisipasi potensi banjir menjelang musim hujan. Nah, upaya ini pendengar tetap berjalan ya meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marna Baspati Roy, mengatakan pekerjaan drainase ini perlu dipersiapkan sejak musim kemarau agar aliran air dapat berfungsi ketika hujan kembali turun. Marnabas menjelaskan pendengar bahwa penanganan drainase ini dilakukan secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang terus berjalan adalah program Hantu Banyu melalui pembersihan dan pengangkatan sedimentasi pada polder air untuk menjaga kapasitas tampung. Pemerintah juga menyoroti sejumlah titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk kawasan Taman Huri. Kondisi jalan yang lebih tinggi daripada permukiman di sekitarnya dinilai mempengaruhi aliran air sehingga diperlukan pembahasan teknis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menurut Marnabas, pemerintah turut mempertimbangkan upaya penyediaan lahan di kawasan tersebut untuk mendukung fungsi polder sebagai tempat penampungan air. Pembahasan dilakukan agar penanganan drainase ini dapat disesuaikan ya dengan kondisi topografi dan juga kebutuhan aliran air di lapangan. Nah, selain itu pendengar, pembersihan polder air yang mengalami penumpukan sedimentasi juga terus dilakukan selama musim kemarau. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah polder air hitam yang telah diperintahkan untuk dibersihkan agar kapasitas tampungnya dapat kembali dioptimalkan. Selengkapnya pendengar, Anda dapat baca melalui laman rri.co.id.

0: terletak di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal adalah masjid tertua di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Mustolih pada tahun 1288. Masjid ini hanya memiliki tiang penyangga tunggal, hingga disebut Masjid Saka Tunggal. Tiang yang berada di bagian tengah masjid menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu. Salah satu tradisi unik yang dijalankan jamaah di masjid ini adalah lantunan zikir yang dibaca seperti Kidung Jawa yang dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat. Hingga kini Masjid Saka Tunggal tidak pernah menggunakan pengeras suara, namun suara azan tetap terdengar lantaran ada 4 muazin sekaligus yang mengumandangkan azan.
1: Eh, ditau di, Barukah kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan Barukah pulang dari luar kota, terus bawa ke oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa waktu untuk sesi sajian informasi-informasi update kami hadirkan ya. Ya, masih dari Kota Tepian Samarinda, pendengar, yang memperkuat kerjasama antara daerah ya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Langkah ini, pendengar, dilakukan dengan mencari alternatif pasokan dari berbagai daerah penghasil, terutama apabila pasokan dari daerah mitra mengalami gangguan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroi, mengatakan bahwa ketersediaan stok menjadi salah satu faktor utama ya dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah mengandalkan kerjasama dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia, Bulog, serta sejumlah distributor untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas pangan. Nah, menurutnya, pendengar, Samarinda saat ini memperoleh sejumlah komoditas dari daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Namun pemerintah terus mengembangkan jaringan pasokan dari daerah lain, termasuk Banjarmasin, terutama untuk memenuhi kebutuhan cabai. Marnabas mengakui ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah dapat mempengaruhi pasokan pangan ke Samarinda. Nah, karena itu, perusahaan perdagangan, bulog, dan distributor diminta aktif mencari daerah penghasil alternatif yang tidak terdampak gangguan tersebut. Selain menjaga pasokan, pemerintah juga menyiapkan intervensi pasar apabila kenaikan harga dipicu oleh perilaku padang, maksudnya pedagang atau tengkulak. Menurut Marnabas, intervensi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat agar harga tetap terkendali. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, informasi ini juga masih bisa Anda update dan baca ya melalui laman rri.co.id. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selanjutnya kami masih akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda dan juga informa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami terlebih dulu mengajak Anda ya untuk menyimak dulu untuk esensi buku dengan judul 11-11 Pro, yang merupakan karya dari Fiersa Bestari.
1: RRI dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Bestari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. Ia mencari cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam, namun hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11-11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Bestari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11-11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.

0: mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDBI Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan yang nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grazia Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.

0: Anda, Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar belum ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI tersebut dalam Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1-2.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu, bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang ada.

0: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Di rangkaian Samarinda Malam, kami temani suasana malam hari Anda dalam program Sudut-Sudut Kehidupan.
1: Hingga di sini Sudut-Sudut Kehidupan.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian Sudut-Sudut Kehidupan di edisi hari ini ya, Sabtu 10 Oktober 2026. Kita akan hadirkan satu inspirasi dari seorang atlet penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya yang ada di Balikpapan ya. Ya pendengar, pernahkah kita membayangkan ya bagaimana rasanya ketika kehidupan yang selama ini kita kenal tiba-tiba berubah? Ketika rencana yang telah kita susun harus berhenti, ketika tubuh tidak lagi dapat melakukan semua hal seperti sebelumnya, atau mungkin ketika masa depan yang kita bayangkan mendadak terasa begitu jauh. Pada saat seperti itu pendengar, seseorang mungkin dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah ya. Ia dapat terus terpuruk dalam kesedihan atau mungkin perlahan-lahan mencoba menemukan jalan baru. Jalan yang mungkin tidak pernah direncanakan, tidak pernah dibayangkan, tetapi pada akhirnya justru membuka kesempatan untuk menemukan kekuatan yang selama ini mungkin belum disadari. Kali ini pendengar, kita akan mengenal seorang pria asal Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Namanya adalah seorang Firdaus. Ya, bagi sebagian orang mungkin Firdaus mungkin dikenal sebagai atlet para renang ya, yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Kalimantan Timur pada Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas tahun 2024 yang lalu. Ia juga pernah meraih medali perunggu di nomor 400 meter gaya bebas. Namun pendengar, jika kita hanya berhenti pada medali, kita mungkin belum pernah benar-benar mengenal Firdaus ya. Sebab di balik medali emas itu ada perjalanan panjang, ada perubahan hidup yang tidak mudah, ada proses penyesuaian diri, ada dukungan seorang sahabat, ada latihan yang berulang kali harus dijalani, dan ada juga keberanian untuk kembali memiliki mimpi. Ya pendengar, kisah Firdaus ini mengajak kita memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Namun ketika satu jalan tertutup, bukan berarti seluruh perjalanan harus berakhir. Bisa jadi justru dari jalan yang tidak pernah kita pilih itulah pendengar, kita menemukan tujuan hidup yang baru. Inilah pendengar perjalanan seorang Firdaus ya, sebuah cerita tentang kehidupan yang berubah, tentang harapan yang tumbuh kembali, dan juga tentang keberanian untuk melangkah meskipun jalan di depan tidak selalu mudah. Pendengar Pro 1 dari Samarinda, Firdaus lahir pada 24 Agustus 1990 ya. Masa mudanya seperti banyak anak muda lainnya tentu menyimpan berbagai kemungkinan. Ada masa depan yang masih terbuka dan ada rencana yang bisa berkembang, dan ada perjalanan kehidupan yang belum diketahui ujungnya. Namun pada 2010, ketika ia masih duduk di kelas 12 sekolah menengah atas, sebuah kecelakaan tragis mengubah arah hidupnya. Ya, kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami ya apa yang dirasakan seseorang ketika harus menghadapi perubahan besar yang datang secara tiba-tiba. Perubahan itu bukan hanya menyangkut kondisi fisik. Ada pula perubahan dalam kebiasaan sehari-hari, cara memandang diri sendiri, hubungan dengan lingkungan, hingga bayangan tentang masa depan. Apa yang sebelumnya terasa mudah, mungkin harus dipelajari kembali. Apa yang dahulu dilakukan tanpa berpikir panjang, bisa jadi membutuhkan usaha yang lebih besar. Dan yang sering kali paling berat adalah menghadapi pertanyaan di dalam diri sendiri. Setelah semua ini terjadi, bagaimana saya harus menjalani kehidupan? Ya pendengar, dalam kondisi atau dalam bahan kisah Firdaus ini kita mengetahui bahwa ia membutuhkan proses ya untuk beradaptasi dengan kondisi barunya. Ia sempat kehilangan arah. Ya, kalimat itu memang penting untuk kita renungkan. Kehilangan arah bukan berarti seseorang tidak memiliki kekuatan. Merasa bingung bukan berarti seseorang telah menyerah. Bahkan orang yang kelak berdiri di podium kemenangan pun bisa pernah berada pada masa ketika ia belum mengetahui harus melangkah kemana. Kita seringkali melihat keberhasilan seseorang seolah-olah perjalanan hidupnya selalu terarah. Kita melihat seseorang menjadi juara, memperoleh penghargaan atau mendapatkan pengakuan, lalu mengira bahwa sejak awal ia memang sudah memiliki keyakinan yang kuat. Padahal tidak selalu demikian ya pendengar. Ada orang yang menemukan kekuatannya setelah melewati masa sulit. Ada orang yang menemukan tujuan baru justru ketika rencana lamanya tidak lagi dapat dijalankan. Dan Firdaus tidak sejak awal bercita-cita menjadi atlet para renang. Sebelum kecelakaan itu, ia bahkan tidak pernah membayangkan ya dirinya akan menekuni dunia olahraga tersebut. Ya, artinya pendengar, menjadi atlet bukanlah rencana yang telah disiapkan sejak masa ke sekolah. Jalan itu datang kemudian ketika hidupnya telah mengalami perubahan besar. Nah, dari sini pendengar, kita belajar ya, bahwa tidak semua tujuan hidup harus ditemukan sejak awal. Terkadang tujuan baru muncul setelah kita bersedia membuka diri terhadap kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Kita juga belajar bahwa proses beradaptasi tidak dapat dipaksakan selesai dalam sehari. Setiap orang memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing. Ada yang membutuhkan waktu untuk memahami kenyataan. Ada yang perlu membangun kembali rasa percaya dirinya. Ada pula yang membutuhkan bantuan orang lain agar mampu melihat kemungkinan yang masih terbuka. Nah, karena itu pendengar, ketika kita melihat seseorang sedang menghadapi masa sulit, jangan buru-buru menilai bahwa ia kurang kuat hanya karena belum mampu bangkit. Bisa jadi ia sedang menjalani proses yang tidak terlihat oleh kita. Firdaus pun memiliki prosesnya sendiri. Dan dari proses itulah perlahan-lahan sebuah jalan baru mulai terbuka.

0: 1.
1: Ya, masih di sajian sudut-sudut kehidupan ya pendengar. Ya, tidak ada perubahan besar yang selalu berlangsung dengan mudah ya. Begitu pula perjalanan Firdaus setelah kecelakaan yang dialaminya. Dalam kisahnya pendengar, dibutuhkan sekitar 3 tahun perjuangan untuk melewati transisi dari kehidupan sebelumnya menuju kehidupan baru sebagai atlet para renang. 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar ya. Di dalam 3 tahun itu, seseorang dapat melewati banyak pergulatan. Ada hari ketika ia merasa yakin, ada hari ketika ia mungkin mempertanyakan kemampuannya sendiri. Ada proses belajar, penyesuaian, latihan, dan juga pembentukan kebiasaan yang semuanya membutuhkan ketekunan. Ya, kita tidak perlu menganggap perjalanan Firdaus sebagai kisah yang selalu dipenuhi keberanian tanpa keraguan. Justru nilai inspiratifnya pendengar adalah terletak pada kenyataan bahwa perubahan memerlukan proses. Menjadi tangguh bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Menjadi tangguh bukan berarti tidak pernah takut atau kehilangan keyakinan. Ya, ketangguhan adalah kemampuan untuk terus mencari cara, meskipun kita belum memiliki semua jawaban. Ya, kita bayangkan misalnya seseorang yang harus belajar menjalani kehidupan dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak cukup hanya mengatakan bahwa dirinya ingin bangkit. Ia membutuhkan kesempatan, dukungan, keterampilan baru, dan kegiatan yang membuatnya kembali merasakan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu yang bermakna. Nah, dalam perjalanan Firdaus, olahraga kemudian menjadi salah satu jalan tersebut. Renang bukan sekedar aktivitas fisik. Baginya, olahraga ini berkembang menjadi ruang untuk belajar, membangun kedisiplinan, dan membuktikan kemampuannya melalui proses yang nyata. Nah, disinilah pendengar kita melihat ya, bahwa harapan tidak selalu datang dalam bentuk jawaban besar. Kadang-kadang, harapan dimulai dari satu kesempatan kecil, dari ajakan seorang teman, dari keberanian mencoba hal yang belum pernah dilakukan, dari keputusan untuk hadir dalam latihan berikutnya meskipun hasilnya belum terlihat. Satu langkah kecil mungkin tidak langsung mengubah segala kehidupan, namun langkah kecil yang dilakukan berulang kali dapat membentuk arah yang baru. Ya pendengar, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami masa ketika hidup terasa berbeda ya dari yang direncanakan. Bisa karena kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, perubahan kondisi keluarga, atau cita-cita yang tidak tercapai. Dalam situasi seperti itu, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Pertanyaan itu manusiawi ya, tetapi setelah melewati waktu yang cukup, mungkin kita juga dapat melalui atau mulai mengakui dan mengajukan pertanyaan lain. Dengan keadaan yang sekarang, kemungkinan apa yang bisa saya bangun? Ya, pertanyaan kedua ini tidak menghapus kesulitan yang kita alami ya. Ia tidak membuat persoalan langsung selesai. Namun pertanyaan itu membantu kita mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang masih dapat diusahakan. Dan Firdaus tidak mengubah masa lalunya. Ia tidak dapat membuat kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi, ia perlahan-lahan membangun hubungan baru dengan kehidupannya. Ia menemukan kegiatan yang dapat ditekuni. Ia belajar menjalani proses, dan melalui latihan, ia menemukan cara untuk bergerak menuju masa depan. Inilah pendengar pelajaran penting ya dari 3 tahun perjalanan tersebut. Kita mungkin tidak selalu dapat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan, tetapi kita dapat berusaha menemukan langkah berikutnya dengan dukungan yang tepat. Tidak perlu berlari jika kita masih perlu belajar sendiri. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Yang penting adalah menemukan langkah yang dapat kita lakukan

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di segmen akhir ya, di sajian sudut-sudut kehidupan. Nah, kali ini sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sesi sudut-sudut kehidupan bersama Firdaus, seorang atlet penyandang disabilitas, di mana pada 2010 kehidupannya berubah setelah kecelakaan yang dialami. Ia harus menjalani proses penyesuaian yang tidak mudah. Ia sempat kehilangan arah dan tidak pernah membayangkan akan menjadi atlet para renang. Ya, Firdaus tidak sepenuhnya dapat diperkirakan dari keadaan yang dialami pada awal perjalanan ya. Seseorang yang sempat kehilangan arah dapat menemukan tujuan baru. Seseorang yang tidak pernah merencanakan karir olahraga dapat tumbuh menjadi atlet yang berprestasi. Ini bukan berarti semua kesulitan pasti berakhir dengan kemenangan besar. Kehidupan tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Namun pendengar, kisah Firdaus ini menunjukkan bahwa perubahan keadaan tidak harus menjadi akhir dari seluruh kemungkinan. Kita mungkin perlu menyusun ulang rencana ya. Kita mungkin perlu meminta bantuan, kita mungkin perlu belajar kembali dari awal. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, mari kita belajar melihat kemampuan seseorang, bukan hanya hambatannya. Mari kita membuka kesempatan, bukan sekedar memberikan penilaian. Dan mari kita menghargai proses, bukan hanya merayakan hasil akhirnya. Ya, inilah bagian dari kisah seorang Firdaus ya pendengar. Seorang putra Balikpapan yang menemukan jalan baru dalam kehidupannya melalui olahraga para renang. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di program Sudut-Sudut Kehidupan minggu depan. Tetap bersama kami.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Ombudsman menyatakan akan mengawal pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lapas dan rutan. Hal ini termasuk penanganan kelebihan kapasitas atau over capacity. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nusran Joher. Pihaknya mengatakan pertemuan bersama Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Isra Mahendra. Nusran mengapresiasi respon pemerintah yang menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman melalui koordinasi lintas lembaga. Ombudsman memaparkan hasil pemeriksaan lapangan dan 11 saran perbaikan tata kelola lapas kepada Kemenimipas. Ya, sejumlah rekomendasi telah disampaikan Ombudsman untuk memperbaiki tata kelola lapas. Rekomendasi tersebut mencakup penertiban fasilitas dan bangunan ilegal. Ombudsman juga mendorong penguatan pengawasan internal untuk mencegah pungutan liar, transaksi ilegal, serta penanganan kelebihan kapasitas hunian. Pihaknya juga mengawal pelaksanaan perbaikan secara independen demi meningkatkan pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk menyimak program drama radio. Kali ini dengan judul Janji Untuk Bumi, produksi dari RRI Denpasar.
4: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.
5: Adik-adikku, inilah yang dinamakan Hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
6: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
7: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
8: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: bahwa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hei, rakyatku, bangsa ular, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup bersama.

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Laporan terkini.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadirkan sajian acara berikutnya, kita akan hadirkan informasi dalam laporan terkini ya. Ini terkait event Samarinda Night Market, ramaikan Mall Lembusuwana dan disambut antusias warga Kota Tepian. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih Fadil dan selamat malam pendengar serta pemirsa RRI Samarinda. Kami ucapkan selamat malam dari Mall Lembusuwana yang berada di Jalan M. Yamin, Samarinda, Kelurahan Gunung Kelua. Yang mana pada malam ini suasana di area parkiran depan Mall Lembusuwana ini begitu ramai ya, yang mana ini memang dipadati oleh dipenuhi oleh masyarakat warga Kota Tepian yang ingin bermalam minggu di Samarinda, ini hadir di Samarinda Night Market ini. Yang mana memang event Samarinda Night Market ini dimulai sejak 2 Oktober hingga 25 Oktober, jadi kurang lebih sebulan akan menghibur, akan menjadi destinasi tempat hiburan bagi warga Kota Samarinda. Dan ini akan disediakan atau digelar di area parkiran mall yang kali ini disulap menjadi tempat hiburan malam yang diisi dengan berbagai tenan, seperti ada tenan makanan viral yang unik-unik juga. Kemudian selain kuliner, pengunjung ini bisa menikmati beragam wahana seperti ada biang lala, kemudian kora-kora, ada carousel, rainbow slide, serta sepeda air dan juga masih banyak lagi wahana lainnya. Yang mana memang untuk event Samarinda Night Market ini,

0: hari ini, dan diisi pula narasumbernya dengan muda-mudi Kota Samarinda, yaitu pertama ada Ketua HMI Komisariat Untak, yaitu Andi Maulina Muzakir, kemudian pada Presiden BEM Polnes Muhammad Hazaki Hamzah, kemudian ada aktivis culture juga Ipong Ari, dan yang terakhir narasumbernya adalah influencer rockstar sekaligus sosial politik masyarakat yakni Satria. Dan menarik sekali tadi kami juga menyimak ya podcast yang disampaikan atau semacam dialog seperti itu. Beberapa yang disoroti ini adalah mengenai pertama gratis pol yang dinilai sebetulnya ini adalah program yang baik ya, karena memberikan gratis pendidikan kepada masyarakat seluruh di Kalimantan Timur di 10 kabupaten. Namun disayangkan memang dalam sistematikanya, administrasinya ini masih penuh celah-celah yang memang harusnya bisa segera diperbaiki. Atau jika memang bisa, ini anggaran mungkin untuk gratis pol tadi disebutkan dinilai bisa dialihkan ke bidang lain atau hal lain, sektor lain yang mungkin lebih bisa diprioritaskan seperti halnya kesehatan. Nah, kemudian selain dari gratis pol, tadi juga dibahas mengenai isu BBM yang mana memang sampai dengan saat ini kita ketahui bersama BBM di Kalimantan Timur ini cukup sulit didapatkan hingga antriannya ini meluber-luber di setiap SPBU di wilayah Kota Samarinda. Sehingga tadi juga para muda-mudi Kota Samarinda ini mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, karena ini juga menjadi ironi sebab kilang minyak ada di Balikpapan Kalimantan Timur namun warganya tidak merasakan hal itu. Kemudian selain dari dua isu tadi juga dibahas dalam podcast Undercover ini, yakni isu Karhutla, di mana juga mereka, para narasumber ini, pembicara ini mendorong pemerintah Kalimantan Timur dan juga pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali, kemudian mengusut tuntas oknum-oknum yang sengaja membakar hutan maupun membakar lahan khususnya di Samarinda, dan juga untuk menggencarkan penanganan Karhutla ini khususnya di wilayah-wilayah terdampak seperti di perbatasan. Seperti kalau di Samarinda ini adalah di wilayah Kecamatan Palaran seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apakah antusiasme masyarakat yang juga mengikuti Samarinda Night Market sekaligus juga podcast dari Undercover ini, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu warga Kota Samarinda. Selamat malam dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Mbak Vivi dari Samarinda.
0: Mbak Vivi dari Samarinda. Kesini dengan siapa Mbak Vivi?
1: Dengan teman kebetulan.
0: Oke, tadi Mbak Vivi di Samarinda Night Market ini sudah melihat-lihat apa saja nih? Boleh diceritakan pengalamannya kepada pendengar kami, Mbak?
1: Baik, saya sebagai warga Samarinda cukup senang karena akhirnya Mall Lembu Suwana ini bisa hidup kembali dengan diadakannya acara Samarinda Night Market, di mana dengan adanya acara ini bisa membantu para UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan membuat Mall Lembu Suwana ini menjadi hidup kembali. Dan saya merasakan bahwa dengan adanya kegiatan ini cukup bermanfaat karena bisa menghibur para masyarakat Samarinda tentunya, dan saya juga senang bisa mendengarkan podcast dari berbagai narasumber yang telah diundang. Dan saya berharap kedepannya mungkin acara ini bisa diadakan setiap bulannya atau per 3 bulan atau per 6 bulan di Mall Lembu Suwana ini, agar Mall Lembu Suwana ini tetap hidup dan tetap bisa membantu para masyarakat UMKM untuk meningkatkan pendapatan di tengah ekonomi yang cukup sulit sekarang ini.
0: Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Mbak Vivi ya, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, itu dia pendengar, salah satu testimoni dari warga Kota Tepian yang memang berharap juga ya bahwa event ini tidak hanya sebagai hiburan saja bagi warga Kota Tepian, tapi juga sekaligus tadi mendorong ekonomi lokal UMKM khususnya Mall Lembu Suwana yang sebelumnya ini memang cepat gonjang-ganjing ya, ada isu bahwa ini akan ditutup dan lain sebagainya. Namun kita harapkan ini bisa hidup kembali ya, sehingga bisa menjadi salah satu destinasi ikonik yang berada di jantung Kota Tepian. Demikian laporan dari area parkir Mall Lembu Suwana Samarinda. Kita kembali ke studio bersama Fadel.
2: Terima kasih Sela Depa untuk laporan Anda.
3: Laporan terkini.

0: más.
1: Kita lanjutkan di rangkaian Samarinda malam ini, dan pendengar, kami hadir untuk sesi obrolan komunitas malam hari ini ya, dan kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat ya komunitas sehat mental di Indonesia dalam membangun jaringan solidaritas dan juga kepedulian. Ya pendengar Pro Satri Samarinda, gangguan kesehatan mental ini merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada remaja. Kenyataan di Indonesia, kesehatan mental adalah pembicaraan penuh stigma dan pertanyaan. Kesehatan mental adalah masalah nyata, tapi persoalan utama yang menghalangi pembicaraan lebih lanjut adalah stigma. Di luar usaha pemerintah, masih banyak pihak yang bergerak mengatasi isu ini. Menurut beberapa praktisi dan aktivis kesehatan mental, menghadapi stigma adalah bagian dari perjuangan untuk menyembuhkan masalah kejiwaan. Nah, ada beberapa komunitas kesehatan mental ya pendengar yang dibangun oleh para praktisi dan aktivis tersebut untuk menghilangkan stigma ini. Komunitas ini sangat membantu mereka menciptakan lingkungan yang aman dan dapat berbicara atau ngobrol apapun tanpa takut dihakimi. Dukungan dari komunitas dapat mempercepat proses pemulihan karena membuat seseorang akan merasa dihargai, didengar, dan juga dimengerti. Nah, terkait ini pendengar, ada beberapa komunitas kesehatan mental di Indonesia yang perlu kita tahu ya. Yang pertama adalah Into the Light Indonesia. Into the Light Indonesia adalah komunitas pemuda yang berdedikasi pada advokasi, kajian, dan edukasi mengenai pencegahan bunuh diri dan kesehatan mental remaja. Komunitas ini lebih fokus pada pencegahan bunuh diri dan edukasi tentang kesehatan mental. Into the Light sering mengadakan acara edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu kesehatan mental. Dan Anda mungkin bisa mengecek kegiatan apa saja yang dilakukan dalam komunitas ini melalui Instagram mereka ya, yaitu @intothelightindonesia. Berikutnya pendengar, ada komunitas Social Connect. Social Connect ini pendengar adalah komunitas kesehatan mental di Indonesia yang berbagi cerita dan konten seputar kesehatan mental. Social Connect berdiri pada tahun 2019, dimulai dari sebuah proyek sosial dan tumbuh menjadi sebuah wadah komunitas untuk membantu setiap orang menemukan makna hidup dan mencapai mental yang sehat. Anda bisa juga mengecek kegiatan apa saja yang dilakukan dalam komunitas ini melalui sosial media mereka, yaitu di @socialconnect.id. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selain yang dua komunitas tadi, ada juga komunitas peduli Sisoprene Indonesia. Ya, karena menurut WHO ya pendengar, Indonesia ini memiliki prevalensi skizofrenia tertinggi di dunia. Dengan terciptanya komunitas peduli skizofrenia ini diharapkan mampu membantu mereka. KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia mendukung pasien skizofrenia dan keluarganya dengan memberikan ruang untuk interaksi, edukasi, dan dukungan. Komunitas ini juga sering mengadakan seminar dan edukasi seputar skizofrenia. Masih ada beberapa komunitas lainnya pendengar yang terkait dengan kesehatan mental yang ada di Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: lo. Eh, lihat deh, ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
1: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
0: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
1: Lah, kenapa salah?
0: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu, bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
1: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Gitu baru benar ya?
0: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.

Ya pendengar Pro Satereri Samarinda, komunitas kesehatan mental berikutnya adalah Rupa Suara Jiwa. Rupa Suara Jiwa ini pendengar adalah komunitas rawat kesehatan mental melalui kreativitas. Peduli terhadap masalah kesehatan mental, Adi Chandra mendirikan komunitas Rupa Suara Jiwa untuk merawat kesehatan mental melalui seni dan eksplorasi diri. Rupa Suara Jiwa ini sering mengadakan kegiatan seperti kelas asah kreativitas, workshop edukasi, dan juga pameran seni. Mengapa tidak menggunakan seni untuk meningkatkan kualitas hidup melalui aktivitas kreatif dan produktif? Ya, pendengar Pro Satereri Samarinda, Anda bisa mengetahui dan mengecek kegiatan mereka ya melalui Instagram mereka di @rupasuarajiwa. Lalu ada juga Omah Jiwa. Omah Jiwa adalah komunitas yang fokus di bidang kepedulian kesehatan mental dengan beberapa program seperti edukasi tentang kesehatan mental, layanan curhat online, kemudian seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan tema kesehatan mental, serta pengembangan diri yang telah aktif sejak 12 April 2020 lalu. Berikutnya adalah komunitas Sehat Mental Indonesia. Sehatmental.id ini merupakan gerakan sosial yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental dengan cara yang menyenangkan dan edukatif, serta bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ada juga komunitas Pijar Psikologi. Pijar Psikologi ini merupakan layanan konsultasi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada sebagai layanan konsultasi psikologi. Dapat berkonsultasi secara gratis mengenai berbagai persoalan maupun keluhan yang dirasakan. Dan berikutnya pendengar ada Pulih at Depik. Pulih at Depik ini adalah komunitas kesehatan mental yang didirikan sejak tanggal 21 April 2014 lalu. Ada banyak jenis konsultasi Pulih at Depik seperti konseling individu, kelompok, bahkan sampai keluarga. Dan di komunitas Pulih at Depak juga ada pemeriksaan psikologis, pelatihan atau lokakarya, dan seminar serta webinar yang bisa menambah wawasan kita tentang kesehatan mental. Dan yang terakhir pendengar ada komunitas Seribu Tujuan. Seribu Tujuan ini melambangkan berbagai jalan yang tempuh setiap orang ya dalam hidup. Apapun keadaan atau apapun yang ingin dicapai, pasti ada harapan. Seribu Tujuan mempunyai visi untuk hidup di dunia kesehatan fisik dan mental dipandang sama. Seribu Tujuan menyediakan ruang untuk mengutarakan suara dan pikiran yang disebut mural. Mural ini merupakan suatu fitur yang dibuat oleh Seribu Tujuan untuk mengekspresikan ide dan pesan tentang topik-topik kesehatan mental. Nah ini pendengar, ada beberapa komunitas kesehatan mental yang ada di Indonesia yang bisa menjadi referensi untuk Anda mungkin ya untuk bergabung atau mungkin berpartisipasi. Silahkan pendengar, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda di rangkaian sajian Samarinda malam ini masih terus membersamai kami. Dan jangan lewatkan karena saat lagi tepatnya nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita juga akan berlanjut dalam program acara Ruang Rindu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masuk saat ini pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bersama ya dalam program Ruang Rindu.

0: selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, mudah-mudahan malam hari ini juga menjadi malam yang penuh kebahagiaan untuk Anda semua ya. Dan mudah-mudahan juga kebersamaan kita malam hari ini bisa menjadi satu cerita untuk kita semua. Ya, kita masih tahan dulu, kita masih hadirkan dulu untuk topik dan menyapa dan juga lagu-lagu yang akan kita sediakan nanti ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian Ruang Rindu ini kita sudah menyiapkan beberapa lagu yang sudah di list yang bisa Anda pilih nanti ya. Dan juga tema obrolan kita pada malam hari ini. Ya, tema kita pendengar pada malam ini adalah mengenai obrolan hati ya, ruang bercerita dan seni memahami perasaan, yaitu ketika sedang punya masalah Anda lebih membutuhkan nasihat atau seseorang yang mau mendengarkan. Ya, ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pernah enggak kita mengalami ya? Mungkin sedang punya masalah, pikiran terasa penuh, hati terasa sesak, lalu akhirnya kita memutuskan untuk bercerita kepada seseorang. Ya, kita mulai bercerita tentang apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita kecewa, apa yang membuat kita lelah. Tapi belum selesai kita bercerita, orang itu sudah memberikan banyak nasihat. Ya, kamu harus begini, kenapa enggak melakukan ini? Yaudah, jangan terlalu dipikirkan, coba lihat dari sisi positifnya. Ini banyak sekali masukan-masukan ya, terkait apa yang menjadi keluhan kita ini. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu pertanyaannya dalam sajian ini adalah kita lebih membutuhkan nasihat atau sebenarnya seseorang yang mau mendengarkan kalau kita dalam suatu masalah. Ya, di list lagu kita yang sudah tersedia, Orang Bilang dari Wali, kemudian Tanyakan Pada Rumput Yang Bergoyang dari Melly Goslow, Jangan Tumbuh Di Sana dari Christine Panjaitan, Izinkan Aku Menyayangimu dari Terry, Bahagia dari Cynthia Lamusu, Mungkinkah dari Stinky, Broken dari Setter featuring Emily, ada Victory dengan Andra and the Backbone, lalu Pernah Memiliki dari The Massive dan Rosa, Imagination dari Danny Hines, Mama Aku Ingin Pulang dari Poppy Mercury, lalu Walk On By dari Dionne Warwick, Anak Jalanan dari Chrisye, Cara Melupakanmu dari Giselle, ada Nindi Kubenci Kau dengan Cintaku, Angie Jerawat Rindu, ada Steve Winwood Ark of Driver, Robbie Williams dengan Betterman, Kala Cinta Menggoda dari Mile Jazz Project. Ini pendengar untuk list lagu kita yang sudah tersedia ya, bersama music director kita pada malam hari ini. Nah, sekarang baru kita buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 serta di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Oke, kita sapa yang pertama, ada Jelas Rondeng. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, selamat malam.
1: Sehat Bapak Ngedir?
0: Sehat. Oke, baik. Ya, tadi belum bisa kita angkat ya, karena kita menyampaikan dulu tema kita, lagu kita. Oke, baik, kita langsung bercerita mengenai kalau kita sedang punya masalah, kita lebih membutuhkan nasihat atau seseorang untuk mendengarkan.
1: Iya, pertama-tama saya minta maaf tadi dulu lah untuk yang ngobrol duluan tadi lah.
0: Iya, gak apa-apa, karena tetap kita tahan dulu, karena kita tuntaskan dulu untuk menyampaikan tema kita. Oke. Dan juga lagu. Oke, langsung aja. Langsung aja, oke, silakan.
1: Lagu dulu, ke lagu dari Poppy Mercury tadi, apa lagunya?
0: Oke, baik, Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang.
1: Ya, itu ini tadi masalah hati ya, Bang Padil ya.
0: Iya, kita sudah sampai ketika sedang punya masalah lebih memilih membutuhkan nasihat atau seseorang yang mau mendengarkan.
1: Kalau saya sih ya betul juga, bagus mendengarkan seseorang nasihat orang lain dulu. Kalau kira-kira positif kita ambil kan, kira bagus kan. Ya seandainya kurangnya kan ada juga yang orang menyampaikan ini bagus, ada juga yang kurang bagus. Ya kan begitu Bang Fadil ya?
0: Oke, jadi memilih yang mana? Membutuhkan nasihat atau membutuhkan seseorang yang mendengarkan?
1: Saya membutuhkan nasihat Bang Fadil.
0: Oke, baik. Jadi membutuhkan nasihat ya. Oke, baik. Julak Serondeng, silakan kalau mau menyapa dulu.
1: Salamnya ada Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Ate, Bunda Mudika, Bunda Wati, Dr. Alia Dahlan, selamat malam. Ada Pak Sigit, ada Sulaiman Tila-Tila, ada Sipul Kuku, ada Pak Ato di Morabadak, ada...
0: Itu semuanya aja ya?
1: Ada pokoknya salam kupak di bagi rata aja lah.
0: Oke.
1: Ya. Untuk Bang Pandi, selamat malam, selamat tugas mulia Bang Pandi, saya selalu Bang
0: Pandi. Amin ya Rabbal Alamin. Sedemikian sebaliknya, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian juga sebaliknya untuk semua pendengar kita, jujurlah serunding, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan selalu rezeki yang melimpah ya. Ya katanya kalau Pak Julak Serunding tadi lebih membutuhkan nasihat katanya ya. Ya, jadi artinya kita cari masukan dulu nasihat-nasihatnya. Ini yang mungkin bisa menjadi pandangan ke depan. Terima kasih Julak Serunding. Ada di belakang Julak Serunding. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pardi.
0: Halo.
2: Iya, selamat malam Bang Pardi.
0: Siapa Bang Pardi?
2: Siapa ya Bang Pardi itu? Nama sendiri kok lupa.
0: Hah? Nama Pardi itu siapa, Bu?
2: Ya sampean lah.
0: Saya bukan Pardi, Bu.
2: Iya, bilangnya orang sana Bang Pardi.
0: Hah?
2: Namanya siapa Bang Pardi?
0: Oke, Bu, saya bukan Pardi ya. Saya Bang Padel, Bu.
2: Ya tahu.
0: Oke, baik, nggak usah dibahas, silakan.
2: Lagunya apa ya tadi?
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, halo.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya seperti itu. Saya ingin pulang sudah dipilih sama Julak Serunding. Apalagi itu Bang Bang Padel.
0: Wali, Umeli Goslo, Kristin Panjaitan, Terry, Cynthia Lamusu, Stinky, Seter, Andran The Backbone.
2: Kristin Panjaitan apa?
0: Jangan tumbuh di sana.
2: Iya, sudah itu aja.
0: Oke, baik.
2: Salamnya buat Ibu Warga Nasi Kuning tadi, selamat malam. Bang Anto yang di Warabadak, malam. Bang, siapa lagi ya? Bang Irfan, selamat malam. Bunda Ate, Bunda Wati, selamat malam. Bunda Dava, Dokter Lia Daran, ya, selamat malam. Dinda, selamat malam. Nanti gak tersatang, ngambek lagi. Iya, ya buat segalanya deh.
0: Oke, baik.
2: Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka yang ada di Sempaja atau di Balikpapan ini atau di Suryanata ya. Soalnya kadang-kadang di Sempaja, kadang-kadang di Suryanata. Jadi kadang-kadang malah di Balikpapan juga ya. Oke, masih ada lagi di jalur telepon kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muara Badak ini Empang di Pak Ato. Apa kabar Pak Ato?
3: Alhamdulillah Bang Fadil, banyak asam Bang Fadil.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
3: Asapnya Bang Fadil.
0: Asap benar. Karena seharian ini memang penuh asap ya.
3: Apa? Mulai kemarin tuh Bang Fadil.
0: Apalagi pagi-pagi mungkin akan sangat tebal sekali ya.
3: Ih, tebal. Malam-malam ini Bang Fadil.
0: Ini malam juga ya?
3: Makin terasa bau nih kena Bang Fadil kalau malam ini.
0: Nah, iya iya. Ini kalau dilihat dari Muara Badak, dari seputar sana, dari wilayah mana nih asapnya tuh Pak Ato?
3: Aku dengar-dengarkan itu Bang Fadil itu di RRI pagi itu kan berita itu. Katanya dari ini, Pulau Atas.
0: Pulau Atas masih ada, dari Bantuas juga kalau nggak salah masih ya.
3: Iya, kan dekat itu Bang Fadil itu kan?
0: Iya, iya, iya.
3: Itu sudah, wah, walaupun di dalam kelambu Bang Fadil, katanya itu
0: Bang. Padahal sudah dalam kelambu ini ya?
3: Iya, betul Bang Fadil itu sudah, aduh pokoknya.
0: Jadi kalau sudah malam gini sudah dalam kelambu, cuma dengarin radio aja lagi ya, hiburan ya.
3: Iya, dengarin itu aja lagi, Bapak dengarin lagi. Mau nonton TV, gak ada TV kan?
0: Mau nonton TV, gak ada TV.
3: Iya, walaupun ada TV, Bapak, dia cuma gak ada juga adonya.
0: Oh, enggak bisa nangkap ya?
3: Iya, lampu kan ada juga, Bang Pedil.
0: Oh, iya. Untuk jalur, padahal kan sebenarnya untuk yang pakai tenaga surya itu sebenarnya sudah bisa ya?
3: Iya, coba kita enggak tahu, Bang Pedil, itu pakai begitu. Kita kan biasa pakai genset itu, Bang Pedil. Ada kan genset kecil itu, Bang Pedil.
0: Ah, genset, iya.
3: Iya, yang 900 watt itu.
0: Sembilan ribu.
3: Iya, itu dipakai itu, Bang Pedil.
0: Iya, tapi itu juga mungkin enggak semalaman ya?
3: Enggak, kecuali dipakai itu misalnya kalau orang mau keluarkan udang, kalau nyorong kan
0: sekaligus pake. Juga mungkin ngecas HP apa segala gitu ya.
3: Kan kita mulai nyalakan itu kan biasanya mulai jam 7, Bang Pedil. Sampai selesai jam 12 atau jam 1 ke itu pun seminggu nyorong itu aja dinyalakan.
0: Oke, baik. Ya mudah-mudahan semuanya tetap aman ya, dan tetap jaga kesehatan karena memang kabut asap ini luar biasa nih saat ini ya. Oke, baik. Lagunya apa, Pak Ato?
3: Lagunya tadi ada tuh, kedengar lagunya itu
0: Stinky, mungkinkah?
3: Iya, mungkinkah.
0: Oke.
3: Selalu bersama.
0: Siap.
3: Lagu kenangan tuh, Bapak Adil ya.
0: Oke, betul sekali.
3: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan Bang Pada selalu dikasih kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
3: Ya, pamit Bang Fadil.
0: Yap.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato yang ada di Muara Badak juga sudah gabung ya. Oke, di jalur WhatsApp silakan juga untuk pesan singkat kami juga buka ya. Ini yang dari WhatsApp yang sudah menunggu ini tampaknya ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bang Padel.
0: Ya, selamat malam. Ini dari Muara Jawa. Tadi Muara Badak, sekarang Muara Jawa. Apa kabar Muara Jawa?
4: Muara Jawa ini dilanda kabut asap nih.
0: Wah, ini kalau Muara Jawa kabut asapnya dari mana perkiraan itu?
4: Ini dari Balikpapan ini.
0: Dari Balikpapan? Mm-hmm. Wow. Tebal ya kabut asapnya di sana? Tebal kabut asapnya?
4: Tebal ini malam ini nih. Okay. Ini pakai masker ini saya ini.
0: Wow, di sana belum ada hujan juga ya?
4: Belum ada.
0: Berarti sudah
4: nggak bisa keluar saya nih, masalahnya di rumah aja, masalahnya kabut asap tebel betul.
0: Oh, jadi nggak bisa keluar kan?
4: Iya, habis pulang kerja langsung aja ke rumah, nggak keluar lagi.
0: Iya,
4: biasanya
0: iya.
4: Keluar.
0: Berarti asapnya tebal sekali ya?
4: Iya, tebel ya. Ini.
0: Wow.
4: Harus pakai masker, tanda sakit kan itu. Pernapasannya sesak itu biasanya itu.
0: Iya. Sudah berapa hari ini yang paling tebalnya sudah berapa hari nih?
4: Ini baru 4 hari Bang Pater. 4 hari berturut-turut.
0: Yang sudah paling tebal ini ya?
4: Iya.
0: Asapnya nih?
4: Iya. Samarinda bagaimana Bang Pater? Aman aja kan?
0: Samarinda tetap ada juga kabut asap. Beberapa waktu lalu memang tebal. Dan ini juga kayaknya belakangan ini agak mulai lagi nih.
4: Ya itu mungkin dari Muara Jawa sih nih. Mungkin ke sana nih.
0: Ya karena ya di ini Pak Ato juga di Empang ya. Di Muara Badak juga tebal ini.
4: Iya. Okay. Ini berapa hari enggak hujan Bang Padel ya?
0: Ini bukan
4: ada lebih 3 bulan ya.
0: Di sana termasuk kan ada beberapa hari lalu ada hujan juga ya.
4: Ada gerimis tapi ya.
0: Oh, gerimis. Sudah lebat.
4: Okay. Ya sudah, lagunya Kristen Hanu Penjaitan Bang.
0: Kristen Panjaitan.
4: Ada kah?
0: Oke, okay, baik nanti kita hadirkan ya. Ada, jangan tumbuh di sana.
4: Ya sudah.
0: Oke.
4: Ya sudah, saya pamit dulu Bang Pandu. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan yang ada di Muara Badak. Baik pendengar, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di request tadi ya. Ada 4 penelpon kita pertama yang sudah masuk. Jelas Rondeng, ada Bu Eka, ada Pak Ato dan juga ada Bung Irfan. Mama aku ingin pulang dari Poppy Mercury dan juga jangan tumbuh di sana dari Christine Panjaitan.

0: mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
0: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
0: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Iya, dua lagu pendengar sudah kita hadirkan ya. Mama Aku Ingin Pulang dari Poppy Mercury dan juga Jangan Tumbuh di Sana dari Christine Panjaitan. Membawa kita masuk pada pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kita undang Anda kembali pendengar di dua jalur telepon di 7365667434 95, dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, malam ini di sesi Ruang Rindu kita enggak akan sedang mencari jawaban yang paling benar ya terkait tema kita. Ketika sedang punya masalah, kita lebih membutuhkan nasihat atau seseorang yang mau mendengarkan. Nah, tadi seperti Bu Eka bilang, siapa Jula Serondeng katanya lebih memilih membutuhkan nasihat katanya tadi ya. Nah, kita lebih membutuhkan nasihat atau seseorang yang mau mendengarkan. Ya, pendengar Pro 1 ya dari Samarinda, kita memang tidak mencari jawaban yang paling benar. Kita hanya ingin memahami satu hal, yaitu terkadang apa yang kita butuhkan bukanlah seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kita, melainkan seseorang yang bersedia menemani kita melewati masalah itu. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, banyak orang yang mengira ya bahwa ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, berarti dia sedang meminta jalan keluar. Padahal sebenarnya tidak ya. Bercerita dan meminta solusi adalah dua hal yang berbeda. Ada kalanya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi belum punya cukup tenaga untuk melakukannya. Ada juga saat kita belum bisa memahami perasaan sendiri sehingga kita perlu mengungkapkannya terlebih dahulu. Ya, kadang kita memang bukan sekedar mencari jawaban ya pendengar, kita hanya sedang berusaha mengeluarkan apa yang terlalu lama kita simpan. Oke, baik. Di jalur telepon WA yang sudah masuk kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali nih Bu Ira gak gabung ini ya.
1: Iya, ada kakak sepupu meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan yang ditinggalkan sabar dan juga ya, mendapatkan tempat yang di sisi yang paling indah ya.
1: Amin ya
0: Allah. Gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kemarin gak datang ya waktu acara ya?
1: Iya, ada kawinan ponakan di Kutai Lama, Bapak Del.
0: Gitu, ya gak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya nanti mudah-mudahan bisa ngumpul ya.
1: Ya, amin.
0: Itu Bu Ratna katanya kayaknya mau ngadakan kumpulan lagi tuh ya.
1: Ya itu ada acara.
0: Dia sudah mulai tuh potong ayam apa bakar dia, wah bikin ngiler aja katanya itu.
1: Itu sudah menggoda
0: sih. Menggoda katanya ya. Oke, baik. Bu Ira mau berbagi ini terkait tema kita atau memilih lagu atau mau nyapa aja?
1: Apa temanya Bang Fadel?
0: Itu tadi kalau misalnya kita punya masalah, mencari nasihat, meminta nasihat atau meminta orang untuk mendengarkan.
1: Kalau ada masalah, yang paling dekat sama kita memberikan nasihat apa yang kita anukan kan? Ya, kalau misalnya bagus baru kita ambil gitu aja.
0: Oke, jadi artinya lebih membutuhkan nasihat ya dari seseorang ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Terus kita berdoa juga apa yang kita anukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bang Padeng.
0: Oke, karena kadang-kadang kan ada juga orang, dia gak butuhkan nasihat, tapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan dia, biar gak ada nasihat atau mungkin masukan atau jalan keluar disampaikan, tapi kalau sudah disampaikan kemudian orang tersebut mau mendengarkan, itu biar berbeda juga, sudah rasa plong biasanya ya.
1: Iya Bang Fadil.
0: Oke, baik, lagunya apa Bu Wira?
1: Salam untuk semuanya aja Bang Fadil ya.
0: Oke, lagunya?
1: Untuk semuanya aja, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Amin. Lagunya?
1: Lagunya ikutan aja Mam Padel.
0: Oke, baik, siap.
1: Ya, semoga Mam Padel sekeluarga sehat selalu. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: kalau pulang hati-hati Bang Padel.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira yang ada di Samarinda seberang juga sudah bergabung ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada bos saya juga sudah pulang di sana ini. Oke, baik, di jalur telepon kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Bang Saiful Koko, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana kabut asap?
2: Tumben
0: secara malam minggu. Iya, dapat jatah jadwal. Karena besok libur ini.
2: Iya.
0: Kita mau berpetualang dulu ke Sindang Sari ini nanti besok pas libur ini.
2: Berapa lama udah
0: ke sana? Setengah tahun kalau.
2: Siapa yang jaga situ Bang Padir?
0: Gak ada.
2: Lah jadi apa aja dia?
0: Iya, makanya rambutannya sampai hitam gak kepetik gitu. Sampai saking masak sudah hitam semua, gak bisa diambil sudah.
2: Dalam pagar kah?
0: Enggak. Terus cempedaknya juga par kemasakan jatuh semua.
2: Biasanya kalau di luar rumah itu sudah hilang.
0: Di sana aman.
2: Tikus-tikus kampung.
0: Ah, di sana aman, nggak ada masalah.
2: Aman
0: nggak? Aman di sana itu.
2: Coba bilang waktu musim rambutan tuh lah.
0: Jadi itu enak sudah. Padahal rambutannya rambutan yang manis lagi ya.
2: Garuda.
0: Bukan. Dia bukan rambutan Garuda, tapi koyakan manisnya luar biasa itu.
2: Itu yang bikin tenggorokan sakit itu.
0: Dia kuning, baru kuning aja sudah manis coba. Apalagi kalau sudah masak, wish.
2: Tupai banyak sama kelawar yang makan lagi juga.
0: Kelelawar kayaknya.
2: Iya.
0: Kalau tupai enggak. Jadi termasuk juga kueninya juga kelelawar yang jatuhin.
2: Iya. Kalau saya ada masalah tuh jarang Bang saya mengungkapkan ke seseorang.
0: Artinya dipendam sendiri ya?
2: Justru seseorang yang sering.
0: Oh, seseorang yang datang gitu ya?
2: Iya.
0: Wow. Berarti tempat curhat kayaknya nih ya.
2: Iya. Ya kita dengarkanlah.
0: Iya. Ya memang kadang-kadang gitu ya. Artinya kalau kita bisa memberikan solusi kepada orang lain, kenapa tidak gitu ya.
2: Itu sudah. Kadang-kadang saya kasih jalan. Kadang-kadang kan ya seperti susah dalam setahun dua tahun. Ya jangan dikeluhkan, disyukurin. Sekian puluh tahun kamu senang ya, kamu gak mikir susahnya.
0: Iya, benar.
2: Itu sudah. Itu Diana Warwick, Bang Padil itu lagunya
0: Walk On By. Saya tidak tahu karena yang masuk di list sama Bang Deddy ini Walk On By-nya.
2: Oh, saya tuh yang senang itu yang I Never Love This Way Again itu.
0: Oke. Yang mana?
2: I'll never love this way again. Tahu aja Bang Padir mau nyanyi kan. Bagus lagi suaranya.
0: Oke, tapi ini kayaknya apakah saya dapat nanti nyari atau enggak? Nanti saya coba cari ya untuk menggantikannya. Saya
2: enggak apa-apa Bang Padir.
0: Karena
2: saya dari tadi kan dengar Januari. Tumben ada malam minggu di Diana Warwick. Lama gak dengar
0: Diana Warwick ini. Iya. Ini yang kribo itu.
2: Iya.
0: Mirip
2: tinggi
0: seperti
2: suaranya tuh.
0: Tinggi, mirip seperti Whitney Houston ya.
2: Iya, kalau di Indonesia itu kan kayak Lex Leo.
0: Iya. I know I'll never love this way again. Itu lagunya paling
2: apa lagi Bang Padir lagunya masih.
0: itu sudah di luar kepala kayaknya kalau itu tuh ya.
2: Iya, saya juga senang lagu itu Bang Padir.
0: Iya, itu lagu salah satu lagu yang paling populer dari Diana Warwick.
2: Iya, paling populer sudah lagu itu.
0: Iya, nanti saya coba cek ya kalau misalnya ada ketemu nanti ya.
2: Napa sedikit Bang Padir?
0: Silakan.
2: Tadi ada Julak Sounding ya. Selamat malam. Ada Ica di Makassar kalau mendengarkan selamat malam. Bu Wira tadi, selamat malam Bu. Tua Adenan, mudah-mudahan tidak tidur. Bunda Yanti juga ya.
0: Yeah.
2: Ada Dr. Lia Dahlan. Pak Widi di Tokyo kalau mendengarkan selamat malam.
0: Yeah.
2: Pak Nurjansa di Tenggiri ya. Untuk Depi, Ini lagi Oma Moran ya bang.
0: Oh gitu, Devi?
2: Iya, sudah mulai hari Rabu.
0: Sakit apa?
2: Nah banyak yang sakit. Oh, banyak yang sakit. Terutama darahnya, HB-nya rendah bang.
0: Oh gitu, ini banyak sakitnya nih bahaya nih kalau sudah banyak sakitnya nih ya.
2: Iya, mau dicek yang lain. Karena orangnya jarang makan nasi itu bang.
0: Oh, jadi?
2: Itu sudah makan yang macam-macam cemilan.
0: Wow.
2: Itu pernah saya paksa disemprotkan ke saya. Wow. Mudah-mudahan lebihnya rumah sakitnya tegakkan. Yeah. Selamat malam aja untuk tahun cepat pulang.
0: Yeah.
2: Rindu kasurnya, rindu bantal gulingnya.
0: Iya.
2: Yeah. Untuk semua yang lagi dengarkan acara tanpa kecuali bang Fadil.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam bahagia dan sejahtera aja.
0: Amin.
2: Untuk bang Fadil, selamat tugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sampai di rumah.
0: Siap.
2: Makasih bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Saiful Koko di Sungai Nama ya. Di jalur telepon WA sudah menunggu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, apa kabar Mama Indah?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya, kirain sudah. Kirain sudah langsung nyerang ayam bakarnya Bu Ratna ya. Saya juga belum pernah ke sana juga saya ini.
3: Oh, belum pernah juga kah?
0: Bang Dedi yang sudah pernah ke sana.
3: Oh, ya kah?
0: Kayaknya asik itu tempatnya, bisa berenang lagi di kolam yang luas.
3: Iya, ada kolamnya katanya.
0: Tapi
3: ya.
0: Tapi hati-hati tuh kolam tambang, hati-hati.
3: Jadi itu danaunya itu danau apa namanya?
0: Danau apa namanya? Ada namanya ya. Ada namanya tuh.
3: Ada namanya tuh. Tapi kayaknya bodat aja yang tahu tuh namanya.
0: Okay.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat, Mbak Mama Indah, keluarga dan juga teman-teman kita yang lain ya. Oke, baik.
3: Tadi barusan tadi
0: Bang Saiful Koko. Iya, ada Bu Wira juga tadi.
3: Iya, banyak sudah gabungan.
0: Bu Eka, Jula Serondeng, Pak Ato, Irfan.
3: Wih, sudah banyak ya?
0: Iya, ada 7 orang sudah.
3: Saya tadi buka pas Bang Saiful Koko tadi. Teman kecil itu.
0: Teman kecil sama berarti
3: teman curhatan lagi kecil.
0: Sama Jula Kadenan yang ada di Muara Siran juga biasanya nih.
3: Ketawa tuh Bang Saiful Koko.
0: Katanya teman curhat. Depinya lagi sakit katanya.
3: Oh iya, kamu dan cepat sembuh ya.
0: Iya, amin.
3: Saya pakailah aja.
0: Iya.
3: Okay. Lagunya apa tadi yang dibahas? Yang tadi apa yang dibahas?
0: Biasanya kalau misalnya kita punya masalah, lebih memerlukan nasihat atau memerlukan orang yang mau mendengarkan. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya ada orang yang mau mendengarkan, mau ditanggapi, mau tuh dikasih masukan atau enggak, itu biasanya kita plong ya. Tapi ada juga orang yang meminta selalu nasihat gitu ya.
3: Kalau saya tuh kalau ada masalah itu kita simpan dulu lah ya kan.
0: Okay,
3: kita tahan-tahan dulu sebentar.
0: Simpan dalam hati ya.
3: Terus nanti ketemu tuh. Ada teman yang cocok ya kan, yang sudah biasa.
0: Biasanya soulmate ya.
3: Ya pastinya itu.
0: Ini kayaknya punya soulmate juga ini.
3: Biasa
0: ibu harus kan itu gitu. harus ya, artinya apalagi seseorang yang bisa mendengarkan kita itu
3: ingin ini ya, perlu itu mah pada kita perlu ketemu begitu. Dan saya alhamdulillah ada ya beberapa orang tuh memang sudah biasalah kita artinya, sudah kumpul-kumpul gitu
0: ya, artinya sudah sehati gitu ya.
3: Iya, yang penting kita tuh bisa didengarkan lah.
0: Betul.
3: Kalau kita lagi curhat itu, lagi cerita itu didengarkan dulu sama temannya kan, diperhatikan.
0: Iya.
3: Nanti kalau ada masukan-masukan tuh dari teman tuh.
0: Betul.
3: Yang baiknya tentunya yang baiknya kan.
0: Artinya.
3: Kita juga pilihkan teman.
0: Tapi ya, paling tidak kita juga harus betul-betul memilih teman yang bisa kita jadikan ya, soulmate ya. Karena terkadang ya, betul, salah memilih teman kita Tahu aja.
3: Biasa. Oke. Sampainya kemana-mana.
0: Itu sudah. Baik, lagunya apa? Amanda.
3: Lagunya apa ini? Bisa dipilih enggak tuh?
0: Ada Stinky tadi Julak. Pak Saiful Koko tadi minta lagunya Daniel Warwick. Karena yang tadi itu yang diminta enggak ada. Ini tetap aja Walk on Way by. Masih ada mungkinkah Stinky?
3: Stinky apa, Pak?
0: Stinky mungkinkah?
3: Oh, mungkinkah aja tuh. Kalau terlalu banyak tanda tanyanya ya. Untuk aja dah yang mana yang bagus aja dah.
0: Oke, okay, ada Marriages Project dari Kala Cinta Menggoda.
3: Selanjutnya?
0: Selanjutnya masih banyak ya, ada Wali, ada Meli Goslo, Terry, Cynthia Lamusu.
3: Oh, Wali yang apa tuh? Walinya
0: apa? Orang bilang.
3: Oh ya sudah, ikutan Wali aja dah.
0: Oke, siap.
3: Ya. Salam tadi yang sudah gabungan ya, ada siap. Bunda Eka katanya.
0: Iya, Bunda ya. Eka sudah.
3: Ya. Beliau juga tuh sangat senior betul itu kalau masalah kita
0: ikutan
3: itu. Selamat malam ya Bu ya, lama gak ketemu tuh.
0: Iya, lama juga gak gabung soalnya.
3: Iya.
0: Bu, oke, Bu Ekanya lama juga gak gabung soalnya.
3: Oh iya kah? Tapi bapak malam saya dengar ada kok Bang.
0: Oh iya kah, berarti habis bertapa berarti itu ya.
3: Sama, kita sama-sama habis bertapanya kan.
0: Oke, sampai ketemu tanggal 17. Mudah-mudahan bisa semua hadir. Sehat
3: bisa hadir, ya. Semua
0: sehat semua ya,
3: ya. Okay. Terima kasih Bang Badar.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah sudah bergabung juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Padel.
0: Selamat malam Bung Arman, apa kabar?
4: Baik, sehat Bung Padel. Tapi yang gak sehat cuaca Bung Padel.
0: Oh, cuacanya, kalau saya yang gak sehat lain cuaca.
4: Apa tuh?
0: Kantong.
4: Cuacanya ini waduh tambah parah ini Bung
0: Padel. Asapnya makin parah.
4: Iya, aduh. Jadi pedas mata ya.
0: Benar, ini luar biasa ini. Dan tadi saya kira pas saya mau turun sore sekitar jam 3 tadi, Saya kira awan mau hujan. Kok semuanya kayak gelap, tertutup kabut gitu ya. Saya kira mau hujan, ternyata asap.
4: Oh iya itu. Cahaya matahari itu oren Bung Badar.
0: Oren. Bahkan cenderung ke merah jadinya ya.
4: Oh, iya, aduh gue bilang nih asap ini kurang sehat ini.
0: Ya itu sudah ya. Jadi antisipasi aja, kita tetap harus menggunakan masker ya.
4: Itu apa perlu pakai bom air di udara ini Bung Badel?
0: Iya, masih mengatasi ini. Kalau nggak salah informasi yang terakhir yang kita dapatkan dari Kalak BBBD Kota Samarinda, helinya kalau nggak salah dipakai ya untuk di IKN, karena di sana juga titik-titik panas untuk karhutla masih terjadi di sana ya.
4: Iya. Ada yang iseng kayaknya tuh.
0: Ya?
4: Kayaknya Bung Badel ada yang iseng itu Bung Badel.
0: Ada yang iseng.
4: Ya itulah. Kita tidak menuduh, cuma kayaknya iseng itu.
0: Nah, itu kan sudah.
4: Kalau dari masyarakat orang Kalimantan, kurasa kesadarannya tinggi Bung Padel, tahu adat dan adab Bung Padel.
0: Betul, ada karena sudah tahu caranya mereka ya.
4: Iya. Kayaknya ada yang iseng itu.
0: Sudah
4: itu
0: ada berapa orang ya sudah ditangkap ya? Ya mudah-mudahan bisa semua makin aman dan juga bisa segera teratasi semuanya ya.
4: Ya, aku gak senang pada asapnya nih, aduh.
0: Betul, kita sama sekali terganggu sekali kita.
4: Mata.
0: Ya.
4: Mata kita pedas Bung Padel. Kalau jalan itu.
0: Kalau saya mata pencahariannya pedas.
4: Tapi saya lihat kalau pagi itu orang lari pagi enjoy aja Bung Padel.
0: Padahal sebenarnya pagi itu yang tampak sekali itu asapnya.
4: Iya. Kan hari Sabtu kan libur nih.
0: Iya.
4: Wih, ramai itu. Besok nih ramai lagi nih. Lari pagi nih.
0: Ya, mudah-mudahan tidak lupa menggunakan masker mereka ya.
4: Nggak boleh pakai masker, nggak bisa bernapas. Lagunya lagu Indonesia aja Bung Padel.
0: Siapa yang mana?
4: Meli Goslo kalau ada.
0: Meli Goslo ada.
4: Nah, itu aja sudah.
0: Oke,
4: sekarang siap. Kita masuk ke tema apa kita tema kita Bung Padel?
0: Itu tadi tentang karena kita nggak tahu ya. Kadang-kadang masalah itu bisa tiba-tiba datang yang membuat hati kita bisa gimana gitu ya. Nah, kadang-kadang permasalahan yang ada kita alami ini kita ingin menyampaikan ke orang lain, apakah meminta nasihat atau mungkin hanya mencari orang yang mau mendengarkan?
4: Oh, kalau saya sih cari teman diskusi aja, Bung Padel.
0: Oke, artinya yang mau mendengarkan ya?
4: Enggak sih, mau ini itu curhat kalau mendengarkan, Bung Padel. Kalau saya tuh diskusi, Bung Padel.
0: Artinya ada masukan juga di situ ya?
4: Iya, diskusi. Okay. Karena diskusi ini di AI, Bung Padel. Iya, tapi kalau diskusi saya beda, Bung Padel, dengan orang-orang. Karena setiap masalah itu pasti saya bisa atasi itu segalanya.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi kecuali buntu itu yang penuh teka-teki.
0: Iya.
4: Penuh teka-teki. Misalkan bakar hutan tuh, ini orang ini manusia kan bukan nih? Nah kan itu teka-teki kan?
0: Iya.
4: Nah jadi aku diskusinya tuh dengan orang-orang yang memiliki keilmuan, Bung Padel, ilmuwan batin tingkat tinggi.
0: Ya artinya bisa memberikan masukan, artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya.
4: Bukan juga, Bung Padel, karena kalau orang-orang yang memiliki apa namanya ilmu kebatinan tinggi, Bung Padel.
0: Iya, ini kayaknya
4: dia bagus itu, Bung Padel, pencerahannya, Bung Padel.
0: Iya.
4: Masuk di akal, karena tinggal kita aja lagi menganalisisnya.
0: Berarti ilmu pikirnya paling tidak ya?
4: Seiring waktu teka-teki itu pasti terpecahkan.
0: Betul.
4: Ya, kayak gitu, Bung Padel.
0: Betul.
4: Saya jarang kalau diskusi dengan yang biasa-biasa. Kalau orang yang biasa-biasa itu ya ngobrol biasa aja.
0: Yeah.
4: Ya tentang pertanian, perkebunan, perbengkelan, perikanan, gitu-gitu aja dah. Tentang ekonomi, tentang hukum. Gitu-gitu aja, Bung Padel. Itu sudah dikuasain semua tuh. Jadi aman-aman aja itu.
0: Oke
4: deh. Kalau bisa ini yang belum masuk, masukkan, Bung Padel. Kayak Julak Adnan nih, masuk nih.
0: Biasanya kalau Julak Adnan, kalau monitor beliau langsung lewat pantun biasa. Nah, sudah menunggu pantunnya.
4: Beliau sakit itu.
0: Ya, hari itu beliau kehabisan obat insulin.
4: Sebenarnya kalau tekanan darah tinggi itu obatnya daun sesahangan.
0: Beliau kencing manis.
4: Oh, kalau kencing manis gampang itu obatnya, Bung Padel. Saya jamin itu.
0: Oke, ini monitor monitor ini Julak Adnannya monitor ini.
4: Gampang itu Julak Adnan. Kalau orang Kutai asli tahu tuh obatnya tuh, orang tua Bahari. Nah, kalau aku tahu juga tuh obatnya gampang itu. Biar tensi apa gula darah 500, 600 cek aja kalau setelah ramuannya mudah kok.
0: Gitu ya?
4: Iya, mudah didapat. Gampang diolah. Karena Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada tanaman-tanaman itu untuk manusia.
0: Iya, kita karena cuma kita enggak tahu yang mana fungsinya, mengolahnya gitu ya.
4: Belum tahu Julak Adnan, gampang itu obatnya.
0: Oke, bisa kontak berarti nanti julatannya
4: demikian,
0: ya.
4: Demikian Bung Padel, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arman yang ada di Loajanan. Ya, berikutnya masih ada di jalur telepon WA. Ada Lanius, selamat malam. Ruang Rindu.
5: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu, memori lewat lagu, Bung Padel.
0: Oke, apa kabar Bang Lanius?
5: Kabarnya sih aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Sambas ya.
5: Betul.
0: Soalnya lama enggak menyapa nih.
5: Iya, soalnya kadang tuh lupa gitu. Kadang mau gabung di Palaka di Samarinda kadang tuh lupa-lupa gitu.
0: Gimana kadang di sana? Masih kebakaran karhutlahnya gimana di sana?
5: Saat ini informasinya sudah berkurang ya.
0: Sudah berkurang ya.
5: Karhutlah untuk kebakaran sudah, bahkan udara kita juga sudah mulai sedikit-sedikit demi sedikit sudah berkurang lah asapnya.
0: Alhamdulillah.
5: Walaupun karena juga di Subah ini kan hujan juga di Sambas ini kemarin lalu.
0: Oh, ada hujan sudah di sana ya?
5: Ya udah hujan, tapi ada sebagian juga yang lokal, ada yang merata gitu kan. Nantilah di bulan 11 atau bulan 12 nanti kemungkinan itu pasti hujannya merata nanti di seluruh Indonesia atau di seluruh Kalimantan kayaknya sih. Itu ya. Nanti itu kalau udah hujan, nanti pasti kebanjiran itu melanda.
0: Mudah-mudahan tidak banjir ya. Ya, kita ya, kalau itu, kita kalau kita
5: itu enggak bisa difungkiri itu, Bung.
0: Kalau itu memang... Pak Lanius, kalau kita memastikan berarti itu doa, itu tidak boleh ya.
5: Ya, memang sih sebenarnya itu sih.
0: Ya, meskipun fenomenanya seperti itu, ya, ya mudah-mudahan tidak banjir.
5: Jangan sampai lah ya, itu aja
0: itu
5: lah.
0: Doanya.
5: Jangan sampai lah ya.
0: Jadi jangan dipastikan.
5: Oke lah kalau gitu.
0: Siap.
5: Temanya berarti tentang nasihat ya.
0: Iya.
5: Ya, sebenarnya kalau nasihat ini kan banyak hal nih, Bung Fardji. Kadang orang ini kan kalau ditegur, dinasihati, kadang-kadang ada yang terima, kadang-kadang tidak, begitu kan? Kadang-kadang menolak, begitu loh. Sudah ya, menganggap dirinya paling benar kan?
0: Ya, pertanyaannya bukan itu, Pak Lanius.
5: Apa?
0: Diri kita yang punya masalah, apakah kita memilih orang untuk memberi nasihat atau hanya mencari orang untuk mendengarkan itu?
5: Maksudnya, ulang lagi pertanyaannya.
0: Misalnya Pak Lanius punya masalah. Pak Lanius ini mencari orang untuk curhat atau mencari orang untuk mendengarkan itu?
5: Kalau saya sih sebenarnya cari yang curhat jelah.
0: Oke. Baik, jadi artinya artinya permasalahannya bukan banyak orang yang hanya ini bukan. Jadi kita hanya di situ aja berfokus di dua pertanyaan itu aja. Oke.
5: Berarti kalau curhatnya seperti apa dulu kan? Sebenarnya kalau kita curhat sih boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi jangan sampai melewati batas. Kadang kan curhat ini kan kadang belum tentu mereka dengar, kadang-kadang seperti itu.
0: Iya.
5: Seharusnya kita kan mendengarkan, tapi kadang-kadang tidak mendengarkan, begitu kan? Kadang ada nasihat yang positif, tetapi dianggapnya tidak positif, begitu. Kadang dipandang sebelah mata. Kadang-kadang itu saya pernah juga mengalami, Bung, gitu. Mengalami sesuatu tiba-tiba enggak dianggap, begitu, ada juga begitu. Malah kita yang disalahkan, begitu ya.
0: Oke, baik.
5: Jadi pusing gitu.
0: Iya.
5: Oke,
0: siap.
5: Oke lah, salamnya kita rangkul aja lah. Buat Bung Mat enggak, Bung? Bung Mat tadi.
0: Belum.
5: Oh ya, salam buat beliau nanti kalau dia menetor ya.
0: Oke, gitu. Siap.
5: Buat Bung Fardil, seselo aja ya.
0: Siap, amin. Yo,
5: terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih Bung Lanius yang ada di Sambas, Kalimantan Barat juga sudah bergabung ya. Di jalur pesan WhatsApp yang sudah bergabung dengan pantun-pantunnya ya. Berhalimun kabut di lembah ngarai, terjalnya ngarai di sisi gunung. Saiful Koko kusapa, salam damai, pendengar setia radio kita pun bergabung. Akan mendung, akan turunnya hujan. Jika hujan akan adakah geledak petir? Ruang rindu, lagu penuh kenangan. Karena suara Mang Fadil aku pun hadir. Terima kasih Julak Adnan. Makan kurma di dalam pinggan, dimakan berdiri ku ambil satu. Terima kasih untuk Bung Arman. Aku Adnan siap menunggu. Oke, ini terkait tadi resep tradisionalnya nih sepertinya ya, Bung Arman, untuk Pak apa Julak Adnan yang ada di Muara Siran. Baik, satu lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam.
0: Oke, silakan. Kayaknya mau balas pantunnya nih ya.
6: Dari Samarinda ke Muara Siran.
0: Cakep.
6: Ke Muara Siran naik kapal tambangan.
0: Cakep.
6: Gagaran ganteng orang Muara Siran. Tua denan kalau kondangan kayak bujangan. Malam ini malam minggu semakin jauh di ujung jalan. Jauh di Tenggarong menuju kota tepian. Orangnya santun dan ganteng, tua denan. Pemuda paling yahut semua resiran.
0: Luar biasa, cakep, ganteng.
6: Tadi Bunda Indah kata Bang Fadil.
0: Betul.
6: Si buah apel kan itu.
0: Teman masa kecil tadi katanya.
6: Iya, si buah apel.
0: Sebuah apel ya.
6: Iya.
0: Kenapa
6: kan wajahnya kayak apel. Bulat. Ya, maaf Bunda Indah ya.
0: Enggak apa-apa.
6: Nah, baru dalam sehat. Saya undok lebak juga mana, Bunda Indah nih. Saya nongol juga.
0: Nongol tadi, makanya ya, langsung sehat, yang disapa duluan kan Bang Saiful Koko nih.
6: Makanya saya langsung ingat buah apel. Ya, terima kasih Bang Badil. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko yang sudah kembali bergabung ya. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita hadirkan lagunya ya, masih ada 2 menit ke depan kita akan coba bahas untuk persis nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, karena tadi tema kita, ketika kita sedang punya masalah, lebih membutuhkan nasihat atau seseorang yang mau mendengarkan ini ya. Kita bukan kita yang diminta masukan ya. Oke, ini hanya jika kita sendiri yang mengalami, kita mencari orang yang bisa memberikan nasihat atau orang yang mau mendengarkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, ya, nasihat sebenarnya bisa menjadi bentuk kepedulian ya. Namun nasihat yang diberikan terlalu cepat terkadang membuat seseorang merasa bahwa emosinya tidak diberi ruang. Ya, kita coba bayangkan ya, seseorang baru saja kehilangan sesuatu yang berarti baginya, ketika dia berkata bahwa dirinya sedih, lalu ia langsung menjawab, "Sudahlah, nanti juga dapat yang lebih baik." Nah, ini jawaban yang begitu cepat setelah disampaikan pertanyaan tadi atau keluhan tadi. Ini juga menjadi hal yang mungkin kurang tepat ya. Kalimat itu mungkin bermaksud menghibur, bukan solusi. Tetapi bagi orang yang sedang berduka, kalimat seperti itu bisa terasa seperti permintaan untuk segera berhenti bersedih ya. Nah, kita perlu memahami bahwa tidak semua perasaan harus segera diperbaiki. Ada perasaan yang perlu diakui terlebih dahulu sebelum seseorang siap mencari jalan keluar. Niat baik tidak selalu otomatis membuat seseorang merasa dipahami. Cara kita hadir juga menentukan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita hadirkan lagu berikutnya ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Kilau Pancasila di rangkaian sajian Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya, orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Lihat angsa berenang di kolam, bermain mereka berdua-duaan. Jika keresahan hati paling dalam, akankah hal ini Allah memberi cobaan? Terima kasih pantunnya dari Julak Adnan yang kembali sudah dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya. Sehat selalu Julak Adnan. Ya, mudah-mudahan sudah dapatkan kembali untuk insulinnya ya, karena beberapa waktu yang lalu obat insulin katanya lagi kehabisan, jadi harus cek kembali, harus kontrol kembali untuk mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan sudah dapatkannya ya, untuk bisa melakukan penanganan secara mandiri kembali dengan penggunaan insulinnya. Baik, di jalur telepon WA yang berikutnya kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Bang Padel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balikpapan ya?
1: Pak Sigit dari Balikpapan.
0: Pak Sigit Balikpapan, apa kabar Pak Sigit?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Cuacanya gimana? Kabut asap katanya tebal juga ya?
1: Nah,
0: aman ya?
1: Sudah ada. Aman aja.
0: Alhamdulillah. Ya, karena di Samarinda ini luar biasa. Siapa?
1: Karena sudah ngomong. Request lagu aja.
0: Yang mana?
1: Ikut temanya.
0: Yang mana?
1: Merequest lagunya Peter Ren, bisa nggak?
0: Di sini yang tersedia masih ada Angie, Dindi, Stevie Winwood, ada Robbie William, Giselle, Krisa, ada The Massive, Andra and the Backbone, ada Cynthia Lamusu, Mile Jazz Project, ada Terry, Mali Goslow.
1: Aduh, nggak ada ya.
0: Peter Pan nggak ada ya. Peter Pan nggak masuk.
1: Kalau ada mau request lagunya Peter Pan yang terdalam.
0: Oke, ini di list kita kebetulan.
1: Apa?
0: Ya?
1: Lagunya apa tadi? The Massive.
0: The Massive. Dari The Massive ada pernah memiliki.
1: Oh, itu aja sudah.
0: Oke, siap. Ya.
1: Salam dulu, Bang Padel ya.
0: Silakan.
1: Salamnya ini udah malam nih, ya. Jelak surfing. Mama, Mbak Selena, Sepul.
0: Iya.
1: Pak Irpa, Pak Anto di Muara Badak, WK,
0: yeah.
1: Suwati, Ibu Yuli dan Manuri, Bu Asih, semuanya aja deh, semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat semua.
0: Yeah.
1: Buat Bang Padel, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin. Kalau
1: pulang aja di Bang Padel.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit yang ada di Balikpapan. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Oke, masih ada. Ini dari Gunung Pipa ya. Tetangganya Pak Sigit Balikpapan ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Fadil?
0: Alhamdulillah, kabar baik-baik ae.
2: Sehat.
0: Ape-ape wae.
2: Enggak ada yang kurang?
0: Ada.
2: Apa tuh?
0: Isi kantong.
2: Ambil dong.
0: Di mana?
2: Yang gesek lah.
0: Yang digesek enggak ada. Sudah lecet semua. Nah, iya kan.
2: Padahal saya malam ini enggak mau ketawa loh.
0: Loh.
2: Mau tahan-tahan.
0: Kalau digesek sudah, soalnya kebanyakan gesek dia sampai kering dia.
2: Kok ada musik ya?
0: Di mana?
2: Ini aku dengar.
0: Oh, di tetangganya itu berarti itu. Di telinga saya soalnya enggak ada musik ini, enggak ada putar musik ini. Wah, ini kayak itu kayaknya dari dunia lain kayaknya tuh kedengaran itu ya.
2: Gitu ya.
0: Hati-hati.
2: Sepertinya.
0: Ya, hati-hati ya dari dunia lain kedengaran itu nanti.
2: Enggak apa-apa.
0: Gitu.
2: Biar aja malam Minggu ada dunia lain.
0: Atau jangan-jangan Pak Sigit ini yang muter musik kedengaran sampai ke situ ya.
2: Prat. Bang Padel, yep. Ada cerita apa sih malam hari ini? Lama saya nggak pernah ngobrol
0: gitu.
2: Ini.
0: Jadi tadi ceritanya tadi, tidak semua masalah harus memiliki jawaban. Tidak semua orang bercerita tentang meminta nasihat. Ya ada hanya untuk mendengarkan, kan gitu ya.
2: Kalau saya sih lebih baik menyelesaikannya dengan cara saya
0: sendiri
2: sih ya.
0: Oke.
2: Nggak perlu orang lain tahu.
0: Nggak perlu gitu. Soulmate?
2: Nggak.
0: Oh nggak. Oke.
2: Nggak percaya.
0: Oke, artinya lebih ini kayaknya bintang apa ya?
2: Nggak tahu. Bintang.
0: Bintang. Bintang Virgo.
2: Bintang di laut. Bintang di laut.
0: Bintang di laut itu namanya apa ya?
2: Kan, semua permasalahan itu kan tidak mesti orang lain tahu, Bang
0: Padel.
2: Apalagi kan sekarang ini kan, aduh gimana ya?

0: Tahu ya?
1: Ya, karena merasa belum menyelesaikan semuanya sendiri dengan cara mereka sendiri.
0: Saya dari dulu enggak pernah mau bercerita tentang masalah saya sih sama orang ya.
1: Ya, berarti Virgo ya, benar gak ya?
0: Enggak mau. Lebih enak gitu loh Bang Padel. Soalnya kalau orang lain tahu, kita pasti berpikiran dia cerita apa enggak ya sama orang lain
1: itu
0: gitu loh.
1: Sudah.
0: Pasti kan kepikiran kan.
1: Saya juga sama.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kalau ya karena gini loh.
1: Tapi bintang,
0: setiap permasalahan itu kan pasti ada jalan keluarnya ya Bang Padel.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kita itu kan masalah kita gitu loh, bukan masalah orang lain. Jadi kita selesaikan aja dengan cara kita sendiri, biar orang lain enggak tahu gitu.
1: Iya. Tapi kawannya sama ya, tapi bintangnya kok beda ya?
0: Ya iyalah beda. Di sana kan laki-laki, di sini kan wanita.
1: Oh gitu.
0: Padahal lagunya apa aja nih?
1: Yang akan hadir ada Dionne Warwick, Melly Goslow, The Massive, yaitu yang sudah dipilih, yang masih tersisa masih
0: kalau
1: ada
0: yang lain?
1: Masih ada Nindi, ada Steve Winwood, ada Robbie Williams, Giselle, Chrisye, Danny Hines.
0: Robbie Williams apa?
1: Robbie Williams Bederman.
0: Kalau ada lagi tadi penyanyi Indonesia tadi yang disebut?
1: Ada Terry, Mile Jazz Project, Cynthia Lamusu.
0: Terry apa?
1: Izinkanlah aku menyayangimu.
0: Aduh malasnya aku lagu itu.
1: Itu kan lagunya dari Iwan Fals.
0: Lagunya Robbie Williams aja.
1: Robbie Williams. Oke, Bederman. Ini saya suka ini.
0: Salamnya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya, okay. Tanpa harus menyebutkan nama satu-satu.
1: Ya, termasuk dengan diriku
0: tetap
1: ya.
0: Tetap selalu. Ya boleh. Tetap selalu jaga kesehatan.
1: Iya,
0: ya. Soalnya
1: harus.
0: Kan cuacanya lagi tidak bersahabat dengan kita gitu.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillah ya, tadi pagi di Balikpapan diguyur hujan, tapi nggak tahu tempat yang lain ya.
1: Lebat nggak?
0: Sudah nggak juga sih, sedang lah.
1: Lama?
0: Nggak, sebentar aja, dia cuma mau lewat aja. Katanya mau ngasih orang Gunung Pipa, dia bilang hujan.
1: Mau menyapa Bu Yanti aja di Gunung Pipa berarti ya. Wah luar biasa.
0: Oke deh Bang Padel.
1: Siap.
0: Buat teman-teman ya, mungkin ada yang lagi terbaring sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan.
1: Amin.
0: Buat Bang Padel, kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Insya Allah,
0: ya.
1: Siap. Makasih.
0: Makasih
1: doanya.
0: Bang Padel.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti yang ada di Gunung Pipa Balikpapan, tetangganya Bang Arpan, tetangganya Bu Asi, tetangganya Pak Sikit, tetangganya Bang Ira, tetangganya siapa lagi ya di sana ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu, termasuk juga untuk semua pendengar kita dimanapun berada yang saat ini bersama kita di rangkaian sajian Ruang Rindu. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa waktu kita terus berjalan ya. Ya, sebagai rangkuman dari tema kita, bahwa tadi sudah kita sebutkan, tidak semua masalah harus langsung memiliki jawaban. Tidak semua orang yang bercerita tentang sedang meminta nasihat ya, mendengarkan bukan berarti menyetujui semua hal, melainkan memberikan ruang agar seseorang dapat menjelaskan dirinya tanpa langsung dihakimi. Ya, memberikan nasihat juga merupakan bentuk kepedulian ya, selama dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keadaan orang yang menerimanya. Kita boleh meminta bantuan, meminta didengarkan, dan mengatakan dengan jujur apa yang kita butuhkan. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak harus selalu kuat sendirian. Jika masalah terlalu berat, ya mencari bantuan dari orang terpercaya atau dengan tenaga profesional mungkin ya, juga merupakan bentuk keberanian. Ya, mungkin setelah sejarah cerita kita malam ini, kita menyadari ya bahwa pertanyaan yang tentang nasihat atau didengarkan sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi masalah. Ini juga tentang bagaimana kita ingin diperlakukan ketika sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita hidup di dunia yang seringkali menuntut kita untuk cepat menemukan solusi ya. Ketika sedih, kita diminta segera bangkit. Ketika kecewa, kita diminta segera melupakan. Ketika gagal, kita diminta segera mencoba lagi. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih sudah menjadi bagian dari Ruang Rindu, dan semoga setelah malam ini kita bukan hanya menjadi manusia yang lebih pandai berbicara ya, tetapi juga manusia yang lebih mampu mendengarkan. Ya, kita butuh solusi atau

cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan, sebuah ruang untuk bercerita tanpa takut dihakimi, dan belajar memahami tanpa terburu-buru menghakimi. Ya, pendengar Pro 1 yang ada di Samarinda, dimanapun Anda berada malam ini, mari kita terus memberikan yang terbaik dan juga selalu introspeksi diri kita ya. Sehat selalu untuk semuanya, dan juga kami tidak lupa menghimbau untuk Anda, sebelum Anda beristirahat, sebelum Anda beranjak ke peraduan Anda, jangan lupa yakinkan semua kondisi dalam rumah sudah aman. Cek kembali lampu-lampu yang tidak digunakan, steker, stop kontak bisa dimatikan atau dicabut. Keran-keran jangan lupa dimatikan juga ya. Nah, terutama untuk kompor Anda, yakinkan peralatan masak Anda juga sudah dimatikan. Ya, agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang indah, yang penuh kebahagiaan untuk kita semuanya. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.

kamu? Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah di akhir rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ada 12 yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk Anda yang terus monitor, yang terus stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, kami mohon maaf juga jika ada tutur kata salah ucap yang tidak berkenan. Dan mudah-mudahan sajian acara ini juga dapat menghibur Anda ya, terutama untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang fit atau kurang sehat, atau mungkin sedang lagi galau. Yang saat ini dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan, utamakan selalu keselamatan Anda, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Dan juga yang masih bekerja atau beraktivitas saat ini, ya, seperti yang selalu di menjadi tagline dari instansi terkait, khususnya dari Dinas Tenaga Kerja, utamakan selalu keselamatan, safety first ya. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas Anda malam hari ini juga bisa berjalan lancar semuanya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda dan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi pada sesi Ruang Rindu berikutnya.

0: sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

Pada satu hari, ada 10 petani yang sedang berjalan di ladang. Mereka dikejutkan oleh guntur badai yang sangat keras. Dan mereka pun bersembunyi di kuil yang kondisinya sudah setengah hancur. Guntur itu terus mendekat dan makin besar, sehingga menimbulkan kegemparan di sekitar kuil. Semua orang gemetar ketakutan, sementara petir terus-menerus menerangi sekeliling kuil. Mereka berpikir bahwa pasti ada pendosa di antara mereka yang disambar petir. Untuk mencari tahu siapakah pendosa itu, mereka semua setuju untuk menggantung topi jerami di pintu. Dan topi yang terhempas jatuh menjadi pertanda bahwa itu adalah takdir akhir hidup si pemilik topi. Tidak lama setelah mereka menggantung topi jerami di luar, salah satu topi itu terhempas tersambar petir. Melihat hal itu, yang lainnya mendorong pemilik topi yang sial itu keluar pintu tanpa rasa kasihan. Akan tetapi, tak lama setelah si pemilik topi meninggalkan kuil itu, petir berhenti menyambar sekitar kuil. Dia menjadi orang yang paling berbudi di antara mereka, karena berkat dia, petir tidak menyambar kuil itu. Akhirnya, 9 petani lainnya harus membayar kekejaman mereka dengan nyawanya. Pendengar, akan lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Koreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari studi untuk Gresi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami kembali sapa pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi dan juga akan dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustadz Husain dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan tema hari ini adalah bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Nantikan juga pendengar berita pagi dengan informasi-informasi pilihan Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Akan dilanjutkan dengan siaran langsung, misa pagi langsung dari Gereja Santo Lukas Jalan Ahmad Yani Samarinda, lalu musik dan informasi tentunya yang kami sajikan untuk temani aktivitas akhir pekan Anda. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila,

dosa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk

0: melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 28.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Muterapi kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026, dengan narasumber hari ini pendengar adalah Ustadz Husein dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Husein ya pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Tausiah Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Tema kita hari ini pendengar adalah bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Husein. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wala umur dunia wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat berupa iman, berupa Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam kepada, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah terengkap tentang bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan kita sehari-hari. Setiap pagi kita bangun, mempersiapkan diri berangkat kerja, mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjalankan usaha, menuntut ilmu, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Hari demi hari, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tanpa terasa tahun demi tahun kita lewati. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah sesungguhnya sedang saya kejar dalam kehidupan ini? Apa saya hanya mengejar penghasilan, jabatan, popularitas, dan pengakuan manusia? Ataukah saya juga sedang membangun kehidupan yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kehadiran saya membawa ketenangan bagi keluarga? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah perkataan saya menguatkan orang lain atau justru melukai perasaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengajak kita muhasabah. Muhasabah berarti mengevaluasi diri, menimbang perjalanan hidup, mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan merencanakan amal yang lebih baik daripada masa mendatang. Sebab manusia yang bijak bukanlah manusia yang merasa dirinya selalu benar, melainkan manusia yang bersedia memeriksa dirinya sebelum menilai orang lain. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan modern, kesibukan seringkali dianggap sebagai tanda keberhasilan. Seseorang yang jadwalnya penuh dianggap produktif. Orang yang pekerjaannya menumpuk dianggap penting. Orang yang memiliki banyak aktivitas terkadang dipandang sebagai orang yang sukses. Tentu saja, bekerja merupakan suatu yang baik dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha, berkarya, mencari rezeki yang halal, dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Namun, kita perlu memahami satu hal. Sibuk belum tentu produktif. Produktif belum tentu bermanfaat. Dan keberhasilan di mata manusia belum tentu menjadi keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sepanjang hari bekerja tetapi tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Ada orang yang aktif berbicara tentang kebaikan tetapi malah sulit untuk menjaga lisannya. Ada orang yang memiliki harta banyak tetapi enggan membantu tetangganya yang kesulitan. Ada pula orang yang terlihat sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi kehadirannya selalu membawa ketenangan dan pertolongan bagi orang-orang sekitarnya. Karena itu, ukuran kehidupan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan. Kita juga perlu bertanya tentang nilai, tujuan, dan manfaat dari aktivitas yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pesan yang kuat kepada kita, para jemaah sekalian. Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja dan beraktivitas. Allah juga mengingatkan agar setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yakni kehidupan akhirat. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh menjalani kehidupan tanpa arah. Kita perlu mengevaluasi apakah waktu yang kita gunakan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan kita menjadi jalan untuk memperoleh rezeki yang halal dan menolong sesama manusia, atau justru membuat kita mengabaikan kewajiban? Apakah ilmu yang kita memiliki menjadikan kita semakin rendah hati dan bermanfaat, atau malah membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Apakah jabatan yang kita emban menjadi sarana pengabdian atau hanya menjadi alat untuk mendapatkan penghormatan? Muhasabah bukan berarti kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Muhasabah adalah keberanian untuk jujur kepada diri sendiri agar kita tidak terus-menerus berjalan ke arah yang keliru. Orang yang melakukan muhasabah akan belajar dari masa lalu, memperbaiki keadaan hari ini, dan mempersiapkan masa depan dengan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita renungkan sebuah kenyataan dalam kehidupan. Ketika seseorang meninggal dunia, orang mungkin akan mengenangnya bukan karena hartanya yang dimiliki, melainkan juga karena kebaikan yang pernah dilakukannya. Seorang guru dikenang karena ilmu dan keteladanannya. Seorang orang tua dikenang karena kasih sayang dan pengorbanannya. Seorang pemimpin dikenang karena keadilan dan pengabdiannya. Seorang tetangga dikenang karena kepedulian dan ketulusannya. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang bermakna tidak selalu identik dengan kehidupan yang mewah atau terkenal. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat iman, tanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, dan manfaat bagi sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan penciptaan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tentu mencakup ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim juga memperoleh nilai ibadah melalui pekerjaan dan aktivitas yang halal apabila dilakukan dengan niat yang benar serta sesuai dengan tuntunan syariat. Seorang guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh demi mencerdaskan generasi dapat menjadi pekerjaannya sebagai amal kebaikan. Seorang pedagang yang jujur dan tidak menipu pembeli dapat menjalankan usahanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pegawai yang bekerja dengan amanah, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberikan pelayanan terbaik sedang menjalankan tanggung jawab yang bernilai. Seorang orang tua yang mencari nafkah halal untuk keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan memberi kasih sayang juga sedang menaikkan kewajiban atau tanggung jawab yang mulia. Bahkan seseorang yang membantu tetangganya mengangkat barang, menghibur orang yang sedang berduka, atau memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat dapat melakukan kebaikan yang bermakna. Jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir bahwa kita harus menjadi orang besar terlebih dahulu untuk memberikan manfaat. Kita tidak harus menjadi pejabat untuk melayani masyarakat. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk membantu orang lain. Kita tidak harus terkenal untuk melakukan kebaikan. Kita hanya perlu memulai dari kemampuan yang kita miliki dan lingkungan tempat kita berada. Sebab terkadang kebaikan yang tampak kecil bagi kita justru sangat besar artinya bagi orang lain. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis ini sangat populer dalam pembahasan akhlak dan kepedulian sosial. Pesan sederhananya adalah kualitas seseorang tidak hanya tercermin dari apa yang dia miliki, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh orang lain melalui kehadirannya. Maka mari kita terapkan pesan ini dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, bermanfaat bagi keluarga. Yang kedua, bermanfaat di tempat kerja. Kemudian bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya mengenai tema kita hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976 ya. Anda dapat bertanya melalui telepon ataupun pesan singkat di nomor WhatsApp kami. Ataupun untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan juga di YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk di komen YouTube ya, dari Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika dalam keseharian kita tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain ketika sedang lelah atau tertekan oleh pekerjaan, bagaimana sebaiknya kita melakukan muhasabah dan memperbaiki kesalahan tersebut? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Ustadz, pertanyaan dari Pak Ilham di Gang Ahim. Silakan untuk tanggapannya terlebih dahulu, Pak Ustadz, silakan.
1: Baik. Jadi manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Itu merupakan suatu yang manusiawi ketika seseorang melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya manusia yang ketika melakukan kesalahan, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang namanya kepada sesama manusia ketika dia melakukan suatu khilafan, maka seyogianya atau sebaiknya dia meminta maaf kepada sesama manusia. Karena namanya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sekaya apapun manusia, pasti nanti akan membutuhkan manusia yang lainnya. Maka sesama manusia, seyogianya kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ketika ada masalah, maka ya jangan menunggu saudara kita atau tetangga kita minta maaf. Ya, manusia yang lebih baik adalah ketika ada masalah, maka dialah yang duluan meminta maaf, dan itulah yang lebih baik. Dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika ada sengketa atau masalah, maka manusia yang satunya yang meminta maaf, itulah yang lebih baik. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia ini jangan sampai menjadikan kita ya renggang hubungan kita sesama manusia. Ya, apalagi persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan baik, ya, didamaikan, maka itu menjadi sebuah ya, keharusan kepada sesama manusia. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya atas pertanyaan dari pendengar kita tadi, ada Pak Ilham ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di kolom live chat YouTube kami ya, di Pro 1 RRI Samarinda, di mana saat ini sajian YouTube dan juga sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976 untuk bertanya kepada Ustadz Husein ya mengenai tema hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di pesan jalur WhatsApp dari Bunda Mia. Ini pertanyaannya kebetulan sangat menarik dan juga sangat relevan untuk saat ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Di tengah bencana karhutlah ini, Pak Ustadz, apakah ada yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan muhasabah diri? Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Baik, ini mengenai karhutlah ya, Pak Ustadz, apa yang dapat kita lakukan mungkin sebagai muslim dalam konteks muhasabah diri, Pak Ustadz, dari Bunda Mia di Loduri. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
1: Tentang muhasabah terkait dengan karhutlah sebagaimana dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ada kerusakan itu terjadi karena tangan-tangan manusia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita ya, jadikan sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran sebagai khalifah fil ard. Pada saat penciptaan manusia, para malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau menciptakan manusia yang nantinya akan merusak bumi ini? Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia itu nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, jadi semuanya kita merupakan pemimpin, baik pemimpin dalam suatu daerah, bangsa, ataupun dalam pemimpin dalam rumah tangga. Ataukah pemimpin bagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau pemimpin sebagai diri sendiri, maka seyogyanya kita menjaga diri supaya tidak melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang merusak baik diri kita sendiri maupun merusak lingkungan kita, seperti yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ya, bukan dikarenakan adalah bencana alam tetapi merupakan dari tangan-tangan manusia yang menjadikan kebakaran hutan di mana-mana ya. Maka seyogianya kita sebagai manusia yang saat ini ya harus ya, muhasabah. Yang pertama adalah melaporkan kebakaran. Kemudian mengevaluasi jika terancam. Ya, menjauhi kobaran api dan asap. Ya, ikuti jalur evakuasi menuju tempat aman serta membantu anak-anak yang lansia dan penyandang disabilitas serta melindungi diri dari kepungan asap, baik itu memakai masker ya, supaya apa, menjaga kesehatan pribadi karena jangan sampai ketika terjadi bencana seperti ini itu akan menjadikan kita lebih ya, buruk ya, lebih tidak sehat ya. Kemudian selanjutnya ketika kita melihat yang namanya kebakaran, jangan ya, memadamkan api sendirian, tetapi ya, sampaikanlah ke orang lain agar supaya mendapatkan bantuan. Kemudian selanjutnya adalah mencegah kebakaran susulan dengan cara jangan membakar sampah sembarangan atau membuang api sembarangan ya, setelah kejadian adanya dukungan pemulihan lahan ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang lainnya. Maka sebagai masyarakat ya harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita ya, menjaga lingkungan apalagi saat ini musim kemarau, maka menjadi tugas kita bersama adalah jangan sampai ada titik-titik api di sekitar kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya tadi pertanyaan dari Bunda Mia. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami ya RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi dengan tema bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan dapat Anda saksikan secara live. Baik pendengar, sambil menunggu Anda untuk bergabung dalam siaran tausiah Mutiara Pagi hari ini, kami akan kembali lagi pendengar setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: 96,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda pendengar dengan sajian Tausiah Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama Ustaz Husain ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Dengan tema hari ini pendengar adalah bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Kami masih buka dua jalur telepon kami pendengar untuk Anda yang ingin bertanya. Di dua jalur telepon kami 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami Anda dapat telepon ataupun mengirimkan pesan singkat ya di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar di seluruh Indonesia yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi dengan tema bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan dapat Anda saksikan secara live ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Ustaz ketika kita menyadari bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar jabatan, harta, pengakuan atau segala hal yang berhubungan dengan kehidupan duniawi saja hingga melupakan tujuan hidup dan juga tujuan akhirat. Nah ini bagaimana Pak Ustaz tanggapannya dan juga jawabannya ini jika kita hanya fokus ke kehidupan duniawi saja? Silakan Pak Ustaz.
3: Baik, sibuk dengan dunia, bismillahirrahmanirrahim. Sibuk dengan dunia, jangan sampai kehilangan arah, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita hidup pada zaman ketika manusia berlomba-lomba mengejar yang namanya banyak hal. Kita sibuk bekerja, mencari nafkah, membangun karir, mengurus keluarga, mengejar jabatan, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Semua itu penting, tetapi ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Ya, di tengah kesibukan dunia ini, apakah kita masih ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan kehidupan akhirat kita? Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk sibuk dengan urusan dunia. Tapi Islam mengajarkan agar dunia menjadi jalan menuju kebaikan akhirat, bukan sesuatu yang membuat kita lupa dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, ya, luruskan kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Bekerja, mencari nafkah dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, melalui cara yang halal dan bertanggung jawab. Mengajar dapat menjadi ibadah, ya. Memimpin juga dapat menjadi ibadah. Mengurus keluarga juga dapat menjadi suatu ibadah. Karena itu jangan hanya bertanya berapa banyak yang sudah saya hasilkan, namun tanyakan untuk apa hasil itu saya gunakan dan apakah pekerjaan saya membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, jangan korbankan akhirat demi kesibukan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan agar semua yang kita cintai tidak mengambil tempat yang seharusnya menjadi hak milik Allah. Jangan sampai kita mampu menyediakan waktu berjam-jam untuk pekerjaan, tetapi merasa berat untuk meluangkan untuk sholat. Jangan sampai kita hanya sangat disiplin menghadiri rapat, tetapi menunda kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia boleh memenuhi agenda kita, tetapi jangan sampai mengosongkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadikan salat sebagai pusat kehidupan. Jangan menempatkan salat hanya sebagai kegiatan yang dikerjakan ketika pekerjaan selesai. Jadikan sholat sebagai penanda yang mengatur kesibukan kita. Ketika azan berkumandang, berusahalah memenuhi panggilan Allah yang tepat waktu. Awali aktivitas dengan doa yang baik. Sediakan waktu untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa saat. Biasakan berzikir dan beristighfar di sela-sela pekerjaan. Jika memungkinkan, hidupkan malam-malam dengan yang namanya malam sholat. Sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat. Ya. Tidak harus langsung melakukan semuanya secara sempurna. Mulailah kebiasaan kecil yang dapat dijaga secara kontinu ataupun istiqomah. Kemudian yang keempat, lakukan muhasabah setiap malam. Sebelum tidur, luangkan waktu 5 menit untuk mengevaluasi diri. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hari ini saya sudah menunaikan kewajiban Allah? Apakah ada orang yang saya sakiti melalui perkataan dan perbuatan? Kemudian, apakah pekerjaan yang saya hari ini membawa manfaat? Kemudian, apakah waktu saya lebih banyak digunakan untuk yang bermanfaat atau justru terbuang? Kemudian yang terakhir, apakah hari ini adalah hari terakhir saya? Apakah saya sudah mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingat bahwa dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan kepada kita keseimbangan. Kita tetap bekerja, berkarya, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan membangun kehidupan yang layak. Namun, semua itu diarahkan untuk mendatangkan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jangan hanya mengejar kesuksesan yang terlihat oleh manusia. Kejarlah pula amal yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun, tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, sedekah, membantu orang kesulitan, menjaga amanah dan memaafkan sesama, itu merupakan bagian dari kesuksesan kita yang tidak terlihat oleh manusia manapun. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya ya, dan tentunya ini juga sangat berhubungan sekali mungkin untuk para pendengar kita di kehidupan sehari-hari mereka. Dan ini ada pertanyaan lagi yang menarik Pak Ustadz. Jika kita menyadari telah menyia-nyiakan banyak waktu pada masa lalu, atau paling parahnya adalah dulu sempat melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam Pak Ustadz, nah ini bagaimana cara menjadikannya pelajaran, cara kita bertaubat tanpa terus terjebak dalam penyesalan? Nah ini bagaimana Pak Ustadz, silakan untuk tanggapannya.
3: Jadi jika telah menyia-nyiakan waktu, bagaimana menyikapinya? Saudaraku, salah satu penyesalan terbesar manusia bukan hanya kehilangan harta, jabatan, atau kesempatan, tetapi ketika menyadari bahwa waktu telah berlalu tanpa diisi dengan sesuatu yang bermakna. Ada waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia tanpa batas. Ada kesempatan ibadah yang kita tinggalkan atau kita tunda. Ada orang tua yang kurang kita perhatikan. Ada ilmu yang kita tidak pelajari. Ada kebaikan yang tidak segera kita lakukan. Dan ada dosa yang sering kita lakukan. Yang pertama, selama kita masih hidup ini, jangan biarkan penyesalan menjadi kesedihan. Jadikan penyesalan sebagai titik awal perubahan. Yang pertama, jangan tenggelam dalam penyesalan, tetapi bangkitlah untuk senantiasa memperbaiki diri. Bangkitlah dengan bertobat. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan dalam suatu ayat di surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan harapan kepada siapapun yang merasa telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa apapun, sebesar apapun kesalahan masa lalu, pintu taubat tetap terbuka selama seseorang itu masih hidup dan memenuhi ketentuan taubat. Jika waktu yang telah banyak terbuang oleh maksiat, maka bertobatlah. Jika lalai menjalankan kewajiban, maka mulailah perbaiki. Jika kita pernah menyakiti orang lain, maka minta maaflah dan memperbaiki haknya sejauh yang mampu kita lakukan. Jangan berkata, saya sudah terlalu jauh berubah. Justru, kita menyadari kesalahan, itulah saat yang baik untuk memulai kembali. Kemudian, terimalah masa lalu, tetapi jangan menyerah pada masa yang depan, masa yang akan datang. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu mengembalikan waktu yang telah berlalu. Kita tidak dapat mengulangi usia-usia yang telah lalu kita lalui. Kita tidak bisa lagi mengulang kesempatan yang telah hilang atau menarik kembali perkataan yang telah menyakiti orang lain. Namun, ada hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu menentukan apa yang akan kita kerjakan dengan waktu yang tersisa. Jangan habiskan hari ini untuk terus-menerus meratapi masa-masa yang lalu. Penyesalan yang sehat membuat kita semakin bijaksana. Sedangkan penyesalan yang tidak diarahkan pada perubahan justru membuat kita kehilangan waktu lagi. Ingatlah, kita memang tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat mengubah cara kita menjalani hari ini. Maka, mulailah dari kewajiban, bukan dari ambisi yang besar. Terkadang, setelah menyadari banyak waktu terbuang, kita ingin berubah secara drastis. Kita ingin melakukan banyak ibadah sekaligus, banyak membaca buku, memperbaiki semua kebiasaan, dan mengejar seluruh ketertinggalan. Namun, perubahan yang baik itu dilakukan secara teratur. Mulailah dari langkah berikut, perbaiki sholat lima waktunya, baca Al-Quran setiap hari, tunaikan amanah yang tertunda, baik amanah yang tertunda kepada keluarga, pekerjaan, maupun orang lain. Kemudian, kurangilah kegiatan yang tidak bermanfaat. Batasilah kebiasaan yang menghabiskan waktu tanpa ada nilai tambah. Kemudian, lakukan satu kebaikan setiap harinya. Bisa berupa sedekah, membantu orang lain, belajar, atau meminta maaf kepada orang yang pernah kita salah di dalamnya. Kemudian, mengganti penyesalan dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 114. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka ayat ini mendorong kita untuk memperbanyak kebaikan. Dosa yang membutuhkan pertobatan harus disikapi dengan tobat yang sungguh-sungguh. Dan kewajiban atau hak orang lain tetap harus kita selesaikan dengan kemampuan kita. Jika dahulu kita menghabiskan waktu untuk hal-hal sia-sia, sekarang gunakan untuk hal-hal yang positif. Jika dahulu kita lalaikan orang tua, maka sekarang waktunya kita perhatikan orang tua. Jika dahulu kita enggan berbagi, maka sekarang kita belajar untuk bersedekah. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahualamissawab.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan pendengar, sebelum kita memasuki sesi akhir dari siaran tausiah pada pagi hari ini, kita akan jeda sejenak setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

0: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian tausiah hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya, closing statement mengenai tema kita hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Silakan Pak Ustadz.
7: Baik. Kehidupan bermakna bukan semata-mata tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi juga tentang seberapa baik kita menjalankan amanah dan seberapa besar manfaat yang kita hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang senantiasa memperbaiki diri, menjaga keikhlasan, memanfaatkan waktu dengan baik, serta menghadirkan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Semoga setiap pekerjaan menjadi amal yang bernilai. Setiap ilmu menjadi jalan kebaikan. Setiap perkataan membawa ketenangan, dan setiap langkah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, perbaikilah akhlak kami, berkahilah waktu dan pekerjaan kami. Jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang Engkau ridhai, dan bimbinglah kami agar mampu memberikan kehidupan dan manfaat bagi sesama. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kehidupan kami berlalu tanpa makna. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, lisan yang jujur, tangan yang ringan membantu, dan langkah yang senantiasa menuju kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Demikian ceramah ini, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran Tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Tentunya dari pembahasan yang telah kita ikuti bersama tadi dari Ustadz Husain dari Muhammadiyah Kota Samarinda ya. Kita diingatkan bahwa di tengah kesibukan menjalani kehidupan ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan pendengar, yaitu meluangkan waktu untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
6: Baik, dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda Pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berhari Minggu ya. Masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, tentunya untuk temani akhir pekan Anda. Pendengar, dengan kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar M. Yamin masih cukup sepi ya, belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan, sehingga lalu lintas masih terpantau lancar pendengar dengan cuaca pagi ini yang sedikit mendung dan juga berasap ini. Dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca hari ini dan juga lalu lintas tidak menghambat aktivitas akhir pekan Anda. Selamat beraktivitas akhir pekan pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama Rinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar berbagi wawasan daerah untuk awali pagi Anda, di mana pemerintah kota Samarinda memperkuat kerjasama antar daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, di mana langkah tersebut dilakukan dengan mencari alternatif pasokan dari berbagai daerah penghasil, terutama apabila pasokan dari daerah mitra mengalami gangguan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan ketersediaan stok menjadi salah satu faktor utama dalam mengendalikan inflasi, di mana pemerintah mengandalkan kerjasama dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia, Bulog, serta sejumlah distributor untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas pangan. Menurutnya, Samarinda selama ini memperoleh sejumlah komoditas dari daerah seperti Sulawesi dan Jawa, namun pemerintah terus mengembangkan jaringan pasokan dari daerah lain termasuk Banjarmasin, terutama untuk memenuhi kebutuhan cabai. Marnabas mengakui kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah dapat mempengaruhi pasokan pangan ke Samarinda, karena itu Perusahaan Perdagangan, Bulog, dan distributor diminta aktif mencari daerah penghasil alternatif yang tidak terdampak gangguan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dan juga berita daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026.
2: Yang akan dilunasi jemaah itu 23.048.825.
3: Namun beberapa tahun terakhir dana bagi hasil kita juga dipotong. Ini yang menyebabkan bagaimana APBD kita sangat berkurang.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Pemerintah bersama DPR RI memberikan subsidi biaya pelunasan haji menjadi sekitar 23 juta rupiah. Namun Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur belum bisa memastikan total pelunasan haji 2027 karena masih menunggu tarif embarkasi. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur, Tati Suryani menyebut besaran pasti biaya pelunasan haji 2027 bagi jemaah asal Kalimantan Timur belum ditetapkan. Sebab Kemenhaj Kaltim masih menunggu surat resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengenai biaya tambahan setiap embarkasi. Tati menjelaskan, secara nasional biaya pelunasan yang harus dibayar jemaah setelah disubsidi pemerintah memang ditetapkan menjadi sekitar 23,4 juta rupiah. Namun, nominal tersebut belum menjadi angka final bagi jemaah di setiap daerah karena masih akan ditambah komponen biaya sesuai embarkasi keberangkatan yang meliputi penerbangan.
2: Yang akan dilunasi jemaah itu 23.048.825 yang merupakan nilai secara nasional dan akan ditambahkan dengan nilai per embarkasi yang nantinya ditentukan melalui surat KMHU. Kalau nilai sekarang agak berubah, Mbak, karena memang aftur naik. Nah, itu yang masih dikaji. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan ini aftur hampir dua kali lipat nih. Pelunasan itu dibayarkan setelah ada surat resmi dari KMHU nilainya berapa. Setelah itu sudah ada, nanti ada surat kembali untuk jadwal pelunasan.
1: Meski begitu, Tati memastikan subsidi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan haji 2027. Pihaknya juga tetap mengevaluasi sejumlah titik layanan yang membutuhkan perbaikan. Salah satunya pelayanan jemaah di tenda Mina dan Arafah yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Sambil menunggu penetapan biaya pelunasan, jemaah diminta mempersiapkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani. Adapun sebelumnya pemerintah dan DPR RI menyetujui memberikan subsidi 3,2 juta rupiah untuk mengurangi biaya pelunasan yang seharusnya 26,24 juta setelah dikurangi DP awal dan saldo manfaat menjadi sekitar 23,4 juta per jemaah secara nasional. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor energi guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah penurunan anggaran daerah. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong peningkatan kontribusi sektor energi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD agar kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan hal tersebut dalam Arus Bawah Energi Forum 2026 bertema Menjadi Tuan Rumah di Negeri Energi, dari Perut Bumi ke PAD, di Oda Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Sabtu 10 Oktober 2026. Seno Aji mengatakan sektor pertambangan menyumbang sekitar 34,18% terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2025. Namun besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan penerimaan daerah yang memadai.
4: Namun beberapa tahun terakhir dana bagi hasil kita juga dipotong. Ini yang menyebabkan bagaimana APBD kita sangat berkurang, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2024 sudah jelas APBD kita bisa di atas 20 triliun. Kemudian 2025 turun. Kemudian 2026 turun. Dan 2027 rancangan APBD kita hanya kurang lebih sekitar 12 triliun. Artinya apabila kita tetap hanya mengacu kepada DBH, maka akan memungkinkan 5 tahun ke depan APBD kita akan hanya berdasarkan pada PAD saja.
3: Menurut Seno Aji, optimalisasi PAD dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, peningkatan penerimaan sektor energi, serta pengembangan sumber pendapatan lain yang memiliki dasar hukum. Salah satu upaya yang didorong ialah memperluas keterlibatan BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui skema Participating Interest atau PI sebesar 10%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memperkuat koordinasi bersama DPRD, pemerintah kabupaten dan kota serta perwakilan daerah di tingkat pusat agar pengelolaan kekayaan energi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Arim laporkan.
0: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 memperketat strategi distribusi air bersih di Kota Balikpapan. Langkah rasionalisasi dan sistem giliran diterapkan demi menjaga cadangan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino dan musim kemarau panjang. Berikut laporannya.
5: Itu jangan sampai, misalnya waktu itu kita foya-foya nih, di bulan Agustus, apa adanya, padahal nggak ada hujan kan? Nah, nanti tahu September nggak dapat air sama sekali, kan itu malah bahaya.
6: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 memperketat strategi distribusi air bersih di Kota Balikpapan. Langkah rasionalisasi dan sistem giliran terpaksa diterapkan demi menjaga cadangan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino dan musim kemarau. Saat ini dua waduk utama di Balikpapan mengalami penyusutan volume yang signifikan. Cadangan air di Waduk Manggar kini tersisa 9,4 juta meter kubik. Sementara Waduk Tritip menyusut hingga tersisa 750 ribu meter kubik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, Andri Rahmanto Wibowo.
5: Jadi gini, kita kan sekarang lagi menghadapi El Nino, kemudian lagi kemarau, dan ini diprediksi dari BMKG itu di akhir Oktober udah mulai ada hujan. Kemarin juga sempat terjadi hujan ya, di Balikpapan dan di beberapa wilayah. Nah, sejak April itu kami sudah menghitung simulasi. Jadi gimana supaya bendungan Manggar dan Tritip yang buat Balikpapan itu bisa mencukupi. Nah, bahkan kami sudah bikin asumsi jika tidak terjadi hujan sampai Desember. Nah, dan begitu apa? Oh, ternyata ada hujan, kita masih cukup airnya, kita tambahkan pemberian air ke PDAM.
6: Andri menambahkan untuk mengantisipasi skenario terburuk hingga Desember, BWS Kalimantan 4 bersama PDAM menerapkan penghematan distribusi air berkisar 30-40% melalui sistem giliran bagi warga.
5: Dan juga PDAM kami dorong untuk mengurangi kebocoran. Ya, jadi kan air ini sangat berharga. Kalau ada di pipa yang bocor, itu kan hilang kan? Tapi memang secara struktural Balikpapan ini butuh, tadi yang disampaikan Pak Menko itu butuh masih sekitar 1.000 liter per detik, dan itu sebenarnya kita sudah siapkan dari PU, sudah siapkan di Spakusmoy. Spakusmoy itu tampungannya 16 juta meter kubik.
6: Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mengeksekusi 3 langkah darurat, mulai dari pengeboran sumur aquifer sedalam 200 meter, pengerukan sedimen waduk, hingga penyaluran bantuan lebih dari 1 juta liter air bersih ke pemukiman. Untuk jangka panjang, pemasokan tambahan 1.000 liter per detik akan disokong penuh dari bendungan Spakusmoy. Warga pun dihimbau untuk tetap bijak dalam hemat menggunakan air selama masa transisi cuaca ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Prediksi musim hujan 2026-2027 jadi peringatan dini bagi Kalimantan Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan pentingnya langkah antisipasi untuk menekan resiko bencana hidrometeorologi. Kita simak laporannya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur agar memanfaatkan prediksi musim hujan 2026 hingga 2027 sebagai dasar perencanaan dan antisipasi dampak perubahan iklim. Langkah ini penting terutama pada sektor pertanian, infrastruktur, transportasi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto BMKG Samarinda, Riza Aryan Nur, mengatakan perencanaan lintas sektor perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, perkembangan El Nino, serta pembaruan informasi cuaca dari BMKG.
8: Karena itu, prediksi musim hujan tidak semata-mata merupakan informasi tentang kapan hujan akan datang. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi ini diterjemahkan menjadi langkah antisipasi oleh masing-masing sektor. Informasi iklim akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika suatu kejadian sudah berlangsung. Jadi secara nasional, BMKG telah memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normalnya.
7: BMKG berharap pemanfaatan informasi iklim secara tepat dapat membantu mengurangi risiko dampak cuaca ekstrim, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan dan aktivitas masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Polisi mengungkap perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Polisi mengungkap perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Kasus perkelahian antar warga binaan di lapas kelas 2A Balikpapan yang menyebabkan WBP berinisial MH meninggal dunia ini resmi naik ke tahap penyelidikan. Polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Hal ini dijelaskan oleh Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto.
10: Dan kasus ini telah memasuki tahapan penyidikan dengan nomor laporan polisi LP-B-Romawi 9-2009-SPKT-Polsek Balikpapan Selatan-Polresta Balikpapan-Polda Kaltim yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2026. Saat ini tim masih melakukan penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap secara terang benderang rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang terdiri dari 10 orang warga binaan pemasyarakatan dan 3 orang petugas lapas kelas 2A Balikpapan.
9: Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban mengalami sejumlah memar dan pendarahan fatal di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul saat korban masih hidup. Hal ini dijelaskan oleh dokter forensik RSKD Balikpapan, Dr. Heriadi.
11: Menyampaikan hasil pemeriksaan atas korban, di mana pada korban ini didapatkan adanya luka akibat kekerasan tumpul. Yang pertama itu adalah luka memar pada kepala, kemudian ada luka memar pada kelopak mata kanan, kemudian ada di daun telinga kiri, kemudian ada di permukaan kulit di belakang telinga kiri, kemudian ada juga memar di anggota gerak atas kanan dan kiri. Didapatkan pula adanya luka robek. Luka robek ini pada pelipis kanan. Didapatkan juga adanya beberapa luka lecet yang terdiri dari luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan. Kemudian korban ini sudah dilakukan otopsi, dari hasilnya juga didapatkan adanya resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam sisi kiri, yang dimana hal tersebut dapat membuktikan bahwa memang kejadiannya kekerasan tumpul tersebut terjadi ketika korban itu masih hidup.
9: Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan kembali melakukan gelar perkara untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus kematian warga binaan tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menjuarai sprint race MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu kemarin. Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan dari Jorge Martin saat balapan menyisakan 5 putaran setelah terus memperkecil jarak dari pembalap Aprilia Racing tersebut. Jorge Martin kemudian turun ke posisi keempat setelah disalip Ai Ogura dan Fabio Di Gian Antonio, sementara Marc Marquez terus mempertajam catatan waktunya hingga garis finish. Ai Ogura pun finish di posisi kedua disusul Fabio Di Gian Antonio di posisi ketiga, sedangkan kemenangan ini menjadi kemenangan perdana Marc Marquez di sirkuit Mandalika. Borneo FC Samarinda ditantang menjaga mentalitas dan daya saing saat bertandang ke markas Java United FC. Pelatih Mauro Geronimo menegaskan pesut etam harus tampil percaya diri untuk memburu 3 poin. Berikut laporannya.
12: Pelatih kepala Borneo FC Mauro Geronimo mewaspadai kekuatan Java United FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan BRI Super League musim 2026-2027. Mauro menilai Java United memiliki pemain berkualitas setelah melakukan investasi besar pada musim ini, termasuk mendatangkan pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Super League musim lalu. Menurut Mauro, Java United akan tampil dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan, karena itu Borneo FC tidak boleh menganggap laga ini mudah. Mauro menegaskan Pesut Etam juga membidik 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga seluruh pemain harus memiliki mentalitas dan daya saing yang kuat. And for us to compete. Agar bisa bersaing dan menang, kami harus memiliki mentalitas dan daya saing yang setara dengan mereka. Kita sama-sama ingin menang, meraih 3 poin, dan naik di klasemen. Sehingga kita tidak boleh merasa inferior, agar bisa memenangkan pertandingan. Meskipun belum mendapat hasil yang maksimal di laga-laga sebelumnya, mereka tetap merupakan tim yang sangat bagus.
13: They didn't get the results they wanted, but for me they are a very good team.
12: Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 11 Oktober 2026. Pesut Etam dituntut tampil untuk kompetitif untuk menghadapi tekanan tuan rumah dan membawa pulang hasil yang maksimal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah bersama DPR RI memberikan subsidi biaya pelunasan haji menjadi sekitar 23 juta rupiah. Namun Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur belum bisa memastikan total pelunasan haji 2027 karena masih menunggu tarif embarkasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor energi guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah penurunan anggaran daerah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook @Pro1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani minggu pagi Anda ya dengan rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya dengan cuaca yang langit birunya masih belum terlihat ya, karena masih tertutup kabut asap, pendengar, di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, merespon juga keluhan kabut asap karhutla yang masuk ke negara tetangga, di mana keluhan ini datang dari Perdana Menteri PM Anwar Ibrahim yang berontak langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. PM Malaysia dalam sambungan teleponnya ke Presiden Prabowo diketahui mengeluhkan asap karhutla Indonesia yang masuk ke Malaysia. Dan menindaklanjuti keluhan tersebut, Menlu Armanata mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Malaysia. Dalam hal ini diungkapkan ya, komunikasi itu telah dilakukan langsung kepada Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan ia mengatakan telah memberikan sejumlah penjelasan terkait dengan penanganan karhutla di Indonesia. Dalam penjelasan itu, Menlu mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penanganan karhutla, seperti diantaranya dengan menerjunkan 60 ribu personil gabungan serta mengerahkan pesawat dan helikopter untuk memadamkan karhutla dari udara. Kendati demikian, Armanata mengatakan bahwa upaya pemadaman ini memiliki tantangan, akan tetapi diharapkan dengan berbagai langkah-langkah strategis ini penanganan karhutla dapat segera ditangani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

1 RRI Samarinda, kabar baik di mana pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K, di mana guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai tahun 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.